0: banyak isu.
1: Jangan tegur. Ayah orang susu dia elok lah.
2: Risau.
1: Aduh.
2: Mutakhir.
1: Natijah daripada apa yang berlaku.
2: Natijah pula.
1: Jangan kacau, Jombi.
2: Mutakhir dengan natijah ni belum nikah.
1: Adik-adik. Akhir-akhir ni kan, sebenarnya ramai yang berkongsikan tidak kesanggupan diri menghantar ibu ayah ke pusat jagaan. Tapi disebabkan pekerjaan. Okey, disebabkan tanggungjawab kepada keluarga itu terpaksa dihantarkan seketika. Namun di ruangan media sosial penuh dengan bermacam-macam komen. Ada yang cakap, buat apa nak anak-anak nak kerja, semua ambil lah seorang untuk jaga mak dan juga ayah di rumah. Memanglah itu mungkin mudah dikatakan, tapi tak mudah untuk dilaksanakan, Jemi. Sebab kita kena faham tau, menjaga ibu ayah tanggungjawab seorang anak, apatah lagi seorang anak lelaki. Okey, namun bagaimana cara kita menjaga mak ayah kita? Awak tu.
2: Namun.
1: jangan dia beritahu situ teruk sangat.
2: Jangan sebut namun.
1: Namun
2: dia bila namun. Dia namun.
1: Baik, okay. Jemi, kita nak terima pemanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Halo, assalamualaikum. Salam mami buat anda berdua.
1: Halo.
3: Mami lah.
1: Halo.
3: Mami.
1: Halo.
3: Mami. Ya, mami, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Ya.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
3: Mami lah.
2: Mami mana ni?
3: Mami Fatimah dari Pokok Senang, asal dari Tanjung.
2: Oh, yang kata dari apa, mami duduk dari Tok Belah tadi.
1: Ha, Matang Tok Belah.
2: Matang Tok Belah.
1: Matang Tok Belah.
2: Ha.
1: Matang Tok Belah mana?
2: Tok Lobo tau kan?
1: Ha, Matang Tok Lobo.
2: Matang Tok Lobo kot. Ha, ada. Adalah.
1: Tok Belah kan. Kalau Tok Kun kita tahu.
2: Tu cakap Tok Kun.
1: Ha, kalau Tok Bedu kita tahu.
2: Tok Bedu, Matang Tok Bedu.
1: Ha.
2: Matang Tok Bedu ah.
1: Matang Tok Bedu. Tok Bedu.
2: Tok Bedu. Ke kampung Tok Bedu, Tok Ilong kita tahu.
1: Tok Ilong kita tahu.
2: Tok Ilong kita tahu.
1: Ha.
2: Lagi
1: Tok apa lagi? Tok Jaya.
2: Tok Lobo. Ada.
1: Tok Jaya. Tapi ke Tok Belah dia mana eh?
2: Tok Belah dengan Tok Lobo dekat.
3: Tok Belah.
2: Ha.
3: Tok jagalah.
1: Tok jagalah. Tok jagalah. Ilah. Ingat kot mami Tok Belah.
2: Okey, okay. Apa pun mami. Kata lalu mami. Kata laluan.
3: Kata laluan. Ha. Simple dah lah.
2: Kalau boleh menyanyi.
3: Lupa pula dah.
2: Ah, okey, lupa tak.
1: Okey, dah lah. Terima kasih mami. Assalamualaikum.
3: Anda nak fikir
1: kan? Amboi, kalau kata kami tak suruh dia buat. Kalau suruh tu, dia jam mahal.
2: Itu dia lah.
3: Okey.

0: je bu. Okay.
1: Habislah bau. Bau nak sedih. Bau nak cakap feel.
2: Tuh.
1: Aduh.
2: Oh, gig yang mata tak keluar.
1: Mami. Eh, ya. Kak Timah. Ah, sihat ke ni Kak Timah?
0: Mami okeylah, tapi tak makan lagi.
1: Tak tanya lagi.
2: Tak tanya pun Kak Timah makan tak makan lagi.
1: Tanya okey tak okey je.
0: Mami okey ah.
2: Kak Timah minum lagi.
0: Tak lagi, tapi kaki ni ada tarik
1: mengkarut. Tak tanya pun. Aduh, tanya minum kedak lagi je.
2: Kita tanya
0: kedak lagi apa pun
1: tak ada. Tak, mak ni Kak Timah bertindak mengikut arahan.
2: Kak Timah takkan minum ayak, takkan bangun ayak segelas pun tak minum lagi.
0: Mami dah ayak kosong
1: lah. Minum, minum lah tu. Aduh.
0: Ayak kosong dah.
1: Ah, baik Kak Timah.
0: Ya.
1: Kak Timah, topik kita pagi ni Kak Timah. Ini ya, berkaitan dengan hantar ibu bapa ke pusat jagaan ni. Deraka atau pilihan? Bagi Kak Mami, Timah Kak Timah sendirilah. Ha. Kalau kata anak-anak Kak Timah pun dahsyat-dahsyat kan. Satu hari ya, nanti. Ya. Dengar lah. Pergi habis lu.
2: Ya, okay. Kak Timah ni kan.
1: Satu hari nanti, tiba-tiba anak-anak Kak Timah kita buat pilihan. Dia kata, anak-anak panggil apa dekat Kak Timah?
0: Mak lah.
1: Dengar ni mak lah.
0: Ya.
1: Mak lah. Anak-anak mak lah ni dah buat keputusan dah.
2: Dah semua sibuk.
1: Seorang dah hidup terpakar.
2: Ya.
1: Seorang dulu orang kata pekerja kat Usman Jaya naik dah pangkat. Doktor peribadi. Lepas tu, diorang tiga orang. Diorang kan?
2: Seorang lagi pergi Dubai.
1: Jadi, anak-anak mak lah ni nak buat pilihan, nak bagi tahu dekat mak lah. Kami tak sempat nak cakap mak lah ni.
2: Betul.
1: Jadi, kami dah hantar lah mak lah ni pergi ke pusat jagaan. Mak lah okey ke?
2: Tapi.
1: Ha.
2: Kita tak hantar dua-dua orang sekali lah.
1: Ya. Kita hantar mak lah saja. Sebab Pak Long ada suami bini baru jaga.
2: Pak Long pasal apa cikgu tu
1: sanggup. Cikgu sanggup jaga. Ha. Jadi mak lah ni lah kami hantar ke pusat jagaan. Ha. Mak lah okey tak?
2: Okey tak?
0: Bagi mami kan?
1: Ha.
0: Kalau boleh jaga mak bapa ayah kita biarlah sampai yang kata Habis kat tangan kita kan?
1: Ini bukan habis umur kat tangan kita. Tak, bukan. Itu kita tak tahu nak habis umur waktu bila dan kat mana dan di mana kita tak tahu. Sekarang ni anak-anak sibuk. Tak apalah pak hampa, tak apalah mak baru hampa jaga.
2: Mak cikgu kolah.
0: Bagi mami. Mami dengan Pak Long tak tempuh lagi lah. Keadaan macam tu kan.
2: Itu yang tanya tu kalau
0: kata mami boleh cakap lah masa anak nak hantam tu. Mami kata tak ayahlah hantam, biarlah mak duduk di rumah kan.
2: Tak lah ni, rumah tu dah tak ada dah, kami dah jual dah.
1: Sebab rumah tu cukup 90 tahun dah. Kan pajak kerajaan negeri kan. Kena serah balik dah.
2: Jadi mak ni kami hantar pergi rumah orang tua-tua jaga. Masa kami sibuk je, pak ni kira duduk dengan bini dia lah. Bini dia cikgu tu.
1: Tapi dekat sana mak-mak jangan risau mak dekat sana. Ramai kawan-kawan.
2: Tapi
1: lepas tu setiap hari dah kelas mengaji.
2: Tapi nanti setiap hujung minggu kalau kami anak-anak tak ada tengok pak dengan bini muda dia nanti lalu kau itu hantarlah kat mak buat capati 2 3 keping.
1: Roti canai sekeping dua.
0: Kalau boleh lah mami dia kata lagu tu mak tak mau pergi ada orang tua-tua kan. Biarlah mak duduk di rumah mak sendiri, tak apa. Ampun tak mau jaga, tak apa. Abah tak boleh jaga.
2: Mak, rumah tu dah tak ada, mak. Rumah tu orang dah jual, mak. Abah pun lah ni piduk dengan bini muda, mak. Mak faham tak, cik kata?
0: Kalau dah terpaksa, nak buat macam mana? Kan?
2: Kalau mak tak tahu.
1: Dia macam ni lah, mami, mami. Apakan daya? Masa tak akan kembali.
2: Mami nak kata Kak Timah lah ni mak. Mak tak mau pergi duduk rumah orang tua. Masalah rumah orang muda tak ada dah.
1: Tak apa kalau kata mak pergi duduk sana nanti. Mak kelas mengaji ada hari-hari. Kawan-kawan pun bagai-bagai.
2: Petang-petang dia ajak buat cucuk-cucuk.
0: Bagi mami kan. Katalah masalah ni mami orang kata sihat sakit sisi je lah. Bagi mami, mami memang tak mau kacau anak-anak kan. Tak mau kacau anak-anak. Kalau kami pip, mami pip pun Mami jarang tidur sama anak-anak.
2: Ha, okey, okey, okey.
0: Kalau kata rumah tak ada lah kan, jombi nak jaya kan dengan bambang rumah mami.
2: Ha, betul, betul. Kami nak bahagi
1: kami nak bahagi dua.
2: Kami nak bahagi dua. Ha.
1: Ha.
0: Aduh,
2: suami dah tergelak. Gelak dulu, gelak tu. Takut dia tak boleh, dia tak boleh simpan. Gelak ni kalau simpan ni boleh buat batu karang.
1: Batu karang tu. Batu karang make gelak tu. Okey, betul Mi.
0: Kecil
1: dah
0: susah, susah
1: dah
0: kecil ya.
1: Hei, tak payah cerita lah benda tu.
2: Okey, okey, okey.
0: Okey, okey. Mami memang tak suka kata anak. Betul-betul Mami kata. Sampai anak kata, mak, tak apa-apa mak buat kami ni macam orang kan. Main duduk dalam sengaja nak balik lah macam tu. Mami memang sifat Mami macam tu.
1: Jadi mak nak kata, mak nak kata.
0: Mami tak boleh jalan, Mami dah sakit, Mami terpaksa lah dia pun nak hantar umur tua-tua kan.
1: Tapi Mami lebih rela.
0: Mami tak,
1: jadi
0: tak
1: Mami, Mami, Mami mak dah kata Mami rela duduk dengan Pak Lun dengan apa jua cara sekalipun lah.
0: Ya? Yeah?
1: Mami mak dah kata Mami rela duduk berdua dalam keadaan apa cara sekalipun lah.
0: Alah, Mami doa bagi Pak Lun sihat. Boleh jaga Mami ataupun Mami sihat boleh jaga Pak Lun.
2: Dan Mami reda lah satu hari sekiranya. Mami okay.
0: Reda lah.
2: Dengar lah ambil-ambil dulu. Ha, boleh. Ha, okey, Mami reda lah satu saat nanti bila dah meningkat usia, menginjak usia, anak-anak pun dah makin berjaya, tak mampu nak jaga Mami. Depa bayar duit dekat rumah orang tua-tua, suruh jaga Mami seorang, sedangkan Pak Long ada bersama dengan bini muda ada seorang cikgu. Mami reda lah. Mami reda lah.
0: Mami reda lah kalau kata Mami tak mampu. Tapi buat masalah ni Mami mampu lagi lah Allah bagi, walaupun Mami tak
2: bermadu. Bermadu. Ha. Ya, bermadu.
0: Kaki tangan boleh lagi untuk masak.
1: Baik, baik, baik, baik.
2: Kaki tangan boleh buat apa? Boleh buat apa? Kaki tangan boleh buat apa? Tak.
0: Apa dia?
2: Mami kata apa, kaki tangan boleh buat apa?
0: Kaki tangan semua boleh bergerak lagi.
1: Ha. Dengar macam masak tu.
2: Boleh masak. Boleh masak. Mami masak benda roti. Ha. Apa tu?
0: Lepas tu, tetamu memang Mami pun Mami boleh layak lagi kan?
1: Baik, baik. Tapi buah tangan je lupa buat duit lah. Abang tak mau. Baik, Mami. Terima kasih, Mami, untuk perkongsian hari ni.
2: Buah tangan Mami tak air, Mami jadi buah bunga.
0: Semoga Cumi dengan Mam-Mam, biarlah panjang umur.
2: Amin.
0: Macam sampel macam Mami dengan Pak Lor ni lah umur kami kan?
2: Amin.
0: Biarlah
2: amin.
0: Sampai macam kami ni. Sihat.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Semoga orang kata apa bahagia lah di samping keluarga kan, anak-anak semua kan.
2: Amin. Jodoh.
0: Jodoh.
2: Amin.
0: Jodoh. Dah hari tu berkukan, tak boleh buka dah.
2: Amin.
0: Ni.
2: Ya. Yeah.

0: Sikit-sikit.
1: Dapat melihat bulan dan matahari.
0: Baik, terima kasih Mami. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, itu dia Mami. Ada yang cakap, "Oh, Mami tak surrender, noh bertahanlah."
2: Oh, bertahan.
0: Nampak tak kan? Itu kelebihan Mami. Yeah. Orang kata apa? Mami jenis yang berseluruh orang kata kan.
2: Betul.
0: Dan Mami pun tak ada masalah.
2: Kita pun anggap Mami ni macam mak-mak kami.
0: Mak-mak kami sendiri.
2: Tanya Mami lah, memang kalau orang dengar, pendengar kita juga penonton dengar macam, "Eh, awak comel dengan mak-mak tu."
0: Kasar sangat kan.
2: Memang ini adalah cara, bukan cara lah, memang saya macam ni. Tapi kalau jumpa depan-depan, boleh tanyalah tengok. Sebab apa, kami, saya ni secara jujur saya cakap, saya dah jumpa pemanggil-pemanggil banyak, pemanggil-pemanggil kita anggap macam keluarga.
0: Betul.
2: Kita sendiri, kita
0: hormat dan macam percayalah, percayalah. Orang kata apa, pendengar-pendengar kita pun rindu kan dengar orang kata apa, gelagat Mami yang macam ni.
2: Betul.
0: Setiap kali kami jumpa je orang katanya Mami.
2: Mami lah ni dah jadi artis.
0: Betul. Alhamdulillah, famous tu kampung satu Pulau Pinang.
2: Satu taman khususnya.
0: Satu taman.
2: Mami akan melancarkan album.
0: Album. Tajuk apa album tu?
2: Dalam album tu gamak-gamak periuk dia ada, dia ambil gamak buat album untuk dia melancarkan album tersebut.
0: Tapi di atas sebuah kerusi yang telah pun dijatuhkan. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami topik kita hari ni, Combi.
2: Hantar ibu bapa ke pusat jagaan, derhaka atau pilihan.
0: Apa pandangan yang anda nak kongsikan bersama dengan kami? Call kami 04-2107-389
2: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 01050-8097.
0: SGBM dia, Combi.
2: Dan dia

0: Eh, Adam, hang sorang-sorang kat sini buat apa?
1: Eh, Naim, dok eh, dok sorang-sorang baca buku je ni tepi taman.
0: Ha, alah-alah hang ada sini. Hang nak tahu tak? Minggu ha. Depan 12 Ogos hari beliau antarabangsa.
1: Dok, betul ke?
0: Betul.
1: Lah aku ingat kan hari sambutan biasa je. Ni, penting sangat ke hari tu?
0: Pastilah penting. Hari ni bukan sekadar kita nak raih orang muda.
1: Yo.
0: Tapi kita nak iktiraf idea, bakat dan sumbangan beliau kepada masyarakat.
1: Oh.
0: Ramai yang pick up beliau macam kita ni hanya pelapih. Padahal sebenarnya kita pun boleh jadi penggerak perubahan.
1: Betul juga ni eh. Tengoklah sekarang. Ramai anak muda berjaya dah buka bisnes sendiri.
0: Betul.
1: Nak buat cipta kandungan digital yang bagus-bagus lah.
0: Sungguh?
1: Ada juga yang jadi sukarelawan. Ha, buat hasil inovasi untuk bantu masyarakat sekarang ni kan?
0: Betul. Sambil tu aku nak tanya, hantar ke tema tahun ni?
1: Apa dia?
0: Tema tahun ni ialah konteks berbeza, aspirasi bersama.
1: No.
0: Walaupun Adam, kita ni daripada latar belakang yang beza.
1: Betul.
0: Impian kita ni lebih kurang sama aja. Nak peluang belajar, pekerjaan yang baik, hidup yang selamat dan juga masa depan yang lebih cerah.
1: Oh, betul apa hang kata tu Naim. Jadi Naim, kalau orang kata lah kan, suara belia ni tak penting.
0: Kita buktikan sebaliknya. Sebab setiap idea yang kita kongsi, setiap usaha yang kita buat, boleh beri kesan kepada orang lain.
1: Oh. Ha, kepada semua, selamat Hari Belia Antarabangsa kepada semua anak muda. Tulus dari kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Esok pagi-pagi Isnin hingga Jumaat bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Baik Chombi, sebelum kita nak kembali kongsikan berkaitan topik kita pagi ini, kita nak kongsikan juga El Nino berlarutan JPS sedia 606 pam kecemasan.
0: Ya, dan krisis air yang pernah melanda negara tidak boleh dipandang ringan. Fenomena El Nino yang diramal berlanjutan sehingga awal 2027 berisiko menjejaskan bekalan air domestik, sektor pertanian dan industri di pelbagai kawasan seluruh negara.
1: Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menerusi kemas kini tinjauan cuaca jangka panjang menjangkakan taburan hujan yang lebih rendah dan antara kawasan yang terdedah kepada risiko kemarau termasuk pantai barat, timur dan selatan semenanjung, bahagian tengah hingga barat Sarawak serta timur Sabah.
0: Sejarah mencatatkan krisis El Nino 1997 hingga 1998 pernah menyukarkan hampir 3.2 juta penduduk Lembah Kelang akibat catuan air berlanjutan hampir 6 bulan susulan penyusutan empangan Kelanggits dan empangan Langat.
1: Ya, dan ketika juga kalau kita tinjau semalam kan Cumbi, kebakaran 100 hektar hutan di Seri Aman dikhuatiri burukkan lagi jerbu di Sarawak.
0: Jadi kita doa-doakan semoga dipermudahkan kan
1: sekarang, insyaAllah. Okay, dan kita tengok di Indonesia pun ada kebakaran juga yang berlaku, menyebabkan di Sarawak kita pun jerbu yang agak tebal juga sehinggakan amaran telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okay, baik, kita doakan yang terbaik buat mereka. Dan pagi ni kita nak kongsikan juga bersempena dengan hari ni, hari belia Cumbi.
0: Hari belia bang.
1: Hari yang kita belia anak-anak yang kian dewasa.
0: Betul.
1: Okey, dan pasti juga orang kata satu benda yang menjadi tanda tanya juga kan. Ibu ayah penat mendidik, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Mak ayah yang telah pun berjuang, berkorban untuk anak-anak, berjuang sehingga kan tidak pedulikan panas hujan.
0: Anak mereka berjaya sampai ke Menara Gading. Sampai orang kata apa berjaya.
1: Betul.
0: Tapi dan bila setengah berjaya kata alasan ini adalah titik peluh saya.
1: Usaha saya. Jangan macam tu eh. Okey, dan terutama sekali kepada kita yang masih ada mak dan juga ayah. Chombi pun masih ada mak ayah.
0: Betul.
1: Bambam pun masih ada mak dan juga ayah kan.
0: Dan jadi bila anak-anak berjaya ni kan, sanggup sampai menghantar ibu bapa ke pusat jagaan ni. Adakah itu derhaka atau pilihan?
1: Kita nak tahu juga sebab ada yang berpandangan. Sebab baru-baru ni saya sempat tonton satu story lah di TV1 kan. Berkaitan dengan penjagaan ibu ayah di rumah pusat jagaan.
0: Okay.
1: Ada mak ayah yang memang nak duduk di pusat jagaan.
0: Okay.
1: Sebab apa? Atas faktor yang kita kongsikan tadi.
0: Betul.
1: Mak ayah tak mau menyusahkan anak-anak. Walaupun dulu masa kecil, anak-anak lah yang kerap menyusahkan mak bapa ni. Okay, dan ada yang mengatakan kami rela duduk di pusat jagaan. Betul. Kerana di sini kami ada kawan-kawan untuk berteman. Dan di sini jugalah kami, orang kata apa, dijaga. Okey, segala macam keperluan kami.
0: Bahkan, dan dalam masa yang sama pendidikan agama juga dititikberatkan dalam kehidupan.
1: Okey, dan itu semestinya kalau tanya mak ayah, mana mak ayah yang sanggup nak menyusahkan anak-anak? Betul, tidak bang, sama sekali kan. Betul, jadi kita nak tahu juga, orang kata apa, hantar ibu bapa ke pusat jagaan ni derhaka atau ini pilihan yang tepat buat masa sekarang?
0: Ini yang sempat kita kongsikan topik kita hari ni, hantar ibu bapa ke pusat jagaan. Deraka atau pilihan. Dan dalam masa yang sama, baik-baik saya nak kongsikan lah. Ini yang saya tengok sendiri di salah satu media sosial, di platform media sosial, di mana salah seorang pempamer media sosial, dia dengan bangga bang. Dia dengan bangga menceritakan sesuatu. Okay, saya tak mahu bagi tahu nama, tapi mungkin ada yang tahu kisah ni kan, di mana dia sanggup dia bawa mak dia bang, dia pura-pura bang, suruh mak dia turun, tunggu kat stesen bas bang.
1: Okay,
0: dia lari dengan suami dia dan dengan anak-anak bang. Dia tinggal mak dia dekat stesen bas
1: kan. Itu satu,
0: ini sampai tahap yang
1: walaupun kadang kita tengok benda tu mungkin iklan, mungkin iklan, tapi itu realiti yang berlaku tau.
0: Ini kenyataan. Sebab apa bang? Benda ni dia sendiri mengaku dengan bangga bang. Itu yang buatkan saya marah. Jadi bila saya marah, saya bukan one of keyboard warrior yang saya nak tulis komen dan juga sebagainya. Saya hanya duduk, saya hanya melihat.
1: Betul. Tak sanggup kita nak mengenangkan kembali wajah ibu ayah yang mengharapkan kasih sayang kembali seorang anak. Itulah tau. Okey, kita nak tanya pandangan anda. Kalau anda sendiri apabila dah mencapai usia tua kan, anda mahu tak tinggal bersama dengan anak ataupun lebih rela tinggal di pusat jagaan disebabkan diabaikan oleh anak-anak tu sendiri?
0: Bayangkan tengok, kalau hantar ke pusat jagaan ni bang, biarlah anak-anak ada lebihan keuangan. Mungkin dah macam kita kongsikan seawal tadi kan, dua-dua bekerjaya. Jadi tak ada masa tak ada masa. Maksudnya macam mana? Waktu kedua-dua pasangan ni pergi bekerja, dia tinggal mak dia seorang di rumah. Jadi ada yang mengambil inisiatif untuk hantar ke pusat jagaan yang dikira ada 4 hour kan, bab.
1: Betul.
0: Dia ada yang 4 hour yang sempat kemarin saya lalu di pusat jagaan, dia ada per hour. Ada yang juga ambil apa nursing. Tapi kalau nursing tu dia hanya untuk menjaga kesihatan dan juga sebagainya.
1: Betul.
0: Lah. Tak fokus pada orang kata apa, macam contoh kira more specific lah. Lebih kurang nak bawa
1: lebih kepada kesihatan.
0: Lebih kepada kesihatan
1: lah. Okay, kami tak katakan hantar ke pusat jagaan tu salah.
0: Tak salah.
1: Kami tak kata itu salah. Tapi kita nak beritahu pandangan anda sendiri lah. Kalau anda sendiri, apa pandangan anda berkenaan dengan topik kita pagi ni? Kita ada pemanggil yang berikutnya pagi ni, Combi. Hello, siapa talian?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian?
2: Puan Asma.
1: Puan Asma. Ya, lama tidak mendengar suara itulah Puan Asma kita.
0: Kemana menghilang?
1: Ya, kemana ia pergi dia, berbulan-bulan ni?
2: Dia kena pada topik hari ini.
0: Bertopik. Okey.
2: Baik. Topik hari ini penjagaan kan?
1: Ya. Baik, sebelum tu Puan Asma disebabkan lama tak dengar suara Puan Asma kita ni kan? Al-Muqaddimahnya sikit.
0: Oh no, dia apa?
1: Gamak lupa no.
0: Dah pandai dah Puan Asma. Walaupun lama tak tengok kata, oh no, pandai dah.
2: Bukan pasal apa, dia dah tenggelam timbul kan, dia lupa. Yang dia boleh ingat tu, lupa dah lah.
1: Gamak
0: Puan Asma melupakan Cumi dan Bambam no.
1: Sampai hati, sedih kami dengar.
2: Dengar, tapi tak ada. Tak ada.
0: Tak terpanggil lah. Oh, okey.
2: Ya.
1: Okey. Sikit-sikit. Tengok langsung ke?
2: Ingatlah macam Bambam cute-nya kot.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
2: Combi
0: tak ada function langsung.
2: Tak apalah, nanti saya wakil kat Mami lah.
1: Dah, Mami lepas dah. Mami lepas dah. Ingat tak ingat Puan Asma?
2: Combi cute-nya, betul tak?
0: Bambam yang cute.
2: Tu comel sangat siapa?
0: Betul.
1: Ni Puan Asma masih ingat lagi tak yang ni?
2: Combi comel sangat. Bambam cute-nya.
1: Ingat kami tak simpan ke?
0: Walaupun Puan Asma lama tidak menghubungi kami, ketahuilah Puan Asma, kenangan tu masih tetap diingatkan sampai hari ini.
1: Takkan lupa dah.
2: Allah, malam ni mimpi ngeri.
1: Okey Puan Asma. Okey, topik kita pagi ni Puan Asma berkaitan dengan pusat jagaan ibu bapa ni kan. Derhaka atau pilihan, bagi pandangan dan pendapat Puan Asma sendirilah.
2: Dia tengok pada individu lah kan. Bagi saya tengok pada niat.
1: Okey.
2: Okay? Macam saya sekarang menjaga mak saya yang stroke.
0: Okey.
2: Okey, stroke penuh eh. Saya menjaga mak saya fully. Kira saya sebab dan dalam keluarga saya yang sama juga, makcik saya dia pun stroke.
0: Okay.
2: Tetapi anak-anak mereka berkejaya dan mereka menghantar mak mereka ke pusat penjagaan.
0: Yeah, okay.
2: Bukan pusat kebajikan.
0: Berbeza.
1: Okay.
2: Pusat penjagaan mungkin pada pandangan orang rasa macam kepasal pun hantar mak aku pergi rumah orang tua macam tu lah kan. Kebanyakan pusat penjagaan ni memang tertumpu kepada warga mas.
0: Betul.
2: Tetapi bukan secara percuma, memerlukan pembayaran.
0: Betul.
2: Pembayaran yang bukan sikit ya, yang hantar ni ke RM5,000. Sebab bila kita nak yang terbaik untuk mak kita.
0: Betul.
2: Dalam masa yang sama kita tak mampu untuk menjaga. Adalah lebih baik kita menghantar. Jika kita berkemampuan, kita hantarlah ke pusat apa ni penjagaan.
0: Okay.
2: Sebab di sana dia fully penuh. Ada doktor.
0: Betul.
2: Ada rawatan. Ada fisiologi ke apa. Kira penuh dengan komitmen lah.
0: Okay.
2: Jika yang macam untuk kita beragama Islam ni, dia ada acara lain macam kuliah agama ke apa. Jika dah sembuh, dia akan adalah kelas-kelas agama.
0: Betul.
2: Jika kita tak berkemampuan, jika kita rasa kita boleh menjaga, why not kita menjaga. Jika tak dapat sekalipun, mungkin mahal, kita boleh upah orang di rumah. Macam itulah. pada pandangan saya. Sebab saya ada dua situasi yang berlaku sekarang macam ni.
1: Tapi macam Puan Smoh kongsikan mak sup penuh eh.
2: Ya.
1: Jadi macam mana penjagaan Puan Smoh? Puan Smoh juga seorang yang bekerja kan. Jadi macam mana waktu pergi kerja tu mak di rumah macam mana?
2: Kita rotate lah. Kita panggil panggil orang tengok. Tapi kadang-kadang saya juga ambil lah cuti tanpa gaji. Macam tu ambil cuti tanpa gaji saya jagalah. Sebab menjaga orang yang stroke ni bukan senang.
1: Betul-betul.
2: Bukan
1: betul,
2: senang betul. Perlu kesabaran yang tinggi.
0: Betul-betul.
2: Sebab dia 24 jam kita kena tengok dia.
0: Betul.
2: Macam tu. Apalah sangat dulu mak kita boleh jaga kita kan.
0: Betul.
2: Sekarang kita bagilah yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita perlu korbankan wang dan ringgit sikit. Bila lagi kita tak tahu. Jangan nanti esok apa-apa kita baru nak misal ke macam tu.
0: Jadi
2: bagi saya sebab saya menghadapinya sekarang. Saya tak kisah saya punya orang kata apa kita punya penampilan ke apa ke janji. Mak saya dia mendapat penjagaan yang penuh.
0: Yang terbaik lah.
2: Yang terbaik untuk kita yang semampu kita boleh bagi.
0: Okey. Jadi Puan Rogayah
1: Bukan Puan Rogayah. Puan Smoh.
0: Saja test. Dia bagi terkejut sikit. Dia macam spark sikit. Rogayah. Okey Puan, macam mana Puan rotate dengan kerja tu? Maksud saya okey, adakah selang sehari ataupun macam mana, ataupun kadang-kadang sebab masuk tadi, lambat sikit?
1: Tadi Puan Smoh dah beritahu yang kadang ambil cuti tanpa gaji. Sebab kan peran pekerjaan kita pun memainkan peranan juga. Betul. Sebab ada sekarang majikan, han dia dah ambil cuti tanpa gaji, han berhenti tu lah. Aku tak boleh lah orang main kerja ikut dan.
0: Tapi,
1: majikan pun penting.
0: Tapi Puan Asmah dia tokek.
1: Tapi dia bos.
0: Dia bos dia
1: tokek. Tak ada masalah lah. Tak ada gaji pun dia tak kerja pun gaji lah.
2: Tak juga. Kita selagi kalau kerja tu kita boleh bawa balik. Kita bawa balik. Jika macam kita semestinya takkan kita seorang kan. Kalau kat rumah kita ada orang lain yang boleh ganti sekejap. Betul. Kita lari lah.
0: Betul.
2: Sekejap. Dan sekarang banyak kemudahan kan. Kita boleh guna melalui internet ke macam tu lah. Tapi buat masa sekarang kita, saya yang pertama ialah my mom lah. Walaupun kerja memang penting. Yang tu memang dah kita punya rutin. Tapi jadual kita dah berubah. Kita kena utamakan ada yang lebih penting. Macam tu.
0: Saya dengan Bambang pun teringin nak jadi macam apa nama ni, Puan Rogayah ni sendiri. Puan Asmah sendiri lah. Iaitu buat balik
2: kerja ke tempat rumah. Saya teringin juga saya nak jadi Puan Rogayah Hashim.
0: Rogayah Hashim ni orang legend lah.
1: Kak Guy.
0: Kan? Cerita dia macam ni kan. Saya pun teringin jadi macam Puan Asmah jugalah. Buat balik kerja ni ke rumah. Tapi tak boleh.
1: Tapi kita faham lah.
2: Boleh. Sebab kadang-kadang Bambam dengan zombie selalu kadang buat di luar konti. Super juga.
0: Stalker. Di rumah. Stalker. Orang banyak buat dah stalker. The best stalker.
2: Sambil siram pokok.
1: Haji.
2: Pakai keladi tu ke kan. Haji. Pakai keladi selalu jam kan.
0: Haji. Ya betul best stalker ni. Sampai tau orang
1: dalam pokok ni. Apa pun Puan Smoh, kami doakan semoga urusan Puan Smoh dipermudahkan. Okay, dan segala apa yang Puan Smoh korban kan buat ibu tercinta juga, Allah berikan juga seluas rezeki buat Puan Smoh. Saya rasa ramai yang cemburu dengan apa yang Puan Smoh buat ni kan. Sebab ada yang mungkin nak macam Puan Smoh
0: tapi tak dapat.
1: Tak boleh. Tak boleh. Dan ada juga orang yang boleh bercakap, boleh kata-kata jombi. Tapi tak mampu untuk lakukan. Nak jaga orang sakit jombi bukan mudah. Bahkan tambah walaupun pula, tu mak kita sendiri tau.
0: Tambah pula bam, orang yang fully stroke bam. Lupus memang. Apa pun kita doakan semoga orang kata apa, ibu ataupun mama Puan Asmoh ni sendiri semakin beransur-ansur pulih.
1: InsyaAllah. Amin. Diberikan kekuatan dan juga sentiasa mendoakan juga buat anak dia yang tercinta kembali. Betul. Yang sanggup berkorban menjaga dia ketika dia sakit. Amin. Puan Smoh.
2: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Puan Smoh, insyaAllah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bukan
1: satu kebanggaan
0: eh. Ya, satu kebanggaan.
1: Sebab apa Cumi, kalau Cumi masih ingat sewaktu kita di satu program di Bertam Cumi. Kita dibawa oleh seorang anak ni bertemu dengan mak dia.
0: Betul.
1: Cumi ingat tak?
0: Ya,
1: di Bekasari, tak siap mambam.
0: Saya ingat lagi.
1: Okay, dan waktu tu kita berjumpa dengan seorang mak dia ni, yang mana mak dia ni terlantar sakit di atas katil. Yang
0: sakit,
1: setiap pagi mendengarkan kita Cumi.
0: Ya, dan cerita dia mak dia bukan setakat sakit terlantar dia kata dia tak nampak.
1: Betul.
0: And then bila kita sampai dia masuk bawa kita,
1: dia menangis Combi.
0: Bila dengar suara kita, dia dah boleh recognize.
1: Yeah.
0: Oh, ini Combi. Ini Bambam.
1: Yeah.
0: Ini Combi. Tapi dulu bukan Combi, sebab ni Izham.
1: Izham. Dan anak dia sangat-sangat tunggu kita kan, sampai kita habis
0: mengharap.
1: Bawa kita pergi jumpa mak dia, kita terkejut sebenarnya. Yeah. Walaupun anak dia berkejaya juga,
0: betul,
1: tapi masih boleh uruskan mak dia yang terlantar di atas katil, yang tak boleh bergerak, yang tak boleh ke mana-mana, hanya boleh mendengar dan makan saja.
0: Kalau siapa yang pernah mengingati satu pendengar, satu panggil kita dulu, Mami Batu Lancang.
1: Mami Batu Lancang. Ya, yang waktu tu berada di
0: Batu Lancang lah.
1: Waktu tu berada di Betam.
0: Di Batu Lancang waktu tu.
1: Waktu tu Batu Lancang.
0: Berpindah
1: ke Betam. Waktu tu kan. Nampak tak kan? Jadi sangat-sangat kita bangga dengan anak dia yang boleh menjaga mak dia macam tu. Kita jealous, Syambi.
0: Dan
1: sebab
0: satu lagi,
1: tak ada masa yang macam tu.
0: Sebab apa? Yang abang memang betul tau. Seorang anak boleh jaga seorang mak, tapi kasih sayang seorang anak tu, dia sanggup tunggu kita, abang. Sanggup tunggu kita sampai kita habis
1: sampai
0: kerja.
1: Habis, ya.
0: Semata-mata nak bawa kita balik, Allah, nak tunaikan impian mak dia.
1: Masya Allah. Nampak dah kan, apa yang diusahakan tu kita doakan semoga setengah jalan besar lah buat mereka kan. Sebab apa? Benda nak membahagiakan mak ayah dia kan. Jadi untuk anda sendiri, kita masih nak bincangkan berkaitan dengan topik kita hari ni. Hantar ibu ibu bapa ke pusat jagaan kan, derhaka atau pilihan. Macam yang puas semua kita beritahu, nak hantar ke pusat jagaan, bukan pusat kebajikan.
0: Ya, kenapa?
1: Kita ke pusat jagaan tau.
0: Sebab tu Cumi kata, macam kalau ada orang tu, adakah orang jaga ikut jam? Sebab ini jagaan, bukan kebajikan.
1: Bukan kebajikan.
0: Kalau kebajikan, tak ada orang hantar 2-3 jam.
1: Betul. Ada pusat jagaan yang 24 jam. Tapi kena dengan harga lah. Macam puas semua kita kata tadi, 5K sebulan kot. Silap gaji anak pun tak sampai 5,000 tu sebulan.
0: Betul.
1: Kan, nak hantar ke pusat jagaan ni sebab apa? Kita nak berikan penjagaan yang, orang kata apa, yang sebaik-baiknya, yang terbaik buat ibu bapa kita kan. Jadi untuk ada 04-2107-389
0: ataupun lain,
1: kita terima soalan lagi panggil.
0: Ya, silakan.
1: Baik, kita terima soalan lagi panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
0: Halo.
1: Halo. No.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Letak tu weh.
0: Halo.
1: Okey, 04-2107-389.
0: Halo.
1: Soalan lagi panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
0: Halo.
1: Astaghfirullahalazim. Baik, main telefon ni cerita dia. Baik, kita terima soalan lagi panggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, orang Bertam ni saya rasa ni.
3: Baru dapat.
0: No. Saya tahu. Siapa dia?
1: Siapa?
0: Kak Asnah.
1: Bukan. Bukan Asnah.
0: Kak Asnah.
1: Bukan.
0: Kak Asnah.
1: Ibu Na.
0: Tak. Kak Asnah.
1: Kak Asnah. Hello, siapa kat talian?
3: Mama Na.
1: Mama Na. Ibu No, kau tak betul, Jombi.
0: Kak Asnah tu lain.
1: Kak Asnah lain ke?
0: Kak Asnah saya, Abang Jamil.
1: Itu lain, Jombi.
0: Kak Latifah. Kak Latifah saya, Abang Jamil. Kan?
1: Mama Na.
3: Ya, Abang. Dengar suara Mama dengan Jombi, tapi tak boleh masuk.
0: Pasal apa? Mama Na melupakan kami, No.
3: Engage, Mama
0: dah
3: ingat
0: kan? Tak ada lah, Mama tak ingat lah. Kalau Mama ingat, cari Mama telefon.
1: Telefon jarang-jarang, tak telefon lama ni.
3: Telefon
1: engage. Oh, ya ke? Dia pun minta telefon, Mama dah.
3: Banyak kali. Tadi kan anak jenam bagi masuk dalam tu.
0: Dalam tidur?
3: 963 tu,
1: Oh. Ingat number. Ya ke? Baik, Mama Nah sihat ke, Mama Nah?
3: Mama Nah sihat-sihat. Tapi... baru ni si perlindungan panas jadi nak sesama.
0: Panas jadi nak sesama.
1: Jalah, min panas. Mama Nak min panas.
3: Ayak minum ayak air.
1: Dia panas. Kita banyak minum pula ayak air kan. Baik, Mama Nak mukadimah sikit, Mama Nak kata laluan.
3: Okey, assalamualaikum Combi dan Bambang.
1: Waalaikumsalam.
3: Combi sangat, Bambang
1: terima kasih. Okey, Mama Na, topik kita hari ni berkaitan dengan hantar ibu bapa ke pusat jagaan kan. Bagi Mama Na sendiri, ada reka ke
0: atau pilihan?
1: Ataupun pilihan.
3: Cik Na, masa ibu ada, kita tak ada melong. Ibu meninggal masa puasa ke-6.
1: Okey.
3: Ibu meninggal sekejap ni, demam-demam duduk esok.
1: Allah.
3: Dah tak ada, tapi menangis. Ketak tangan-tangan ni sebab tak boleh terima macam tu.
1: Sebab terkejut sangat, sangat kan?
3: Terkejut. Sebab minggu tu nak buka puasa rumah dia.
1: Okey.
0: Tahun bila ni?
3: Ya, Tahun 2005.
0: 2005.
3: Yang ayah kita belah 3 tahun
1: selepas pemergian ibu ke macam mana?
3: Ya, setelah pemergian ibu.
0: Okey, kenapa Mamana memilih untuk menjaga ayah Mamana dan tidak menghantar ibu bapa tersebut ke pusat jagaan?
3: Boleh, sebab dia boleh belah kita, sebab kita tak boleh belah dia.
0: Okey, adakah Mamana waktu, mempunyai waktu, kerja ayah?
1: Waktu 3 tahun tu, ayah sakit ke ataupun sihat seperti biasa ke macam mana?
3: Keadaan ayah, ayah memang ada darah tinggi, dia tak sihat dah lah. Dia dah, orang kata apa, mama meninggal tu, dia jadi macam, dia tak ingat apa dah. Dia jarang ayah pun, dia tak ingat.
0: Okey, dia lost lah.
3: Dia habis, dia kira dia sayang kat ibu gitu, dia duduk bawa baju ibu je atas dada dia.
1: Akbar.
3: Tu dia. Dia pun terkejut ibu bang Ihan.
0: Okey.
3: Teman kami teman ada enam ni, pak beradik kami. Pak beradik dah semua ada enam, tapi yang ada yang jauh kan. Dekat ni pak beradik. Okay. Kita seminggu sekali jaga ayah di rumah ayah.
1: Jadi makna kata anak-anak ni akan balik duduk dengan mak ayah di duduk dengan ayah di kampung lah.
3: Ya, di kampung belah dia. Minggu turn ke mana ni? Lepas tu seminggu pula turn oleh. Nanti orang ni akan diam.
0: Kampung tang mana mana?
3: Kampung.
0: Payah Keladi.
3: Payah Keladi ada, matang-matang ada.
0: Nampak. Jadi waktu Mamana punya giliran untuk menjaga ayah seminggu tu kan?
3: Bulan puasa.
0: Okey, macam mana dengan kerja? Kerjaya apa mana sendiri?
1: Ada.
3: Kerjaya memang dekat ni Penang juga kerja. Memang macam sandu lah. Makin awal macam tu lah. Sebenarnya tak form, anak semua tak. Makanan pagi kita sediakan kat dia.
0: Okey.
3: Masa tengah hari saja adik Cina balik. Mamana balik, dia tukar pampers. Dia dekat sini sajalah, pelepasan dia ada je. Dia tukar pampers, dia pergi makan tengah hari. Lepas tu balik yang orang yang turn, orang jaga tu, dia balik bagi pula lah ulang lah seminggu.
1: Apa dah, kata apa, sama-sama dengan adik-beradik menguruskan ayah tu kan. Alhamdulillah. Jadi
3: sama orang-orang yang apa, orang yang kat kampung tu kata, pergi lantak rumah orang tua. Apa semua kata, tak apa. Kami boleh belah.
1: Alhamdulillah. Betul. Jadi yang kata tanggungjawab. Anak-anak ambil peluang tanggungjawab tu kan, insyaAllah kita doakan semoga segala khidmat bakti kepada ayah tu Allah angkat. Kata apa, sebagai setinggi-tinggi pahala lah.
0: Amin.
1: Berjasa kepada ayah kita kan, insyaAllah. Kami doakan juga semoga Mamana
0: sihat-sihat selalu.
1: Sihat sana Mamana.
3: Terima kasih banyak.
0: Baik, jaga diri.
3: Ina pun rasa macam seronok dapat.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kerak-kerak lah telefon Pani Mamana.
3: InsyaAllah. Tak dapat.
0: Cuba sampai ni ke matu jari-jari pun tak apa.
3: Tak apa, nak suruh anak Cina buat TikTok sama.
0: Cantik. Baik, terima kasih Mamana.
3: Assalamualaikum.
1: Itu dia. Mamana kata, nampak tak adik-beradik kan? Okay. Adik-beradik mempertemingkan peranan sama-sama. Tapi Alhamdulillah lah, ada 6 adik-beradik, 2 duduk jauh masing-masing faham.
0: Ya, 6, 2 duduk jauh, tinggal 4. Tapi, okey. Kenyataan dia, Abang. Ini satu lagi soalan menarik kan. Kalau ada 5 orang adik-beradik macam tadi Mama dah kongsikan, kenapa seorang saja yang kena jaga kadang-kadang?
1: Sebab kita, bila kita bincangkan benda ni kan, ibu bapa ni bukan tanggungjawab seorang anak je tau. Sebab apa? Adik-beradik boleh berkongsi. Walaupun duduk jauh. Macam mana kita kongsikan tadi kan. Mungkin boleh kongsikan kos. Walaupun masa mungkin boleh bagi sama banyak kan. Penjagaan. Pengangkutan. Orang kata appointment dengan doktor. Dan juga ziarah ayah tu. Dan juga keperluan harian. Sebab kadang-kadang masalah bukan kerana anak tak sayang tau. Tapi kerana keluarga tidak duduk berbincang untuk membahagikan tanggungjawab tu.
0: Yang menarik ya, Cemi, menarik dengan apa yang Bambang kongsi adalah kos. Kita example, kita 5 beradik.
1: Betul.
0: Ataupun 5 beradik lah kan. Seorang ni duduk Johor, contoh duduk Johor. Dia tak boleh balik.
1: Betul.
0: Bila yang kata kos, why not? Apa salahnya? Kalau dia ada seorang abang, kita ambil dia seorang adik lah. Abang kau, hampa pergi macam mana nak bank in, bagi sebulan 200, 300 untuk kos kan, whatever. Betul. Kan, bagi lebih pun tak ada masalah. Kan, itu cerita dia. Dan kita kena faham satu lah kan. Di mana apabila seorang anak perempuan tu, bila dia berkahwin, dia adalah hak suami dia.
1: Betul.
0: Tapi kita ni anak lelaki ni, tanggungjawab kita.
1: Jangan gunakan alasan aku ni dah kahwin, aku ni suami aku tak bagi. Betul. Tak boleh juga, ihsan juga tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan, jangan kerana kita nak lepaskan tanggungjawab tu, kita gunakan alasan berkahwin tu sebagai asbab untuk kita tidak mengindahkan ibu bapa kita.
0: Jadi kepada anda pendengar-pendengar juga, penonton-penonton yang masih lagi mempunyai kedua ibu bapa.
1: Betul.
0: Duduk fikir betul-betul, inilah masa untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Bayangkan tengok satu saat sebelum kita berjaya sampai ke hari ini, sampai ke saat ini, sebelum kita berjaya melangkah kaki ke Menara Gading, macam mana mak pak kita dulu mengorbankan waktu.
1: Betul.
0: Mengorbankan wang ringgit. Depa pun mengaji tak tinggi mana apa.
1: Betul. Tapi dia biar anak-anak depa berjaya kan.
0: Dia mencari alasan untuk tidak menyatakan tidak apabila anak dia cuba untuk mengejar sesuatu untuk kejayaan pada masa sekarang ni.
1: Dan satu benda juga yang nak katakan sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi Combi, kepada ibu bapa di luar sana. Saya pun masih ada ibu bapa. Combi pun masih ada ibu bapa. Kepada ibu bapa di luar sana, tolonglah. Tolong susahkan anak-anak.
0: Betul.
1: Sebab apa abang cakap macam tu tau? Sebab apa? Kadang-kadang mak ayah ni dia tak mau nak menyusahkan anak-anak sampai dia sakit pun tak beritahu ke anak-anak.
0: Betul bang. Yang
1: dia tak ada duit pun dia tak beritahu ke anak-anak.
0: Betul bang.
1: Dia rasa nak buat sesuatu tapi tak boleh, dia tak beritahu ke anak-anak.
0: Betul bang.
1: Dia biar dia buat sendiri. Tak apa, aku susah sendiri, aku tak kacau anak-anak aku. Salah tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Sampai tahap boleh kita katakan anak tu boleh jadi seta derhaka bila nampak dia tak berbakti untuk mak ayah. Sebabkan apa? Sebabkan mak anak-anak dia tak tahu apa yang mak ayah dia lalui. Sebab tu saya katakan, mak bapak tolonglah. Tolonglah susahkan anak-anak. Sebab apa, ini masanya untuk mereka berbakti kepada Alpi mana?
0: Balik jumpa mak bapak.
1: Yang tu sagi.
0: Rasa semangat pula. Rasa semangat pula. Bila mama cakap rasa semangat. Dia rasa semangat nak balik.
1: Kita nak abang.
0: Nak rasa semangat. Semangat ni bam, semangat.
1: Tapi kerja sagi balik lah. Kan, tolonglah itu kata-kata yang nak kongsikan lah. Sebab kita begitu utama 9 pagi, kita nak sembang banyak lagi berkaitan topik kita hari ni. Jombi.
0: Okay,
1: yang nak kongsikan 04-2107-389.
0: Anda bolehkan ruangan WhatsApp kami jalan 010-5080-957. Hantar ibu bapa ke pusat jagaan derhaka atau pilihan.
1: Yes, Zadia Jombi.
0: Ya, bam. Acuh. Acuh.

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 hari Sabtu bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukaneka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Band, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi dan Regan Malaya, Farah AF dan Usop dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026. Sekarang FM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muarsyad Said Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontar itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: FM.

0: Kita terus segarkan pagi-pagi anda Isnin hingga Jumaat. 6 pagi sampai pukul 10 pagi bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambam.
0: Yes, Chombi, kita di jam yang terakhir, Chombi. Pertemuan kita untuk hari ini. Okay. Dan sebelum kita nak teruskan lagi berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini, okay, kita nak kongsikan. Okay, ini berkenaan dengan apa yang telah pun dibahaskan di Parlimen semalam. Baik. Daripada pagi sampai ke malam.
1: Pagi sampai malam.
0: Dan kita nak kongsikan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Baik. Yang mana lembaga Tamu Haji TH kini berada pada kedudukan jauh lebih kukus selepas melalui proses pemulihan institusi. Ini kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Dan beliau berkata ketika Kerajaan Madani mengambil alih pentadbiran negara pada penghujung 2022, TH sedang dalam proses menangani aset-aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah yang masih kekal di institusi itu selepas 2018.
0: Ya, dan beliau berkata demikian pada sesi penerangan Menteri mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Tabung Haji dan usaha serta tindakan yang diambil bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut pada mesyuarat khas Dewan Rakyat semalam.
1: Dan beliau juga berkata TH turut menerima 5 pengiktirafan anugerah pengurusan haji terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut, sekaligus membuktikan bahawa kepimpinan berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti mampu menerajui institusi itu dengan baik.
0: Yes, dan anda boleh ikuti apa yang telah pun dibahaskan semalam di Parlimen.
1: Betul.
0: Menerusi langsung dari Parlimen di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi saluran berita RTM. Dan juga kita di sini pun akan kongsikan juga info-info terkini dan semasa untuk anda. Baik, Chombi. Tak apa. Sekejap kita tengok. Kita nak kongsikan benda yang orang kata menyentuh hati dan perasaan, Chombi. Berkaitan dengan ibu bapa, Chombi.
1: Betul.
0: Chombi ingat macam Chombi?
1: Kasih sayang.
0: Ya.
1: Bila sebut pasal ibu bapa ni, bang, kasih sayang.
0: Betul.

0: orang ayah yang membesarkan kita. Walaupun ada yang kata saya besar dengan tok saya, saya membesar dengan sepupu saya, betul, saya membesar dengan mak menakan, pak menakan, tok menakan saya. Tapi ketahuilah, ibu bapa kita tetap juga syurga buat kita yang melahirkan kita, darah daging kita. Okey, dan
1: luahkan bang, dengar lagu.
0: Bukan, bagi saya cerita dulu.
1: Okey.
0: Okey, dan kita nak sentuh topik kita pagi ni, Chambi. Hantar ibu bapa ke pusat jagaan. Bagi anda sendiri, neraka ke?
1: Atau pilihan. Luahkan, Bambam. Dengan lagu.
0: Dengan lagu, eh? Chambi nak lagu yang macam, cuba Chambi bagi kita kat Bambam.
1: Yang hi, yang hi, yang hi.
0: Itu lain, Chambi. Jangan macam-macam, Chambi. Boleh kena bijak. Okey, kita nak pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, okay, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Kak Noh.
2: Ya.
0: Betul. Saya tanya, enggak marah tanya, ya.
2: Tak salah orang pun.
0: Kak Noh, babak sihat kan?
2: Alhamdulillah. Makin sihat.
0: Makin sihat. Alhamdulillah. Pagi ni datang mana ni?
2: Dekat
0: Batu. Batu. Okey, Kak Noh, kata laluan sikit, Kak Noh.
2: Zombie
0: comel sangat. Bambang tweet. Masa sedih nak suruh ni, bersemangat sikit. Baik, Kak Noh. Kak Noh, jawab dengan semangat sikit, Kak Noh.
1: Ya. Cicik puang.
2: Puang tu
0: dia baik lah. Jangan sedih sangat suruh tu.
2: Kak
0: Noh
2: semput
0: sikit. Okey, Kak Noh, pagi ni kita cerita berkaitan dengan hantar ibu bapa ke pusat jagaan ni kan.
1: Deraka
0: atau
1: kan
0: pilihan. Atau pilihan bagi Kak Noh sendiri.
2: Okey, ni pendapat peribadilah. Okay, bergantung kepada anak-anak sekolah-sekolah lah. Yeah, okay. Benda ni bergantung kepada pilihan. Maksud dia kat sini, kalau kata yang anak-anak yang berkejaya tu, memang susah lah kan kalau nak tinggal, tak ada siapa yang nak jaga ibu bapa tu kan.
0: Okay.
2: Jadi kalau dia berkemampuan,
0: baik,
2: tak salah kalau dia hantar ke pusat jagaan. Tapi tak boleh lah kata macam hantar tu tinggal bagi orang itu semua tengok. Tak boleh lah. Dia kena, kalau kata macam cuti hujung minggu ke, kalau kata kita kata contoh ada 3 orang anak rolling lah hari ni, minggu ni, minggu depan, sama-sama sepakat.
0: Yeah.
2: Macam contoh Kak Noh dulu, macam family kita ni agak marahan sikit lah orang kata. Kak Noh pun ada pengalaman jaga orang tua macam tu kan. Tapi macam masa tu Kak Noh, kerana macam kakak seorang dia ada anak kecil, jadi takkan nak bawa anak kecil tidur dekat wad kan. Ada pengalaman jaga mak kan, tak boleh. Jadi Kak Noh ambil keputusan lepas bincang dengan semua adik-adik, sebab macam Kak Noh kan family ramai, adik-adik ramai. Yang abang kakak-kakak semua dekat luar Pening. Jadi yang dalam Pening ada 3 orang, kakak ni cara yang paling tua dekat sini lah. Jadi kakak ambil keputusan, biar tak apa kakak jaga. Yang ada anak seorang ni, dia jaga anak kat rumah. Tak tahu, kita lah kena mengalah lah, tak apa. Tak salah pun. Jadi kakak jaga mak dekat hospital. Kat hospital balik pulau 9 hari. Dan dekat JH 9 hari. Ambil cuti. Ada alhamdulillah berkesempatan lah dapat jaga orang tua sampai kita sampai habis umur lah. Dia pilihan lah. Kalau kata bergantung pada, tapi kena sepakat lah, anak-anak kena sepakat. Kalau kata contoh yang jauh-jauh boleh balik, macam contoh abang kat JB dia boleh balik kan, dia pun ada orang kata ada peluang lah, orang kata orang sikit jaga mak dia ni dapat peluang sikit, dia ni dapat peluang sikit. Dia kata semua anak-anak dapat peluang lah jaga mak, kami sepakat semua. Alhamdulillah. Tapi kakak ni sekarang macam orang terakhir lah yang kata yang dengar suara mak, yang dengan dia lah dia kata. Alhamdulillah dapat peluang tu, sama ada di balik pulau dan kat JH memang dapat peluang. Tapi satu je lah nak pesanan untuk masyarakat sekeliling. Kadang-kadang masyarakat ni bila anak-anak hantar ibu bapa macam ni akan timbul lah spekulasi, oh anak-anak tak mau jaga orang tua, macam tu macam ni. Sedangkan kadang-kadang masyarakat ni dia orang tak tahu apa masalah kita sebenarnya, tapi cepat menghukum.
0: Betul.
2: Tak boleh macam tu.
0: Betul.
2: Dia macam masyarakat dia tak di tempat kita yang melalui benda tu. Jadi tak boleh buat spekulasi yang tuduhan melulu. Sebab ada yang macam tu.
0: Betul.
2: Jadi yang mana orang tak tahu, orang akan tuduhan macam-macam.
1: Dia
2: kita yang melalui, kita tahu. Biar kita saja yang tahu, sebab dalam keluarga kita.
0: Betul.
2: Jadi harap masyarakat sekeliling faham. Kalau ada anak-anak yang buat begitu, jangan terus kita hukum anak-anak buat macam ni. Oh macam ni tak mau jaga orang tua. Dia tak lalui. Lagi dia rasa boleh tahu.
1: Betul.
2: Tak boleh buat tuduhan yang kata tak elok lah orang kata macam tu. Tapi Allah. Alhamdulillah dalam family Kak Noor semua ber

0: peluang lah. Main peranan lah, baik anak lelaki, baik anak perempuan, main peranan lah untuk jaga orang tua.
1: Alhamdulillah.
0: Dan alhamdulillah kerana dapat peluang tu, dapat jaga mak dengan abah ni kerana kira macam dengan mak lebih banyak lah, sebab kadang kira orang terakhir lah dengan mak yang...
2: Alhamdulillah. InsyaAllah kami doakan juga. Kerana apa orang kata apa jasa kita kepada ibu ayah yang mungkin orang tak nampak, tapi Allah nampak, Allah menilai. Itulah apa yang kita buat tu kan. Dan
0: orang
2: insyaAllah
0: tak nampak, orang tak tahu kita apa
2: yang kita pedulikan, pedulikan kata-kata orang.
0: Betul.
2: Baik, insyaAllah semoga yang baik-baik macam tu Kak Noor.
0: Dan lagi satu Al-Fatihah untuk semua yang dah arwah dan juga untuk orang tua Kak Noor juga lah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih Kak Noor untuk perkongsian pagi ni Kak Noor.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dekat Noor kita.
2: Pandangan daripada Kak Noor singkat. Jangan cepat menilai orang. Dan alhamdulillah dapat orang kata adik-beradik yang bertimbang rasa, yang tahu kan. Sebenarnya kita kena bersyukur satu benda tau. Kalau dalam hubungan kita suami isteri ni kan. Okey, anak-anak yang dah pun mendirikan rumah tangga, kita kena bersyukur kerana dapat suami ataupun isteri yang orang kata sangat baik kepada ibu mertua dia. Sebab apa tahu Cumbi, kadang-kadang anak tu dia tak mau. Tapi disebabkan isteri tu kata, abang, ambil peluang jaga mak. Tak apa, cik pun boleh sama-sama. Ayang pun boleh tolong jaga mak sama. Itu rezeki tau.
1: Nasihat daripada seorang bini.
2: Betul.
1: Suruh jaga.
2: Sama juga. Sekarang suami yang mungkin ada suami yang dia nak jaga. Tapi bini tak bagi. Oh, kisah sangat mak tu. Habis ini, kami ni siapa nak jaga? Contoh. Tak, bukan. Sabar. Ini contoh.
1: Sebab tu, kita kena cari isteri-isteri yang memahami bang.
2: Aduh, yang tu jam.
1: Apa dia?
2: Jam pula abang tu kan.
1: Betul lah.
2: Oh, okay, senang.
1: Bila isteri-isteri ni memahami kita, insyaAllah abang, kita akan bahagia.
2: Ya, saya takut porak peranda lagi cembil.
1: Apa dia?
2: Takut porak peranda lagi.
1: Tak
2: nak.
1: Tak boleh betul.
2: Baik, baik.
1: Kak Tipah
2: baik.
1: Saya Abang Jamil. Kak Asnah, Ani pun sama. Jadi... Abang Jamil kena ikut giliran lah. Hari ni rumah Kak Tipah, esok rumah Kak Asna, lusa rumah Ani. Begitulah selanjutnya sampai Abang Jamil.
2: Okey, kita nak cakap kiriman di tengah siap terfm Cumbi daripada Mam Nisal ni. Assalamualaikum anak Cumbi dan anak Bambam.
1: Salam.
2: Yang cute dan comel katanya. Di sempatan ni Mami nak minta semua tolong doakan anak-anak yang ni minta doa ni. Yang lepas pagi ni ke Selangor untuk Sukma. Doakan mereka semua dapat capai sasaran 60 pingat mah buat Pulau Pinang. Moga semua berjaya insyaAllah. Amin.
1: Ikut-ikut 61 bang.
2: 60
1: 61 ikut-ikut
2: 61 satu lagi tu.
1: Sebab Cumbi tak bertanding.
2: Cumbi tak bertanding. Sebab 60 kita share tu kan. Kan 60 kan dapat insentif mahal tu, 10,000. Itu CM dah bagi kata janji tu. Dapat 60 ringgit, 10,000 dapat. Tak silap abang-abang lah. Kan. Baik, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan topik kita hari ni. Daripada Umi Syifa Syafi ni kan. Salam Bambam Cumbi.
1: Salam.
2: Derhaka atau pilihan bagi saya? Kalau dulu memang derhaka lah. Tapi sekarang ni memang pilihan lah kot. Sebab sekarang zaman duit. Tak ada duit, tak berlangsung lah hidup. Nak makan pakai apa kan macam saya. Mak saya 72 tahun. Abah dah tak ada. Meninggal masa umur 55 tahun.
1: Baik.
2: Mak ada anak 4 orang. Seorang tak kahwin. Lelaki. Memang duduk dengan mak. Tapi kami 4 beradik ni memang semua duduk dalam Penang je. Saya Permatang dan Matlaut. Kak Sungai Ara, adik bongsu Lek Lau. Mak duduk Bayan lepas je. Adalah dekat dengan second tweet ni. Namun begitu saya tak selalu sangat pergi Bayan lepas. Mak ada kereta sendiri. Boleh drive sana sini. 72 boleh drive lagi
1: Tu dia.
2: Agak-agak dia rasa nak main je main. Kadang-kadang ajak main makan nasi. Kadang-kadang ajak pergi melingkup bang duit. Alhamdulillah. Allah bagi kesihatan kat mak. Allah juga mudahkan urusan kami lima beranak lepas abah tak ada. Bak kewangan memang ada turun naik. Tapi insyaAllah kami selalu baik-baik saja dengan kehendaknya.
1: Amin.
2: Mak 72.
1: Bawa kereta.
2: Bawa kereta. Agak rasa nak pergi makan rumah anak pertama dia pergi. Rumah kedua dia main. Rumah ketiga dia pergi. Rasa nak bawa ni dia pergi melikup bawa duit. Dahsyat. Itu dia. Perkongsian daripada Umi Syifa Syafi. Baik, daripada Tiff Faridah ni. Apa perkongsian? Okey, daripada Tiff Faridah. Dia kata salam Cumbi juga Bambang.
1: Salam juga.
2: Mak Tok. Nak sangat-sangat duduk Kat pondok, okay. Sebab ada seusia, boleh sama-sama belajar macam ni. Kalau duduk kat rumah, anak-anak sekarang masih sibuk dengan gadget.
1: Betul.
2: Sebaiknya warga mah tinggal kat pusat jagaan dia teman. Mak Tok tak rasa anak deraka.
1: Sebab yang mesej ni Mak Tok. Bukan anak Mak Tok. Terima kasih Mak Tok, Tim Faridah kita. Jangan saya orang salah sangka pula. Sama kan. Dan yang berikutnya kita siapa bang? Kita nak memanggilkan macam mana dulu?
2: Okey, kita layan lagu dulu.
1: Kita layan lagu dulu.
2: Sekejap kita nak bacakan kita malam kita lain. Dan juga untuk ni mungkin nak kongsikan pandangan anda berkaitan dengan topik kita hari ni. Hantar ibu bapa ke pusat jagaan.
1: Betul.
2: Bagi anda sendiri
1: atau pilihan.
2: Baik, tu saya GPM dia Combi.
1: Dan dia Bambam.
2: Acuh.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang pagi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.36 minit pagi waktu ini. GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
3: Dia masih lagi Bambam.
2: Yes, Combi, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini, Combi. Kita
3: hujung-hujung Ruby.
2: Betul, kita memang memanggil kita yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Encik Intan.
5: Umi.
2: Mama.
5: Umi.
2: Mama.
5: Umi.
4: Umi. Kalau anak sangat tu, tak ingat yang tu lah.
3: Oh, nanti lah, seronok.
4: Kata apa-apa, tapi seronok ni.
2: Allahu Akbar. Apa khabar Umi, sihat ke Umi?
4: Ya, alhamdulillah.
2: Pergi Umi sedap sikit.
4: Umi pun tak apa.
2: Dekat Cik Tan kita pergi Umi. Dekat Cik Su kita pergi Daddy. Umi and Daddy.
4: Sedap. Umi and Daddy. Thank you.
2: Dah speaking.
4: Cik Tan kenal ni lah panggil Kak Jombi dengan Bambam adik aku sayang.
2: Adik. Kami panggil Umi.
4: Aku sayang.
2: Anggap panggil adik kami.
4: Adik pun muda lagi. Muda lagi.
2: Kami ni anggap. Kami anggap cinta macam Umi kami tau.
4: Ni anak-anak ni. Cucu ni boleh. Tak apa.
2: Hatu okey. Baik. Umi.
4: Ya. Yeah.
2: Sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat. Jangan Jombi dengan Bambam sihat ke?
2: Alhamdulillah seadanya. Kata laluan sikit Umi.
4: Kata laluan tu Bambam. Jombi comel sangat.
2: Macam
4: Alhamdulillah juga dengan Bambam. Cute.
2: Alhamdulillah.
3: Okay.
2: Hari ni kita sembang berkaitan dengan ibu bapa yang dihantar ke pusat jagaan ni.
3: Okay.
2: Bagi Umi sendiri lah kan. Adakah ini satu deraka ke ataupun pilihan?
4: Dan kita tak dah kau ada lah. Pilihan pun kena jugalah. Mak kita kan
2: juga.
4: Siapa kan. Tak boleh kata dah kau. Kita kata dah kau tak kenal lah tu.
3: Okay.
2: Kita memang tak kata Umi. Tapi masalah sekarang ni kadang-kadang kita bila kita hantar ke pusat jagaan. Orang tak nak bezakan pusat jagaan dengan rumah kebajikan. Kan apabila dia hantar ke pusat jagaan, ada seorang orang cakap, ini kebanyakan kita tengok di media sosial. Ramai orang cakap, kata sampai hati yang tak jaga mak hang sendiri, hang sanggup bayar duit korang bagi orang jaga mak hang. Mana pi mai jasa bukti hang sama hidup hang. Macam mana pula? Kita tak kata kita nak mengaku kita dah kau.
4: Orang dia tak tahu kan. Orang dia tak tahu macam mana. Kadang anak bekerja, tak ada masa nak jaga, dia hantar pergi sebab kena duit tu dia bayar. Tapi kalau bagi Mak Cintan lah kan. Kalau bagi Cintan setuju kita jaga sendiri lah mak kita. Dia habis umur kat dia macam mana depan kita lah. Kita rasa macam tu puas
2: hati. Okey, baik. Saya bagi contoh kat Cintan tu benarkan. Satu hari nanti mana takut Comi jadi menantu Cintan ke? Okey, contoh kan. Dan anak Cintan. Okey, lepas tu kemudian Combi dan juga anak Cintan ni buat pusat. Mama dengar.
3: Combi tak dengar.
2: Okey, dan dalam masa yang sama kan, maklumlah kan, Combi dengan anak Cintan ni buat aku pilih pilihan. Hantar Cintan ke Omoh.
3: Saya tak bagi.
2: Sat lah. Contoh.
3: Tak orang lain, Combi jangan.
2: Ya, sat lah, sabar.
3: Nama Combi jangan peti.
2: Dari Combi hantar Cintan ke pusat penjagaan. Bagi Cintan sendiri macam mana? Ini kena dekat Cintan sendiri lah.
4: Kita tak boleh cakap lah masa tu kan. Tapi Cintan punya harap redak lah. Tak jadi macam tu lah.
3: Amin.
4: Cintan pun tak mau buat macam tu kat orang. Kat Azam atau mak kita. Yang kita sendiri tak mau.
3: Betul.
4: Kalau kita jaga sampai habis umur depan kita.
3: Umi dengar Cumi nak cakap Umi lah.
4: Ya.
3: Kalau orang lain jadi menantu Umi, Cumi tak tahulah. Kalau Cumi jadi menantu Umi, Cumi tak hantar tau.
2: Macam bagi jaminan. Sebelum dapat memang ayak mana-mana.
3: Cumi tak sanggup. Saya tak sanggup.
2: Contoh.
4: Cintan pun harap macam tu lah.
2: InsyaAllah.
4: Siapa pun yang jadi menantu dia tak akan buat macam tu kan. Kita kalau jaga orang elok, orang akan jaga kita elok.
3: Betul.
4: Niat kita sudah elok dah. Allah tak akan elokkan lagi lah.
3: Betul. Umi ingat tau. Kalau Combi jadi menantu, Combi tak hantar. Kalau orang lain, Combi tak confirm.
4: Bukan jadi menantu betul.
2: Baik, amin. Baik, terima kasih cerita. Assalamualaikum.
4: Baik,
3: bismillahirrahmanirrahim. Betul lah Comi kata. Kalau Comi jadi menantu.
2: Tadi kita bagi contoh. Kita pun tak gamak nak buat macam tu Comi.
3: Comi tak gamak. Comi kata kalau Comi jadi menantu, Comi tak hantar. Kalau Olim belum tentu.
2: Okay, Comi kita nak kongsikan. Ini satu fakta yang kita kena tahu. Kenapa pilihan untuk menghantar ibu bapa ke pusat jagaan tu semakin menjadi trend sekarang ni tau.
3: Siapa bang?
2: Dan kita tengok banyak pusat jagaan yang dibuka untuk menjaga ibu bapa tau. Kita kena tahu fakta yang pertama, Malaysia semakin menua. Okay. Ini hakikat dia. Tadi yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita, katanya mak 72 boleh bawa kereta lagi.
3: Betul
2: Nampak tak?
3: Bayangkan tengok.
2: Umur 7 budak boleh bawa kereta lagi pergi shopping sana sini. Dahsyat tu kan.
3: Betul.
2: Mengikut data Dozem menunjukkan penduduk Malaysia berumur 65 tahun ke atas meningkat kepada 8.0% pada 2025 tau. Berbanding 7.6% pada tahun 2024.
3: Okay.
2: Dan ini menunjukkan isu penjagaan warga emas akan menjadi semakin penting dalam masyarakat kita.
3: Jadi cerita dia lebih kurang ni bam. Kita ambil contoh sikit. Maksud dia umur orang yang panjang ni lagi bertambah.
2: Meningkat, betul.
3: Maksud dia rakyat Malaysia dah pandai penjaga buat penjagaan kesihatan.
2: Ha, betul.
3: Banyak makan sayur-sayuran dan sayur-sayuran juga ulam-ulam.
2: Betul.
3: Bawa umur panjang.
2: Ya.
3: Itu yang pertama abang. Ketahuilah fakta yang kedua. Dan Dozem juga menganjurkan populasi berumur 60 tahun ke atas akan terus meningkat dengan ketara dalam beberapa dekad yang akan datang dalam unjuran 2020 hingga 2060 dan jumlah dianjurkan mencapai sekitar 49 juta pada 2030. Dan 65 juta pada 2040.
2: Fuh, nampak tak? Akan meningkat lagi.
3: Comi bangga, bang.
2: Fuh, sebab apa?
3: Saya bila baca macam ni, saya bangga tau.
2: Awak?
3: Yalah, bang. Bila umur orang tu makin meningkat, maksud dia kita kena terima kasih kepada kerajaan.
2: Sebab apa?
3: Kerajaan menjaga keselamatan
2: dan kesihatan.
3: Kesihatan rakyat Malaysia. Nampak?
2: Nampak tak?
3: Itu yang buat umur rakyat Malaysia panjang.
2: Nah, dan juga penjagaan warga emas ni fakta dah, Comi.
3: Okey.
2: Okey, bukan semestinya pusat jagaan. Sebab apa tahu, portal warga emas JKM juga turut memaparkan perkhidmatan berkaitan penjaga ataupun caregiver di rumah dan juga di hospital. Selain maklumat mengenai pusat jagaan berdaftar, maknanya keluarga mempunyai beberapa pilihan bentuk penjagaan bergantung kepada keadaan warga emas tersebut.
3: Dan bam, kenapa bam? Lah ni 2026, Dozen dah mengatakan ke depan ni akan ada orang umur panjang.
2: Betul.
3: Jadi anak-anak kita ni bam, dan anak yang sedang mendengar ni, orang kata bekerja pun makin orang kata
2: hebat,
3: hebat. Duit pun makin banyak. Betul. Tapi persoalan dia bam.
2: Persoalan
3: adakah kita ni menjaga ibu bapa kerana mau orang tengok kita ni sebagai anak yang baik, atau sebab betul-betul nak pastikan bahawasanya kedua ibu bapa kita tu selamat, sihat dan bahagia?
2: Fuh, soalan yang dahsyat ni kan.
3: Ya. Yeah.
2: Sebab apa kita hanya menjaga pandangan orang terhadap kita?
3: Ya. Yeah.
2: Ataupun kita betul-betul buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala.
3: Dan sebab minta maaf saya cakap lah. Minta maaf saya. Sekarang ni semuanya dunia di hujung jari.
2: Betul.
3: Buat apa semua nak update media sosial?
2: Ya. Yeah.
3: TikTok, itu, Facebook, tweet dan juga sebagainya. Kan? Bagi mak minum susu pun ambil video, orang kata apa, post di sana sini.
2: Kita tak nafikan untuk orang nak bagi contoh kepada orang lain untuk ikut kebaikan yang dia buat.
3: Betul.
2: Kita tak nafikan.
3: Kita tak nafikan. Tapi kita takut yang sebaliknya.
2: Ini yang
3: sebaliknya
2: ni kan.
3: Itu tertanya-tanya. Sebab apa yang kita buat kadang-kadang ni, minta maaf lah saya cakap, manusia Allah baru bab. Dia buat semua bersebab.
2: Betul.
3: Betul tak betul?
2: Betul.
3: Adakah dia buat sebab memang betul dia ikhlas dan sebab dia seorang anak, dan ataupun ada sebab yang nak view yang tinggi, share yang banyak,
2: betul,
3: yang nak dapat orang kata apa, puji-pujian daripada pengguna-pengguna media sosial yang lain.
2: Tapi itulah, itu hakikat yang niat kita tu tak siapa pun tahu.
3: Betul.
2: Manusia boleh melihat apa yang dia tengok,
3: betul,
2: tapi tak mampu nak baca apa yang ada dalam hati. Baik, kita macam kelima daripada Kain Batua, Comi.
3: Ya, Kain Batua. Assalamualaikum Comi dan Bambam.
2: Salam.
3: Jam comia-comia. Boleh lah tu comia pun. Ceria selalu Kain ni. Ya, Kain. Tajuk yang menarik, hantar ibu bapa ke pusat jagaan. Kain setuju sangat. Kain pergi pusat jagaan sebab tak mau susahkan anak-anak. Depa nak kerja. Kain pun biasa kerja. Tahu berapa sukarnya kalau mak ayah jatuh sakit yang kena perhatian setiap masa tu. Takkan nak berhenti kerja nak jaga mak sedangkan kita pun ada mulut-mulut yang nak disuap. Lah ni jiran sekampung pun duk celik mata, depa pun tak kata apa dah. Mak seorang tak boleh jaga. Sedangkan mak dulu boleh jaga anak-anak seramai 10 orang kan. tak pakai dah hayat tu ikut peredaran zaman. Kalau hari ni kain anak-anak hantar pergi rumah jagaan, mungkin esok lusa jiran kita pula hantar mak bapak mereka. Mereka takut nak mula je hantar mak bapak mereka. Mungkin bila duduk rumah jagaan, bila anak-anak pergi ambil, mak bapak pula tak nak balik. Syok dapat geng kat sana. Kain setuju lah kalau hantar rumah jagaan. Kain tak sebut bab bapak sebab suami dah tak ada. Meninggal. Kain buat selama yang bye-bye.
2: Itu dia. Daripada Kain sendiri. Jadi Kain kata Kain sendiri yang pi pusat jagaan.
3: Pi sendiri.
2: Okey, sebab tak mau susahkan anak-anak.
3: Betul.
2: Ini satu benda yang bagi memang agak celek jugalah.
3: Ya.
2: Orang kata apa, sebab yalah, bila pi rumah pusat jagaan ni, kita ada kawan-kawan dekat sana.
3: Betul.
2: Ada aktiviti kat sana kan. Betul. Tapi tanggungjawab anak-anak untuk membayar kan. Dan juga tidak melepaskan tanggungjawab lah. Tapi dan macam Kain kata, dia pun bisa kerja. Dia pun tahu situasi macam mana kerja kan.
3: Sebab kita pun, kita kena tengok sama bang, pusat jagaan ni bila kita membayar, kita membayar nama pun jagaan. Jadi bila mereka menerima pembayaran tersebut, mereka harus menyusun atur jadual kepada penghuni-penghuni di situ. Waktu makannya.
2: Betul.
3: Waktu rehatnya.
2: Ya.
3: Waktu bersantainya. Kalau yang orang Islam lah, waktu untuk didikan agama.
2: Ya, solatnya.
3: Solatnya dan juga sebagainya.
2: Betul.
3: Untuk memperkukuhkan lagi.
2: Kalau duduk di rumah, kalau nak makan pun agak susah kan. Why not kita letak tempat yang selamat
3: why
2: untuk dia kan?
3: Dan sebab apa? Kalau contoh lah, di rumah. Dia kata di rumah ada kawan-kawan, betul eh? Dia keluar pergi membawang. Balik main nak makan lepak nasi tak masak lagi.
2: Betul.
3: Kalau pusat jagaan, dia sampai-sampai dia boleh membawang dah.
2: Siap semua dah.
3: Nak makan dah terhidang. Contoh.
2: Contoh. Baik, kita nak bacakan juga kiriman yang berikut daripada Cicoreang.
3: Cicoreang, apa kata Cicoreang?
2: Petani ni kan. Salam, selamat pagi Combi yang ganteng. Dan Baba Yahulahu. Penjagaan ni merangkumi makan, minum, kesihatan, keperluan dan yang paling penting emosi. Orang kata apa, ibu apa, anak-anak ibu apa kan. Elok hantar ke pusat jagaan andai anak-anak tak mampu memenuhi keperluan di atas.
3: Itu dia.
2: Okay. Bagi saya, ni bagi Cicoreang tak ada istilah derhaka. Kalau atas persetujuan kedua belah pihak demi kebahagiaan ibu bapa di ujung usia, anak-anak perlu bebas bertemu dan membawa ibu bapa tersebut di waktu terluang. Itu lebih baik dari ibu bapa tersebut ataupun anak-anak makan hati serta mendapat dosa kering. Kalau tinggal bersama kerana kebajikan di antara dua pihak tidak terjaga.
3: Betul.
2: For me lah kata dia. Wallahu a'lam bisawab. Saya antara yang setuju dengan kenyataan Cicoreang ni. Okay, awak pasal apa Cumbi? Abang sangat-sangat setuju dengan kenyataan daripada Cicoreang ni kan. Atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Okay, bukan keterpaksaan. Bukan orang kata apa, dipaksa oleh anak-anak untuk letak mak ayah di pusat jagaan. Sebab bila di pusat jagaan, macam yang dikatakan tadilah, makan, minum, kesihatan, keperluan, yang paling penting emosi. Duk di rumah saya seorang-seorang pun tak jadi.
3: Kita pun sebab nama pun kita bayar. Bila kita bayar, kita hantar pergi pusat jagaan ni. Kita tak perlu takut macam mana kita hantar anak-anak kita pergi sekolah.
2: Betul.
3: Takut kes buli di pusat jagaan.
2: Tak ada lagi. Tapi kita bergantung juga pada kepada tahap kesihatan ibu ayah.
3: Betul.
2: Dan juga orang kata apa, keperluan anak-anak. Dan ada anak-anak yang sanggup berkorban Cumbi. Mungkin suami isteri dulu kerja. Mak tak sihat di rumah. Betul. Isteri berhenti kerja. Jaga mak di rumah tu kan.
3: Ada yang sanggup
2: macam tu. Dan ada juga yang sanggup, tapi dia berbeza juga. Kadang setengah tengok juga. Kalau mungkin mak sendiri, mungkin bini sanggup berhenti kerja lah. Tapi kalau contoh mak suami dia, mak mentua kepada bini dia, contoh suami dia, mak dia yang sakit, takkan suami nak berhenti kerja untuk jaga mak? Sebab tanggungjawab suami mencari nafkah untuk keluarga.
3: Betul.
2: Itu kita tak nafikan.
3: Tapi macam saya tengok ada berlaku dalam one of my friends lah. Both of them, lelaki bini, masing-masing bekerja dan ada career yang bagus lah. Tapi bila mana parents kepada suami ni, iaitu si mak mentua, sakit, dia kena paralyzed sebelah. Tapi bukan semua lah, kena sebelah. Tapi masih still boleh jalan, tapi agak tak kuat. So si bini ni ambil ambil langkah untuk berhenti kerja untuk jaga mak.
2: Nampak tak?
3: Okey, ini satu. Okey, apa yang saya nampak di sini, saya tanya dia, apa yang hang pernah buat? Apa yang buat sampai jadi macam ni? So nombor satu dia discuss. Okay, dia punya pendapatan okay, cukup tak untuk menampung segalanya apa dia rumah. So nombor satu cukup. So bini dia ambil keputusan untuk berhenti kerja. Dan nombor dua, apa yang the bestnya, company bini yang bini dia kerja ni, dia bagi dia tak bagi berhenti tau. Dia kata hampir cuti. Kira cuti tambah gaji lah. Bila hang nak main, hang main adik.
2: Nampak dah. Ada company yang macam
3: yang
2: tu.
3: Yang memahami.
2: Ada company yang menjaga kebajikan pekerja betul, macam tu. Betul. Tapi tak semua yang
3: tapi
2: macam tu.
3: Tapi tak semua betul.
2: Kan. Tapi itu atas tanggungjawab dan juga orang kata apa, atas inisiatif
3: Ehsan
2: majikan tu sendiri lah kan. Tapi apapun combi, kesimpulan yang dapat kita kongsikan berdari banyak lagi pemanggil kita yang masuk pagi, tapi tak sempat dah sebab kita nak ikuti Warta Mutiara.
3: InsyaAllah.
2: Okay, menghantar ibu bapa ke pusat jagaan tidak semestinya bermaksud derhaka. Dan menjaga mereka di rumah pula tidak semestinya bermaksud semuanya sempurna. Yang menentukan ialah niat, cara dan tanggungjawab kita selepas itu.
3: Kalau ibu ayah berada di pusat jagaan tapi kita tetap datang menjenguk, telefon kan, mengambil tahu kesihatan mereka, menyediakan keperluan dan memastikan mereka tidak rasa ditinggalkan, itu masih satu bentuk kasih sayang. Tapi kalau kita hantar mereka dan lepas itu kita pun buat tak reti, buat cari apa tak wujud,
2: itulah yang patut kita fikir balik. Sebab apa? Satu hari nanti, Jombi, kita juga bakal merasai usia emas.
3: Betul.
2: Okay, kalau kita umur panjang, kalau apa yang kita buat pada mak ayah kita, percayalah satu hari nanti karma itu wujud, Jombi. Okay, kalau kita rasa kita tak mau dibuang oleh anak-anak kita, okay,
3: jangan buat macam tu.
2: Jangan buat benda tu kepada mak ayah kita.
3: Sebab anak-anak melihat apa yang kita
2: dan buat. Satu benda, Combi, sebelum kita tinggalkan Combi, saya nak kongsikan.
3: Sebelum tinggalkan Combi,
2: bukan, sebelum kita nak tinggalkan konti kita pagi ni. Okey, satu benda ingat lah. Doa mak ayah itu makbul tau.
3: Betul.
2: Okey, selagi mana mak ayah kita ada, kita guna sebaik mungkin, buat baiklah kepada mereka.
3: Minta, suruh mereka doa kita. Orang kata sejahtera, senang dunia akhirat. Untuk ayah-ayah di luar sana.
2: Dan kalau kita buat naya kat mereka, ingat doa mereka pun makbul tau. Itu benda yang harusnya kita ingat. Baik, kita akhir macam ni sebelum kita berpisah pagi ni.
3: Kasih sayang untuk ibu dan ayah.
2: Dah lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selepas ini, Kak Ili akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetak lok terma.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami di Menteri FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, dah kita masuk ke hari yang ke-12 bulan Ogos 2026. Ya, hari ini hari Rabu, ingat Rabu, ingat syaknya Hindi nanti. Sekali lagi, pukul 12.31 tengah hari. Di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Okey, terus teman-teman kita menerusi frekuensi radio 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terima kasih kepada rakan tugas yang telah yang telah pun menceriakan suasana pagi anda, iaitu dia Bambam dan juga dia Combi yang telah pun bersama-sama selama 4 jam untuk geng pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan 10.03 untuk fokus mutiara bersama-sama dengan saya Ellie. Terima kasih.

dalam pemanduan, jangan

0: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, RTM Klik betul-betul percuma. Baik, untuk waktu ini aliran trafik lancar di kebanyakan laluan-laluan utama. Cumanya dari arah Masjid Negeri ke Jalan Scotland agak perlahan, masih tinggi lagi di sana. Dan juga lebuh raya itu Dr. Lim Chong Yu ya, menghala ke pusat bandar dekat sekitar Sungai Pinang ya. Jadi hati-hati memandu di atas jambatan pertama, jambatan kedua, kedua-dua arah trafik masih lagi lancar waktu ini. Hati-hati, jadilah pengguna jalan raya yang berhemah.

0: Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli. Ombut mengedik kaki-kaki ai. Woi.
1: Baik, sebenarnya sedikit info berita, kebanyakan warga asing di Perlis bekerja dalam sektor pembinaan ladang. Selat Hormuz hanya dibuka sepenuhnya jika Amerika Syarikat terima syarat Iran, menurut Ketua SNSC. Angka korban gempa bumi Colombia meningkat kepada 234. 9 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat.

0: muzik paling meletup. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Baik, dan selepas ni kita akan ikuti Cibi Maida apa kisah hari ni, apakah resepi yang akan dikongsikan. Bersiap siaga dengan pen dan juga buku ataupun kertas untuk menyalin resepi yang akan dikongsikan dalam Cibi Maida selepas lagu ini. Dah pernah 10.42 minit pagi. Fokus Mutiara.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
0: Ceklah, Cibi. Maida.
6: Awak bi tengok Nana macam kemurungan je ni. Nana ada apa-apa masalah ke? Cuba habak mai kat bi. Kut-kut lah, bi boleh tolong, boleh settle.
7: Nana ni memang ada masalah bi.
6: Ya ke?
7: Tahu habak macam nak kat
6: ish.
7: Bi. Tu Nana ni sabar tak sabi makan nasi 3 pinggan. Mandi sekolah. Sabar tak kena lah bi. Nana pun tak tahu bina yang
6: masalah berat tu Nana. Berat masalah Nana. Bunyi macam serius Nana. Awak nak masuk siam ke Nana? Cerita kat bi. Mana tahu kot-kot bi boleh tengok apa-apa yang patut ke. Kan awak Nana ada masalah pasal apa? Duit ke? Kerja ke? Pasal semejik ke Nana? Cuba abang ambil kat bi. Kita boleh settle bersama-sama.
7: Nana tak sampai hati nak kongsi dengan bi. Tu semua bukan masalah lagi besar, lagi rumit tau bi.
6: Apa yang rumit
7: Nana,
6: sangat ni?
7: Nana kadang-kadang duduk temenung, temenung, temenung habis kuliah ayah. Temenung, temenung, temenung,
6: kan,
7: temenung habis.
6: Kan semua bi buat lagi.
7: Kadang-kadang Nana rasa macam tak tahulah.
6: Rasa apa?
7: Rasa macam bi ni dah meluat dah kat Nana. Rasa macam bi ni dah
6: azim.
7: Dah tak sayang kat Nana dah.
6: Nano.
7: Tapi Nana ni masih handsome.
6: Nano.
7: Ni kan Nana ni kalau jalan-jalan pun ish. Nana dah kau usia-usia juga. Tapi Nana ni sayang Nano. Dekat bi.
6: Nana stop.
7: Nana tak tahu. Nano. Kalau Nana stop. Kalau bi tak sayang kat Nana, bi bagi tahu kat Nana. Nana susah hati sekarang ni.
6: Nana stop sayang. Nana jalan
7: tadi merapu kau ni.
6: Jom pi berubat
7: Nana. Bukan.
6: Jom pi berubat lah kut. Duk merapu. Bi tak sayang Nana. Hati dan jiwa bi semua tak kena dengan Nana. Jadi lagu mana Nana? Nana ni penyakit apa pula dah ni? Aduh.
7: Tak tahulah, tak tahulah. Macam Nana kata tadi kan, Nana ni tengok apa handsome lagi. Tak tahulah kan, orang duk kata kat Nana ni laku banyak lagi lah. Tapi
6: Nana kan kadang-kadang macam... bi rasa kan Nana punya masalah tu mai kat bi balik tau tak?
7: Awak apa siapa?
6: Bi jadi masalah macam nak cekik Nana.
7: Jangan macam tu.
6: Bi keram awak, lah
7: bi sekarang dah tak sayang kat Nana lagi dah ke?
6: Ni, kau ni semua ni Nana duk buat alasan nak pasang satu lagi.
7: Bukan.
6: Dan duk pusing cerita kot Leng kata bi yang tak sayang Nana. Duk merapa-apa ni? Duk buang tebiat apa ni Nana? Buat-buat mucap Nana?
7: Bukan.
6: Buat-buat mucap. Banyak-banyak.
7: Bukan. Nana hari-hari mucap sehari 5 kali tau.
6: Semayang perlu. Bagus dah tu.
7: Tapi Nana bukan apa. Nana nak... Nana
6: bukan
7: ni,
6: apa?
7: Nana ni cuma merajuk sikit je dengan B. Sampai hati B lah. Oh, kalau boy balik mai, B kot je cakap si boy muka poyo tu. Tentang anak kita kan. Tu yang nak makan apa-apa semua. Dia titik semua B bagi. Nana ni nak bongok sikit pun B dah macam-macam dah.
6: Lah,
7: ni Nana ni handsome lagi tau.
6: Nana
7: jalan ni. Orang usia-usia Nana tau. Nana pun tak tahu
6: nak kata apa tu Nana. Boy tu anak kita sendiri.
7: Sebab boy tu handsome. Sebab Nana tau. Kena faham. Boy itu handsome sebab Nana. Nana ni bapak dia.
6: Boy, yang tu B tak nafikan lah kan. Nana memanglah handsome. Tapi kadang-kadang Nana suka guna kehandsomean Nana tu ke jalan yang tak diredoi oleh B.
7: Apa cakap macam tu? Nana ni kan suami
6: sekali.
7: Bukan apa. Boy itu minta apa semua Nana bagi. Semua B bagi. Nana tak bagi sangat lah. Nana tak mau manja sangat si boy tu.
6: Yang Alah, B, dia minta apa
7: je pun. Minta apa semua itu. Dia minta sawah durian. Bi buat dekat dia sawah durian. Balik-balik main nak makan pun tak sempat. Bagilah kat si boy tu. Yang Nana ni gigit jari je.
6: Nak buat macam mana? Dia teringin dia balik sekali-sekala. Nanti Bi buatlah pula. Aduh, boy ni pun habis dia kikih. Habis itu perut periuk-periuk tu. Lepas tu, Nana, dia kata nak pergi bagi kat Aisyah sikit.
7: Aduh, Aisyah.
6: Dia ingatkan dia tinggallah kat Nana sikit.
7: Masalah dia menggatal ni.
6: Kau siapa?
7: Nana
6: ni.
7: Dulu masa muda-muda dia mana menggatal macam ni. Menggatal.
6: Tak apalah nanti
7: nak pakai baju pun bisikal dekat dia. Nak makan nasi beras pun Nana beli. Duk menggatal dengan Aisyah tu.
6: Sentuhlah Nana bisik.
7: Adalah nak merajuk lah. Dah lah boleh tu, tu tak tinggal sebiji pun kat Nana. So ulah pun tak tinggal. Ha, ni tu macam mana Nana nak asal B sayang kat Nana? Sampai hati B buat macam ni kat Nana. Tu Nana ni no. Fras B tahu
6: tak? Hari ni pay tak berhenti lah. Macam mana apa? Apa machine gun? Pra debum debum debum.
7: Sudah lah B pun no. Sama boleh tiang kat Nana. Bukan nak pucuk ke apa ke? Biar Nana macam ni sakit hati.
6: Wah nak merajuk. Buruk eh Nana. Oi, B ni tak perhabis apa pun. B simpan sikit. Habuan nak buat tempoyok. Nak masuk kat Nana. Ha.
7: Tempoyok?
6: Ha. Suka lah tu.
7: Macam simple ya.
6: Kan?
7: Ya. Mestilah.
6: Mestilah. B simpan tu. Buat sikit tempoyok tu. Habuan nak masuk dekat Nana. Takkan nak masuk kat kampung kot. You are always in my heart. Ha, kau ada speaking lah. Mana boleh B tak masuk menu sempoi kat darling B ni.
7: Ui, ingat juga B kat Nana no.
6: Of course lah. You are in my heart always.
7: Nana
6: always.
7: Rasa macam hilang merajuk tidur. Siapa usia Nana tadi? Mana markah mana? Nana tak pandang B.
6: Ya,
7: Nana tak pandang. Nana pandang B seorang.
6: Betul
7: you know.
6: Hat tu betul
7: B yeah. B nak masak apa tempoyak tu?
6: Haa, dengar ni. Udang tempoyak harum semerbak. Pembetai kampung dimakan bersama.
7: Pulang.
6: Janganlah sayang terus merajuk. Tanpa senyummu boleh buat B merana. Walaupun siap tak berapa kena kan. Tak berapa kena. Tapi okey lah sebab spontan.
7: Weh kau B tengok chat GPT tadi tu.
6: Mana ada spontan kot Nana ni.
7: Ni kira nak pujuk Nana ke macam mana ni?
6: Mestilah. Kalau tak ada orang lain, siapa pula nak tepi? Mek pergi dulu Nana. Mestilah kalau B tak pujuk Nana, takkan Mek Siam pula nak pujuk
7: siapa,
6: Nana.
7: Siapa yang telefon kacau B tu?
6: Allah, ni mesej ni. Boy lah ni mesej.
7: Tak habis-habis boy. Tak habis-habis boy. Duk semang dengan Nana kan. Silent lah telefon tu abang. Kat boy tu pipi lah. Rumah Syah kau mahu tapa kau.
6: Pun tak boleh silent. Dia tadi duk habak kat B. Dia nak balik. Tu mungkin dia nak balik lah kot.
7: Sekarang ni Dali, B kena pujuk Nana balik.
6: Okay.
7: B nak masak apa yang sampai kat Nana dengan tempoyak tu?
6: B nak buat kat Nana udang tempoyak petai. Ni petai pun B dah beli. Sajalah. Sekali-sekala B nak buatlah surprise kat Nana B.
7: Duit Nana sangkut kat cermin tu tak ada. Rupanya B beli petai.
6: Of course lah Nana. Siapa suruh Nana sangkut? Nana sangkut B capai lah.
7: Patut lalu cari tadi mana RM50 tak kat cermin tu. Rupanya B beli petai. Tapi tak apalah, sayang punya pasal lah ni. Jom Nana nak tolong B pergi kedai. Perhabis lagi duit Nana. Demi untuk apa tadi B nak masak apa? Tempoyak apa?
6: Udang tempoyak petai Nana ku sayang.
7: Sekejap lagi B duduk rumah diam-diam. Sembel betul Nana nak pergi tu Kedai Ida dekat depan tu.
6: Tak payah Ida ke Minah ke Pak. Tak payah Nana tu sodok kalut. Nana ni kira nak pergi kedai je lambat lepoh.
7: Ya,
6: nak pergi kedai. Nak lepoh ke niat nak tolong B beli barang ni.
7: Nana dah habis depan tu dah kedai Ida. Kedai Cok ujung sana jauh B. Kalau Nana pergi kedai Cok sekejap lagi.
6: Sudah Nana.
7: Boleh balik awal.
6: Nana tak payah.
7: Kedai Ida, semua barang ada. Cepat Nana balik.
6: Tak payah. Semua bahan-bahan yang nak guna ni kan. Nak masuk ni semua dah ada.
7: Ada-ada lah.
6: Nana tolong B siap udang.
7: Dekat tepi kedai Ida tu ada udang bersiang siap dah.
6: Tak payah. Tak mau. B nak Nana yang bersiang. Hak lain kita buat sama-sama.
7: Cepat-cepat okay? Jom. Kita lepak cepat-cepat.
6: Sekejap lagi lambat ni Nana dah pergi lah.
7: Cepat-cepat.
6: Tu nampak tu. Kita nak buat udang tempoyak petai. Okey lah ni. Okey Nana.
7: Okey macam ni udang. B. Nana nak pergi bersiang udang tu kan. Habis settlekan saat telefon. Saya Nana mai buat main udang yang bersih, suci, bersih, murni.
6: Okey. Ni, Nana jangan lupa nah, udang tu goi garam kunyit dulu.
7: Okey.
6: Lepas tu ni, B nak sedia bawang merah, bawang putih, cabai melaka sikit, cabai merah sikit. Hak ni kita cok-cok saja. Jangan orang kata mesin sampai dia hancur. Okey. Lepas tu, tomeh dulu apa ni bahan yang cok ni. Lepas tu, masuk serai. Masuk serai ni, kita ketuk-ketuk lagu tu saja. Lepas tu, boh. Tung kunyit sikit. Udang tu baru kita buat masuk. Udang ni dia tak boleh masak lama-lama.
7: Siapa?
6: Tak boleh, nanti dia overcook. Tak sedap, okey? Lepas tu boh daun limau purut sikit. Ha, boh daun limau purut sikit. Lepas tu masuk santan. Ha, dia dah naik wangi dah apa semua, keluar dah ayat udang kan. Masuk santan dengan tempoyak. Ha, yang ni ni kan Nana, bi buat ni masuk tempoyak ni dia macam pekat-pekat berpalut-palut tu. Ha, dia lemak-lemak sikit kan. Masak sampai dia naik minyak. Lepas tu bubuh kiup pati ayam sikit. Lepas tu perasalah gula, garam sikit. Ha, kalau macam nampak pekat ni kan, bila dah buat tempoyak kan dia nampak macam pekat kan. Ha, bubuh ayam sikit. Ha, bubuh ayam sikit. Bau dia tengoklah Nana, bau macam mana. Hmm, dengan tempoyak tu, hmm, dengan udang, dengan orang kata daun limau purut tu. Ha, lagu tu je lah Nana.
7: Ui, siap dah lah. Ha. Loh, Nana.
6: Nasi dah letak. Ha.
7: Ingat kot susah, senang je.
6: Senang je.
7: Cara-cara nak buat udang tempoyak petai tu, no.
6: Ha.
7: Ui, jadi kalau macam tu, kira dia senang-senang. Nana boleh. Bi, ha, tempoyak udang petai satu.
6: Amboi.
7: Senang
6: je. Jangan duk makan petai hari-hari sangat, Nana. Nanti habis bau satu rumah kita sekali-sekali.
7: Bau pun daripada Nana. Ni, Nana ada pantun untuk Bi.
6: Hoi, nak challenge kita pula. Amboi. Okey, go. I nak
7: petai
6: dengar.
7: Petai makan. Makan.
6: Apa, Bi?
7: Ni, petai makan memang berbau.
6: Okey.
7: Tapi sedap buat ketagih tau.
6: Betul.
7: Kalau Bi masih merajuk tau, izinkan Nana pujuk sampai pulih.
6: Tak kena juga. Sebab Nana.
7: Sorry
6: kena
7: lah, juga. Tadi Nana buka ChatGPT dia bagi hak ni. Ya, kat Nana buat nak pujuk.
6: Sakai no. Amboi. Ha ni, dah siap dah udang tempoyak petai kita ni. Saat ni kita makan sekali. Tunggu buai balik.
7: Tak payah. Tak payah buai. Bagi Nana makan dulu. Buai tunggu kat belakang. Hormat sikit ni. Ni daddy tau. Amboi
6: lah. Babah dia pun. Jangan lupa lagu tu Nana. Kita makan sekali lah. Balu lah. Barulah meriah Nana.
7: Saya nak pergi kedai Ida tu. Saya nak pergi beli tu berah.
1: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembos lagi, Ma?
0: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambam sebagai Nana dan diterbitkan oleh DJ Mimi. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: tidak hingga tiba Sandi tidak daripada Datuk Jamal Abdillah Raja Pop Malaysia. Baik, untuk maklumat anda, saya nak kongsikan info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, hari Rabu ya. Sebelah pagi dijangka ribut petir lah di beberapa tempat di kawasan perairan. Petang tiada hujan, malam pula dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 25, maksimum 34 darjah Celsius ya. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis dan Jumaat, esok dan lusa selama 2 hari berturut-turut dijangkakan sebelah pagi dan petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan perairan dan juga pedalaman. Sebelah malam tiada hujan, juga suhu minimum 25, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, baik. Untuk info berita pula, PKNPK buat laporan polis MCMC berhubung dakwaan serius di media sosial. Lemas seorang ditemukan, operasi SAR mangsa kedua diteruskan. Anugerah CGC 2025 iktiraf daya tahan PMKS, penglibatan Bumi Putra. Baik, penutupan Gunung Bromo dilanjutkan hingga 15 Ogos. Sekurang-kurangnya 883 dapatkan rawatan selepas gempa bumi di Cali, Colombia. Raja Perlis berkenan terima menghadap Ketua Audit Negara. Malaysia, Australia teruka kerjasama REE pembuatan magnet neodymium. Baik, seterusnya Taufan Dolphin bawa hujan lebat ke China. Sekolah dan tempat pelancongan ditutup. Ya, itu antara yang terkini. Baik, kita akan teruskan dengan seleksi hiburan dan juga saat lagi kita ada tips. Tips bagaimana kita nak menyimpan makanan laut, ya, bahan mentah yang kita beli di pasar supaya tahan lama di dalam peti sejuk, ya. Ada tips untuk saya kongsikan. Nanti kita dengarkan lagu dulu. Selepas ni, I Have Nothing daripada Whitney Houston.
1: Missing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: FM.
1: Apun, ya. 95-70.
2: Ha.
1: 93-90.
2: Okey.
1: 90-90.
2: Ha.
1: Ni nombor apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM?
2: Ha.
1: 99-99?
2: Ha, tu kecemasan.
3: Okey, dah pernah 11.10 minit pagi sebagaimana yang dijanjikan. Pagi ni saya ada satu perkongsian kepada anda, terutama suri rumah ataupun anda yang sentiasa ke pasar. Ada kalanya kita akan membeli barangan basah ya untuk keperluan sisi keluarga kita. Ada yang tak pergi pasar tu setiap hari, ada yang pergi pasar tu setiap hari. Bergantunglah kan. Ada yang kata seminggu dua kali saya pergi pasar. Sebab apa? Saya beli sekaligus bagi banyak sikit. Tak payahlah nak pulang ke pasar setiap hari. Kadang-kadang bajet yang kita gunakan untuk ke pasar tu kalau setiap hari lebih banyak berbanding kalau kita beli sekaligus lah ya. Jadi tak memenatkan tubuh badan kita jugalah kan. Sebab di rumah, kalau anda suri rumah sepenuh masa, mestilah anda kena pandai membahagikan masa anda supaya kita dapat melaksanakan kerja-kerja seharian di rumah tu dengan sebaik mungkin ya. Okey, kalau kita membeli bahan mentah seperti udang, khususnya udang ataupun sotong, kedua-duanya saya ada perkongsian ya pada pagi ini, di mana udang ni kalau kita nak simpan dalam peti sejuk supaya tahan lama dan rasa lebih segar ya, caranya mudah. Kita bersihkan dulu udang tu, bersih-bersih, kita basuhlah bersihkan. Kalau kita tak nak bersiang dia lagi pun tak apa, cuma kita perlu basuh bersih sejat, biar kering air udang tu, kemudian masukkan di dalam bekas dan taburkan sedikit gula, biar setiap permukaan udang tu terkena dengan gula ya. Dan gula ini tidak akan memaniskan udang tersebut ya. Jadi kita taburkanlah sedikit gula, biar setiap udang tu kena diluburkan dengan sedikit gula tu. Kemudian kita simpanlah di dalam peti sejuk beku. Pastikan peti sejuk beku kita betul-betul sejuk beku ya. Kalau dia tak berapa nak sejuk beku, udang ni cepat berbau kan. Itu salah satu cara untuk kita simpan udang yang kita beli. Kadang-kadang kita beli katalah 2 kilo ya. 2 kilo ni kadang-kadang kita guna untuk 2 minggu, mungkin 3 kali masak kan. Yang mana kita boleh agih-agihkan. Kalau kita nak letakkan berasingan pun tidak mengapa, itu sebaik mungkin lah ya. Kita pastikan masuk di dalam bekas ataupun plastik yang kedap udara itu kan. Kita taburkan lah, lumurkan dengan sedikit gula, biar kita tabur je macam tu kan. Kemudian masuk dalam peti sejuk. Okey, baik. Untuk tips yang keduanya, macam mana kita nak simpan sotong pula kan. Kalau kita ada kalanya ada yang kata saya tak siap-siap sotong tu, saya terus masuk dalam peti sejuk. Bila nak pakai barulah kita rendam dalam air, kemudian kita akan bersihkanlah udang tersebut. Itu bergantung pada cara masing-masing. Tetapi ada yang tanya macam mana ya caranya untuk kita nak kekalkan rasa fresh ataupun rasa segar sotong. Caranya mudah. Kita bersihkanlah sotong yang dibeli di pasar. Kemudian kita kelar-kelarkan sotong tu, tak payah putus, biar kelar-kelar-kelar, dan kita akan bersihkan di dalam perut sotong tu kan, supaya kekotoran ataupun benda asing dapat dikeluarkan. Kadang-kadang di dalam sotong, dalam perut sotong tu macam-macam, ada ikan lah kan, anak-anak ikan ya, ataupun kotoran-kotoran lain yang ada di dalam sotong tu. Kalau kita tak bersihkan betul-betul, bila makan boleh sakit perut ya. Kita masak tapi kita tak tengok di dalamnya, masih berbaki dengan kekotoran. Jadi kita kelar-kelar-kelar tu, kemudian kita bersihkan di dalam perut sotong, keluarkan segala benda asing. Kemudian tak payah putus pun tak apa. Kemudian kita basuh bersih-bersih, masukkan sotong yang kita bersihkan tadi di dalam bekas kedap udara ya. Kemudian kita masukkan air, biar sotong yang kita masukkan dalam bekas tu tenggelam di dalam air. Jangan sikit, biar tu air tu lebih sikit tak apa kan, biar kita nampak setiap sotong yang kita masukkan dalam bekas semuanya tenggelam berada di dalam air. Kemudian simpanlah di dalam peti sejuk beku anda ya. Pastikan juga peti sejuk yang bahagian beku kita tu betul-betul sejuk, betul-betul beku ya, supaya makanan yang kita simpan tu ataupun bahan mentah makanan lauk yang kita simpan tahan lama. Itu antara tips yang boleh kita amalkan supaya makanan laut kita tetap segar walaupun kita simpan di dalam peti sejuk untuk tempoh seminggu atau dua minggu kan, bergantung untuk keperluan kita. Boleh amalkan tips tersebut. Baik, kita terus berhibur. Ini dia daripada Ezad Lazim, Rindu Hatiku Rindu. 11.14 minit pagi. Ada yang kata saya siap masak daily. Sebab apa? Sebab lagi tengah hari nak dekat shotnya Hindi. Terima kasih. Isnin dan Rabu macam biasa shotnya Hindi. Apa pun ni kita bagi lagu macam tanpa hentilah kan, shotnya Hindi untuk anda di Muntara FM. Minggu lepas Isnin Rabu dan minggu ni hari Isnin. Dan hari ni kita akan beribu dengan lagu-lagu Hindustan macam biasalah ya, 12 hingga 1 tengah hari di Mutiara FM. Selepas ini akan menyusul dengan lagu daripada Ella Sembilu.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya
1: untukmu. Mutiara FM.
2: Ini ada juga si rumah kita sedang sibuk menyiapkan kerja-kerja rumah. Ada yang dah siapkan semua kerja rumah kecuali masak, katanya tak ada idea ni nak masak apa hari ni. Kalau tengok dalam peti sejuk apa yang ada, kadang-kadang kita tak semestinya masak 2-3 jenis lauk kan, tapi kita boleh juga masak 1-2 jenis lauk yang mudah dan ringkas ya. Ada kalanya kita buat sambal belacan ya, goringkan kering, masukkan bawang sikit kan, cili kering sikit, goreng sekali biar rasa pedas-pedas. Kemudian kita makan dengan sambal belacan. Sedap, nasi pula panas-panas kan.

0: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu. Bermula 8.30 pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Bands, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk A.C. Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi dan Dragon Melaya, Farah EF dan Usup dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

ini dia lagu Memories Never Die. Setiap kenangan kita takkan bisa hilang begitu saja. Pasti segala kenangan akan tetap terus menjadi memori yang masih segar dalam ingatan.

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: FM. Okey, untuk anda yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ada yang masuk waktu tengah hari kan, ada yang kerja shift, selamat, semoga selamat dalam perjalanan dan juga selamat bertugas nanti. Yang mana sedang bertugas di tempat kerja, semoga dapat melaksanakan tugasan dengan penuh dedikasi di tempat kerja anda ya. Dan ada yang baru pulang dari tempat kerja, kerja malam sebenarnya, tapi disebabkan ada kerja-kerja yang belum siap dan juga ada mesyuarat pada pagi ini, walaupun kerja malam kena stay back early. Jadi waktu ini dalam perjalanan pulang, jadi hati-hati ya dengan keadaan kita dah letih, pastinya mengantuk waktu-waktu nak masuk tengah hari ini. Kalau cuaca panas lagi lah mengantuk, jadi tumpukan pada pemanduan anda.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok menghindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: Lagu tu Nikah Hajab Seha. Ya, semoga terhibur mendengarkan lagu itu. Terima kasih kepada Rosalinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir untuk adik ipar tersayang Dayang. Semoga banyak umur murah rezeki dan diberikan kesihatan. Sehat selalu juga Mami Norbi, peminat setia Mutiara FM. Tak lupa sahabat yang mengenali Rosalinda. Okay, dan DJ ini semoga sentiasa ceria selalu.
1: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Shock Indie.

0: dia.
1: Kahat chal dia. Itu dia lagu daripada nyanyian Muhammad Rafi ya. Untuk filem Jugai Asma tahun 1968 mula tayangannya pada 1 hari bulan September ya. Dan Kahal Chaldee penulis lirik lagu ini oleh Hasrat Jaipuri ya. Semoga tiba mendengarkan lagu tadi yang menampilkan pelakon yang membintangi filem ini iaitu Rajendra Kumar bersama dengan si cantik jelita Sarah Banu.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, kita ke era 1990-an pula dengar lagu ini daripada filem Anmol tahun 1993 di mana filem ini dibintangi oleh pelakon hebat seperti Rishi Kapoor, ada Manisha Koirala, Sudha Chopra, Goofy Pantel, Puneet Isar, Dara Singh, Said Jeffrey, ada ramai lagi lah ya. Dengan penyusun muzik lagu ini oleh siapa tahu, Utam Singh dan juga Ram Laksman ya. Lagunya Batau Tumakonho, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menyampaikan lagu ini. Jom layan.

0: 95790.
1: Ah.
0: 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Ya, saudara, lagu Canda Ucanda tadi tu dia ada tiga versi sebenarnya. Satu Canda Ucanda versi penyanyi wanita, itulah Tam Kishka. Satu lagi versi Kishore Kumar untuk penyanyi lelaki. Dan juga yang tadi tu versi duet ya, daripada filem Lakon Meik tahun 1971, penyusun muzik oleh Ardi Berman ya. Okey, kita dengarkan pula lagu ini daripada Arzu Khan ya. Ini lagu pahati, lagu juang, dengan judul lagunya Anjan Ban Gayahu. Anjan Ban Gayahu daripada Arzu Khan. Kita layan lagunya untuk anda, Syoknya Hindi Putera FM, segalanya untukmu. Dah pun 12.52 minit tengah hari. Yang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang postpone makan tengah hari sekejap lagi baru nak pergi duduk layan Syoknya Hindi. Terima kasih diucapkan. Yang baru selesai masak, sekejap lagi tunggu masa nak makan tengah hari bersama dengan anak-anak yang pulang.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian RM segalanya untuk.
2: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Nabi kata, wahai Abu Darda, jangan minum arak walau setitik. Ini arak ini, ini satu dosa besar. Jangan pernah sekali kamu biang arak masuk dalam darah kamu, dalam tubuh badan kamu. Jangan minum arak. Fa innaha miftahu kulli syar. Nabi kata, kerana arak itu adalah kunci kepada segala kejahatan dalam dunia ini. Dengan kerana mabuk, 1001 dosa dia boleh buat. Jangan start dengan minum arak kerana dia membinasakan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
1: Baik, saudara, dah pun dah 1.25 minit tengah hari ya. Sebentar lagi pada pukul 1.27 minit tengah hari akan masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kita nantikan dah ya sebentar lagi untuk kita dengarkan azan Zuhur. Baik, terus bersama Mutiara FM segalanya untukmu di mana saja anda berada, terus bersama-sama dengan kami dan saya Eli akan terus menemani anda hingga jam 3 petang menerusi segmen kita Fokus Mutiara, di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Mutiara FM segalanya untukmu. Segalanya
2: untukmu. Mutiara FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

الصحه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

satu ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Safiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ata arrafan fasalahu an syai' summa tuqbal lahu salah summa lam tuqbal lahu salah 40 lailah atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Safiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man ata arrafan, siapa yang pergi jumpa bomo. Bomo ni dia ada nama macam-macam, ada nama kahin, ada nama arraf. Arraf daripada perkataan arafah, arafah maksudnya tahu, arraf maksudnya dia tahu semua benda. Satu orang ada masalah pergi jumpa dia, dia ni arraf. Dia ambil mangkuk ayam satu, dia ambil limau nipis, dia potong, dia lepas masuk dalam ayam, dia potong, dia lepas masuk dalam ayam. Dia duduk tengok mangkuk ayam tu, dia kata bukan orang lain, dia kata yang buat ni bukan orang lain, adik-beradik lah. Yang buat sihir dekat hang ni bukan orang lain, adik-beradik. Dia apa pun tanya, adik-beradik dekat ke jauh tu? Tu pergi ke dia. Dia pun kalih mangkuk pergi sengit sikit. Adik-beradik dekat tapi rumah dia jauh. Hei, adik-beradik tu dekat. Dekat maksud abang, adik, kak, macam tu punya dekat. Tapi rumah jauh. Kawah tanya ni, otak dah duduk jalan lah. Duduk cari lah. Tik jari. Patut lama tak main, dia kata. Patut lama tak main. Aku duk rasa dah punya pun. Abang Azan, yang ni arraf. Dia mengaku dia tahu. Benda orang tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata man ata arrafan, siapa pergi jumpa orang macam ni ni, hak jenis mengaku tahu benda-benda orang tak tahu ni, fasa'alahu an syai', pergi tanya kau ni tentang sesuatu. Tanya siapa buat sihir kat saya, tolong tengok Ustaz, pergi tanya sesuatu. Lam tuqbal lahu salah 40 lailah, Nabi kata Allah tidak akan terima semayang orang yang pergi jumpa bomoh ini 40 malam. Kalau tak semayang berdosa, semayang Tuhan tak terima. Ada kata Tuhan tak terima semayang buat apa? Tak semayang berdosa. Semayang, semayang Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal yang sudah pergi buat satu benda yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Perdana Menteri dijangka keluar hospital hari ini menurut Wan Azizah. Seterusnya, 9 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat. Angka korban gempa bumi Colombia meningkat kepada 234. Selat Hormuz hanya dibuka sepenuhnya jika Amerika Syarikat terima syarat Iran. Pasport 10 tahun, JIM seragam tempoh salaku ganti percuma pasport terjejas.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, kepada anda yang sedang makan tengah hari pada waktu ini, selamat menjamu selera. Kepada yang memandu untuk pulang semula ke tempat kerja ya, untuk meneruskan tugasan sehingga petang nanti, semoga selamat sampai dan selamat melaksanakan tugasan anda. Dan kepada yang mengambil anak-anak di sekolah, pastikan tidak menghalang lalu lintas di kawasan sekolah ya, sehingga menyebabkan kesesakan yang luar biasa berlaku ya. Jadi sama-samalah menjadi pengguna jalan raya yang berhemah.

0: FM。
1: Dah pernah 1.57 minit tengah hari dah waktu sekarang ini ya. Cuaca di Pulau Pinang, kalau ikut ramalan cuaca sebelah petang, tiada hujan. Malam ini dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Oh. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh, ya kak. Tak apa, tak apa, tak apa. Mami, kakak, mami, cik nak tolong, mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara F.

0: FM. Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pernah 2.26 minit petang. Baik ya, ini satu insiden yang berlaku di Malaysia. Ya, kadang-kadang kita fikir macam tak masuk akal apa yang berlaku. Ya, kadang-kadang insiden-insiden yang berlaku terutamanya di kalangan pelajar di sekolah. Ya, di mana suspek dipercayai kurang sihat. Menurut pelajar lelaki cedera dicucuk ke rambit rakan sekelas, di mana seorang pelajar tingkatan 2 mengalami kecederaan di lengannya selepas dipercayai dicucuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam, Selangor. Ya. Dan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 11.42 pagi pada 5 Ogos yang lalu, melibatkan mangsa lelaki berusia 14 tahun serta suspek perempuan. Ya. Dan menurutnya, suspek telah ditahan dan kemudian diberikan jaminan polis manakala senjata yang digunakan dipercayai kerambit sepanjang kira-kira 10 cm itu dirampas. Ya. Dan keadaan mangsa okey, cedera di bahagian lengan bukan tikam tetapi dicucuk sedikit, tiada kecederaan serius. Tangkapan juga dilakukan terhadap suspek dan diberi jaminan polis. Dalam kes ini tiada tujuan dan motif, dipercayai suspek kurang sihat menurutnya. Ya. Baik, sehubungan itu, kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata atau objek berbahaya. Terdahulu tular hantaran threats dakwaan memaklumkan berlakunya kes tikaman melibatkan pelajar di sebuah sekolah menengah di sekitar Shah Alam baru-baru ini. Ya. Jadi ibu bapa, ya, terutamanya perlulah sentiasa berpesan kepada anak-anak kita yang bersekolah, ya, jadilah pelajar yang baik di sekolah, jangan sentiasa ada masalah dengan pelajar lain dan melakukan perbuatan buli, ya, ataupun jagalah tingkah laku. Ya, ibu bapa perlu juga memainkan peranan untuk sentiasa menasihati anak-anak anda. Jangan kita serahkan bulat-bulat kepada guru di sekolah untuk menjaga anak-anak kita. Dengan didikan dari rumah, didikan yang baik dari rumah lagi akan membawa anak kita terdidik dengan baik. Ya, di sekolah juga dapat menjaga tingkah laku mereka. Jadi

Ibu bapa, walau sesibuk mana sekalipun, pastikan anda sentiasa meluangkanlah masa dengan anak-anak pada hujung minggu terutamanya, supaya mereka merasakan diri mereka masih lagi dihargai, diperlukan ya oleh ibu bapa. Jangan dibiarkan mereka ini berasa bersendirian ya. Akhirnya kadang-kadang itulah berlaku masalah yang kurang sihat di sekolah ya. Jadi sama-sama kita mainkan peranan terbaik kepada anak-anak kita. Baik, kita dengarkan lagu ini. M. Shaihan untuk lagu Kitalah Yang Merasa. Terima kasih kepada Ahmad Zudi ya. Waalaikumsalam dari Terengganu yang nak dengar lagu ini, kita dengarkan sama-sama.

Baik, kes rogol wanita OKU reman 3 pelarian Myanmar disambung 5 hari. Lelaki Bangladesh dituduh bunuh 3 rakan senegara. EMGS sasar peningkatan lebih 20% pelajar Thailand di Malaysia. Gempa bumi Colombia, Presiden Xi zahir ucapan takziah. Naik taraf gas perubatan Hospital Labuan bernilai 13.16 juta siap. Kutipan chargeback plastik Selangor turun konsisten sejak 2023. KPDN Perak ambil tindakan pantas susulan dakwaan kenderaan asing isi RON 95 di Taiping. Janaan elektrik projek tenaga angin luar pesisir China melebihi 10 bilion.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, saudara, kebakaran hutan di Indonesia cecah 107,000 hektar. Puluhan sekolah ditutup, ya, di mana puluhan sekolah di Indonesia ditutup susulan jerebu akibat kebakaran hutan. Dengan lebih 107,000 hektar kawasan telah dilaporkan terbakar ketika musim kemarau dipengaruhi El Nino, termasuklah kita sebagai negara jirannya mendapat tempias turut ada jerebu juga di Malaysia, ya. Kalau kita tengok setiap kali, setiap tahun bulan 8 tu biasanya akan berlaku jerebu kerana ada kebakaran hutan, ya, dari negara jiran kita. Macam dah jadi rutin tahunan lah pula, kan. Kita harapkan jerebu segera reda dengan keadaan cuaca panas, ya. Walaupun kita tengok cuaca kita tak panas terik, ya, macam tak ada matahari, nampak redup macam mendung, tapi suhu dia tetap membahang ketika berjerebu, ya. Okey, itu yang berlaku di negara jiran kita dan membawa ke Malaysia. Okey, baik, apapun kita jaga kesihatan. Kalau kita tengok keadaan jerebu di luar sana agak tebal, janganlah kita adakan aktiviti luar rumah. Kita kalau boleh hadkan, kalau untuk menjaga kesihatan, elok kita berada di dalam bangunan sahaja ataupun di rumah daripada kita ada aktiviti luar rumah, ya. Okey, yang penting banyak minum air ketika cuaca panas, elakkan pembakaran secara terbuka, ya. Walaupun negara kita termasuk di Pulau Pinang, beberapa pun negeri di Malaysia memang panas, ya. Kalau sekarang ni kita tengok taburan hujan sangatlah kurang, apabila kita melakukan kebakaran, ya, ataupun kita bakar sampah dan sebagainya, keadaannya sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan yang berangin. Ini boleh menyebabkan berlaku kebakaran hingga menyebabkan kemusnahan rumah, harta benda dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah, ya, kalau kita nak lakukan kebakaran untuk bakar sampah dan sebagainya, kita pastikan keadaan itu betul-betul selamat. Sediakanlah air juga, ya, sekiranya keadaan pantas berlaku dengan angin yang tiba-tiba kuat tu, sekiranya kita semburkan air supaya api dapat dipadam dengan cepat, tidak merebak ke kawasan lain. Okey, jadi beringat cermat, beringat dan berjimat cermat dalam penggunaan air juga. Kalau kita di Malaysia ni, kan, tengok cuaca hujan ni sangat berkurangan sekarang ni, jadi kalau tengok di kawasan empangan, ya, ataupun di dam tu, memang berlaku kekurangan air. Jangan kita bazirkan air sekiranya pipe di kawasan kediaman kita, di premis perniagaan kita ataupun di tempat kerja kita mengalami kebocoran, pecah dan sebagainya. Segeralah melaporkan kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan segera supaya air tidak dibazirkan ataupun dibuang begitu sahaja. Baik, setelah tugasan saya akan berakhir jam 3 petang hari ini, ya. Saat lagi macam biasalah, petang kru akan menemani anda dengan topik yang menarik dan juga info yang menarik pada petang ini. Tiara teka lagu apa pada petang ni, kena tunggulah nanti, kan. Jadi terus bersama dengan Mutiara FM, segalanya untukmu. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, saya akan kembali siaran esok. InsyaAllah 12 hingga 1 tengah hari saya akan bersama-sama dengan anda menerusi Everlasting Memory di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor ha. Obor kulit hitam.
4: Bukan. Ha?
3: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain. Itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: dengarkan PRFM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Petang kru hari ini Rabu 12 Ogos bersama 28 Safar 1448 Hijrah Misuf. Teman hampa semua untuk jam ini dan ada juga untuk rakan-rakan kita yang celebrate birthday hari ini, ada ke? Oh, 12 bulan 8. Happy birthday to you. Semoga Allah merahmati anda semua dan juga semoga Allah mempermudahkan urusan anda yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM. Banyak update-update terkini yang kita nak kongsikan untuk hampa semua dan terima kasih juga Eli teman hampa dalam fokus Mutiara 10.3 dan insyaAllah untuk Amin pun jam ini juga macam-macam benda kita nak kongsikan, antaranya Mutiara Ilmu yang kita kongsikan bersama-sama. Terus stay bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusuf, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama Samal Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batam.
3: Lagi satu, tidur sama-sama ni, saya banyak sangat dapat aduan. Lelaki diabaikan permintaannya. Dekat luar bukan main hebat lagi. Jam, sihat. Lama tak jumpa. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kat luar bukan main steady. Dalam bilik tidur, tutup lampu macam minta sedekah. Tolong. Allah. Umbang-umbang lah. Sibuk lah. Pening lah. Nak mati ke apa? Tak ada kerja lain ke? La ilaha illallah. Layanlah suami dengan baik. Apa pesan Nabi? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Suami ni, janganlah, itu dah penat lah, inilah. Jangan, sian orang lelaki tau. Yang keempat, jalan sama-sama. Anak semua dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap, tutup tingkap semua. Naik motor, round sampai seberang perai. Sampai dekat orang rebat dekat tu. Tap. Daya bocor pula. Kau lah ni, berat lebih muatan. Adalah ilah Allah bergaduh. Turun. Tolak motor. Tap. 40 kilometer ni. Tap. Yang bini ni Allah, jauhnya. Buka helmet. Tutup. Berat lagi, buka pula tudung, tok, rambut kembang, kiri kanan, tok, jalan. Sampai dekat kat kampung, semua jenjiran dia nampak tutup tingkap, tok, takut. Besok pagi dia tegur suami ni, Mat, malam tadi kau kena tolak motosikal tu? Haa, aku. Kenapa? Kau jaga-jaga, Mat. Kenapalah, aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dia kata, ha, tu. Nah, jaga. Pertama, kunci rumah. Sistem kan ikut sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Carilah rezeki yang halal. Itulah asas ketenangan dia. Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Cukup. Nabi kata cukup. Apa lagi kita nak? Kan kalau kita mesyuarat, kita tanya, apa yang tak cukup? Benda ni tu. Ya. Kalau tanya apa lagi yang tak ada, banyak yang tak ada ni. Tapi kita tanya, apa lagi yang tak cukup? Cukup. Cari rezeki yang halal. Walaupun suami kita bekerja sebagai tukang kebun. Kalau suami jadi pengawal keselamatan. Suami jadi kelendan lori. Suami kerja biasa-biasa je. Tetapi berkat ketaatan kita sebagai suami isteri ni, kan, tak meninggalkan perintah Allah, akur, taat, patuh perintah Allah, Allah akan murahkan rezeki. Tak semestinya kaya, tetapi tenang di hati. Mana? Cari rezeki yang halal. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. Saya pernah jumpa ada sepasang suami isteri. Isterinya pengetua. Isterinya tukang, suaminya pula tukang kebun, sekolah yang sama. Suami dia siap cakap, kamu di sekolah jangan layan aku seperti suami kamu, layan aku seperti tukang kebun. Faham? Tapi di rumah aku suami kamu. Faham ke tak faham? Faham. Besok tu dekat sekolah, isteri dia, Mat, angkat pasu ni sini. Pasu tu bawa sini. Sini. Sini sini. Yang tu baik-baik. Lagi puan, yang tu pun bawa sini juga. Dah, masih banyak. Balik rumah. Suami dia balik. Assalamualaikum. Salam bang. Bang sorry tahu tadi. Tak apa, faham. Tolong sangkutkan jaket abang. Wah, baju tukang kebun. Mak. Macam tu, profesional. Tapi dia dah bincang macam tu sebab hormat kepada suami dia. Berapa ramai isteri yang kadang-kadang tak boleh bersyukur. Susahlah bang, kerja macam ni sampai bila pun tak cukup. Isteri cakap macam tu memang tak cukup. Kadang-kadang ada isteri berpangkat lebih tinggi, duit banyak, waktu bahagia kaulah segala-galanya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Ziana Zain. Masa tu mata syurga, hidung syurga, mulut syurga. Pada syurga di wajahmu, Nash. Masa tu kau kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Mana? Tapi bila dah gaduh, mulalah dia berada di persimpangan dilema Nora. Luka dilukai Shima. Akhirnya ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat hi hi bye bye Ezlin. Kan? Ya, macam itulah. Jangan berjanji waktu tengah bahagia. Selalu kita cakap. Memang suami itu ada kekurangan. Tak apa bang, saya tolong abang. Tak apa bang, saya ada rumah. Abang duduk je dengan saya. Abang jangan risau. Apa yang sama bang? Semua belanja ni saya bagi. Abang kerja dengan saya. Tak apa, nanti saya bagi gaji abang bulan. Bila dah tak suka, semua sebut. Rumah saya, kereta saya, awak apa ada? Abang. Perangai. Tu sebabnya kalau bercerai, jangan heboh-heboh kat orang. Duk dan dia.

0: buka aib pasangan itu. Macam mana perkembangan kes? Terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Macam tu ayat dia. Saya minta semua doakan supaya kami dapat melalui ini dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan doa yang terbaik saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, macam tu. Ini wartawan tanya, apa perkembangan kes?
1: Saya pun tak tahu apa nak cakap.
0: Nak pecah dah dia. La ilaha illallah, apa penyakit kau ni? Ada masalah, mengadulah kepada Allah, bukan mengadu pada status media sosial. Tak puas hati, update status. Tak puas hati, update status. Perangai, tuan-tuan. Benda ni tak berlaku di kepala batas. Dia berlaku di tempat lain. Di batas kepala. Kan? Ha, jangan. Banyak sangat masalah. Hari ni trend artis bercerai tak? Bukan artis. Memang trend orang bercerai sekarang ni. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dalam kita ceramah ni, dah 6 pasangan bercerai dah. Bayang tu. Allahuakbar. Kan? Kesian tuan-tuan. Kadang-kadang orang bercerai ni dia tak fikir kesan pada anak. Kadang. Selagi boleh bertahan, bertahanlah. Selagi boleh bertahan, bertahan. Tapi kalau dah tahu mana sampai memfitnah, sampai dah memukul, sampai mendatangkan kecederaan mental dan fizikalnya, lebih baiklah kamu berpisah. Tapi jangan dapat nasihat daripada orang-orang tak bertauliah. Jangan. Kawan-kawan kadang-kadang kau beli pakai tu. Kalau aku jadi engkau lah. Allahuakbar. Penyakit betul. Jangan ya. Cari orang yang betul-betul ada kelayakan. Unit runding cara pejabat agama. Cuba tanya pandangan. Kan? Betul. Teruk sangat lah sekarang. Tu yang kedua tadi, cari rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Saya berhasrat nak mewujudkan keluarga yang soleh-solehah. Jadi anak saya seawal 7 tahun dah diajar untuk masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Bawa lah anak masuk pertandingan azan. Mas, bawa lah anak pertandingan musabakah Al-Quran. Bau betul. Anak masuk pertandingan marhaban berzanji. Okeylah. Anak masuk pertandingan nasyid. Bolehlah. Inilah. Bau betul. Baulah masjid ada pelapis. Pertandingan azan kategori maghrib. Oh, beza tu. Pertandingan azan kategori subuh. Beza. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, ada masa budak main bola tu balik. Dia mendayu-dayu sikit. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Sebab nak bagi penegasan biar dia bangun. Asyhadu

maghrib, subuh, hayyalah sholah, itu ya. Itulah. Pak tetap maaf lah. As-salatu khairum minan naum. Ini aja. Ini as-salatu khairum minan naum. Memang lalap kawan lu. Nen, iyo. Tu sebab kadang Bilal tu sedih azan subuh. Tengok jemaah tak apa-apa ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ah, alah penat betul dia. Yang makmum lah baru sampai tinjau kat sliding. Alamak, tak ada orang. Ni mau aku jadi imam ni kan? Balik dia. La ilaha illallah. Nampak tak? Ya budak ni. Ya. Saya dulu pernah bawa budak, seorang budak. Saya tak, saya mula-mula tu saya ceramah dekat satu masjid di Ampang. Saya dengar budak ni baca, oh Allah sadap betul imam ni baca. Saya ingatkan imam nombor 6, nombor 7, nombor 8. Rupanya anak AJK. Saya pun bawa lah batang untuk jadi imam tarawih dekat kampung mak saya. Ada malam, ada satu malam tu saya bagi laluan dekat dia jadi imam tarawih malam tu. Hoi, pertama kali orang kampung saya komplain. Pendek sangat baca dia tu. Tak puas dia. Bayangkanlah budak tu masa tu baru tingkatan 5. Masa dia tingkatan 4 lagi dah dipanggil untuk jadi imam tarawih di istana negara. Budak tu. Dan sekarang budak tu tengah belajar di universiti di Madinah. Setiap kali saya pergi Madinah, insya-Allah memang jumpa dia. Bagus tu. Sejuk apa orang perempuan? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk parut ni kombong tau. Tak ada mana sejuk parut ibu mengandung. Macam kau seorang ada parut orang lelaki ada parut tak? Sejuk hati. Itu dia. Itu budak-budak ni kan galak kan. Kata ada generasi yang hafal Quran. Betul. Hala tuju tu. Keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga, satu kunci rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Semua orang ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Kunci bahagia dunia akhirat. Itu dia, ibadah sebanyak-banyaknya. Satu lagi apa? Sedekah. Bagi banyak-banyak. Bukan tiba-tiba je tau. Sebenarnya. Perasan tak? Kita pergi cocok duit kat mesin ATM tu. Tengah cocok. Lah, dah ada budak standby kat luar tu. Lah. Masa bila sampai budak ni? Pegang tabung. Kan? Sebenarnya Allah datangkan orang ni. Sebab nak tengok kita macam mana. Tak dapat banyak sikit tuan-tuan. Tak dapat bagi RM10, bagi RM50. Jadi dengan itulah tuan-tuan. Bukan tiba-tiba ada pengumuman infak menaik taraf Masjid Jami' Al-Arifi. Paya Keladi. Saya tengok dari segi gambar ni. Kalau dah upgrade besok tak tahulah. Tapi sejarah menunjukkan. Banyak masjid waktu lancar tabung panggil saya. Bila dah siap tak panggil dah. Tapi macam tu lah. Time masjid kau ni nampak ni kapet dah mula nipih ni, kalau sujud tadi melantun kepala. Ha, jadi kita kena upgrade untuk pendawaian semula, pertukaran shilling. Tengok shilling lah melintih-lintih kabel. Cuba tengok tu ha. Tengok punya pemurahnya orang masjid ni, cuba tengok. Kipih basah pasang, aircon buka, pintu pun terbuka. Tu yang sajuk sampai ke jalan. Baik orang masjid. Tukar shilling, naik taraf ruang utama solat dan lain-lain lagi. Jom infak. Jadi dengan ini, saya mengumumkan, melancarkan tabung infak menaik taraf Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi. 700 ribu saja diperlukan. Macam saya cakap tadi, tak ada RM50 bagi 100. Tak ada 100 bagi RM500. Ada seorang tu siap bagi cek kosong. Ustaz tulis dah berapa ustaz nak tulis. Dia confident sangat sebab dalam akaun tinggal RM50. Tu sebab dia berani bagi cek kosong tu. Bagi rantai golang, bagilah tuan-tuan. Umpan, lurutkan golang rantai tu, bagi. Pandailah JK Masjid tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun bagi handphone tu, tahulah kita tolak kat kodai Cina besok dapat berapa. Ya, sumbang. Saya cerita betul, saya pernah sekali tu, saya, Abang Samsul Gaw-Gaw, dengan Allahyarham Datuk Nasir Wahab. Masa tu program di MSU Shah Alam. Ada satu masjid nama dia Masjid Bukit Bandar Bukit Raja, Kelang. Dia nak kutip berapa tuan-tuan? 9.6 juta. Oh, saya masa tu mengumpatlah sikit dengan Abang Samsurau, bang. Saya panggil Samsurau abang, dia pun panggil saya abang. Bang, yo bang, bang, dulu bang. Saya cakap, banyak bang, 9.6 juta ni. Bilo dapat ni bang, saya cakap, 9.6 juta. Rupa-rupanya masa majlis tu, dah 2 tahun tabung tidak lancarkan. Dan pihak penganjur umumkan, setakat sebelum majlis makan malam tu, dia umumkan kutipan dah pun mencecah 8.8 juta. Tinggal berapa je lagi. Itu sebab setakat 700 ribu ni tak banyak. Percaya cakap saya. InsyaAllah. Salah saya tak sampai tengah tahun depan 700 ribu boleh settle. Tuan-tuan bagi je. Hari ni bagi 100, bulan depan bagi lagi 100. Kalau semua orang fikir macam tu, insyaAllah boleh dapat. Eh? Nah, cuma macam saya cakap tadi lah. Bila dah siap esok, jangan lupa panggil lagi. Ini dah siap, dah tak panggil. Macam tu lah kan. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Kutip pagi. Tabung kat mana tabung? Tak lah, tabung yang memang tabung masjid lah. Mana? Ah, poti bosi letak nampak tu. Nanti masukkan sumbek dan duit dalam tu. InsyaAllah. Eh? Mudah-mudahan. Kan Nabi dah ajar. Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni. Apa amalannya? Yang pertama, jangan tinggalkan solat sunat dua rakaat sebelum subuh, dan jangan tinggalkan sedekah subuh. Buat, insyaAllah murah rezeki kita. Eh? Ha, jadi itu dia. Jadi dengan kelima-lima kunci tu, bolehlah kita ni bahagia. Barulah kita ni nak usaha, nak capai sakinah, mawadah, warahmah. Ya? Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran yang saya kata dalam hidup kita hari ini bukannya biasa-biasa. Cabaran dah makin hebat. Cabaran yang makin hebat hari ini berpunca daripada satu unsur yang ada di zaman ini yang tak ada di zaman sebelum ni, iaitu apa? Media sosial. Sebelum ni tak sehebat itu gangguannya, cabaran. Tapi dengan kehadiran media sosial, cabarannya sangat getir sekali, menyebabkan kita perlu bersedia luar dan dalam. Ya, mudah-mudahan dengan kita ada strategi kita tu, apa yang Nabi ajar kita buat, apa yang Nabi larang kita buat, jangan kita buat, insyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan muslimin. Cara pandang tu pun saya faham. Dah berkaut, dah mukul tu kan, dah bergali-gali tempat duduk tu, mana saya faham lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah ada lagi yang nak saya share tu, maknanya lain kali kena panggil lagi, insyaAllah. Sama-sama ya tuan-tuan, kita bantu infak menaik taraf Masjid Jami' Al-Arifin ni, insyaAllah mudah-mudahan dapat kita upgrade. Masjid ni masjid lama kan, masjid lama. Saya tengok tahu dah lagi dahulu diubah suai sikit-sikit dah jadi macam ni. Jadi dah masanya kita upgrade tu, bagi dia nampak diberi nafas baru kan. Jami punya selesa masjid tuan-tuan, saya tengok dengan keluasan yang ada kan, memang eloklah kita jaga kawasan ni sama-sama, jaga tempat kita sama-sama, jaga rumah Allah ni sama-sama, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kah itu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembanggalah menjadi intan. Dan jarum patah di dalam peti, buat menjahit kain bertimbun, nasihat sepatah ada kalanya sukar nak dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Jadi itu saja daripada saya. So, yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama Samal Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Alhamdulillah Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru. Amin Yusof, teman hampa semua gerak solo hingga jam 8 malam. Mana Q, Amin? Q dan juga Farouk diberi mandat untuk menjadi juri, juri pengulas kepada bakat-bakat baru di, kata apa, untuk anak-anak muda lah kan. Jadi untuk apa semua yang mungkin cuba juga untuk menelusuri bakat anda dalam bidang penyampai radio, bakat anda semua dalam content creator, mungkin bakat anda di Mutiara FM. Jadi kenalah isi ataupun kena hantar email hampa semua, portfolio hampa semua, resume apa semualah di email kita. Okay, nanti kami kongsikan detailnya. Dan kalau untuk anda semua yang mungkin terlepas tadi, kan ini hari yang terakhir tau untuk Mutiara Ilmu. Hampa boleh dengarkan semula selepas maghrib nanti bersama-sama Al-Fadil, Ustaz Syamsul Debat. Tajuk dia pun ialah cerita berkenaan dengan ketenangan, kebahagiaan dan keluarga sakinah, mawadah warahmah. Jadi itulah yang kita harapkan. Bukan saja dalam keluarga kita sahaja yang kita mengharapkan kebahagiaan dan juga ketenangan. Di mana-mana sahajalah, kejiranan kita, dekat tempat kerja kita, di kampung-kampung, di mana-mana sahaja, kita doakan semoga kita terus diberikan ketenangan. Untuk anda, terus layan Petang Crew.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Ali, hang nak tahu nung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Bila aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Lekas lah.
2: Mentah-mentah mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
4: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
5: itu
4: dapat, nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab apa dia anchor bahasa Inggeris kami. Jalan nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Petang kru 3 hingga 8. Memang sur.
7: Lepas FM segalanya untukmu Petang Crew. What's up everybody? Masih dengan Yusof teman hampa semua lah. Untuk jam yang kedua ni, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Terus layan.
8: Hey, mari tengok dulu, ada orang sedang menipu. Jangan percaya dulu.
7: Itulah Adi Bernardi. Mari tengok tu. Jika kita The Script Hall of Fame. Juga kita ada Akar baru betul.
8: Yang ini baru betul.
7: Baru lah betul. Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu ini. Bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Bands, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Dato' Esi Mizal, Dato' Jamal Abdillah, Dato' Awi, Dragon Malaya, Farah AF dan Usop. Juga ada pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Music paling meletop, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Amin Yusof. Ada yang duk tanya ni, Amin, walaupun kami ni dah dengar banyak kali dah pun berkenaan dengan penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator, still lagi ada juga rakan-rakan yang hanya hantar sahaja, kata saya ni reti untuk cipta kandungan ataupun jadi content creator, record video kena hantar dekat social media, dekat Facebook, Instagram. Memang saya duk buat benda tu, tapi jadi penyampai radio ni kami tak reti lah pula. Ada sebenarnya dua-dua apa jawatan ini untuk dua-dua, menjadi penyampai radio dan juga content creator. Jadi kalau anda memenuhi spesifikasi ada dua-dua ni, maka mungkinlah boleh untuk anda kita jadikan sebagai salah satu calon yang terpilih. Tapi kalau ada salah satu sahaja, tipis sikit lah kalau untuk anda ke pencalonan yang terakhir. Sebab kita menerima banyak juga pencalonan-pencalonan oleh rakan-rakan kita, untuk adik-adik kita. Kenapa adik-adik? 21 hingga 30 tahun saja, anak-anak muda orang kata kan. Sebab ada yang duk try ni umur 38 tahun, 39 tahun. Tak apa, dia dalam. Sebab syarat kriteria dia adalah 21 hingga 30 tahun sahaja. Nak tahu dengan lebih detail lagi syarat-syarat dan juga kriteria-kriteria sebagai seorang penyampai radio dan juga pencipta kandungan, boleh terus ikuti dan juga follow kami rapat-rapat di social media, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Petang kru.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: ambil jadi menantu.
1: Itu
0: dapat, kata, nanti anak dapat hati.
1: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
2: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
3: Petang Kru 3 hingga 8. Memang sur.
0: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Petang Kru masih dengan Yusof, teman hampa semua. Amir ada tengok satu perkongsian lah berkenaan dengan jaga kesihatan tau. Jalan dengan kawan baik untuk otak dan jantung. Sebab jalan bersama ni membantu kita kekal aktif, mengurangkan stres dan juga menguatkan hubungan sosial. Jadi kadang-kadang kalau dekat tempat kerja kita ni, dia ada dua option tau. Kalau yang bangunan tinggi-tinggi lah, sama ada naik lift ataupun naik tangga. Kita ni kadang-kadang mohong lah. Kalau daripada kita ni disiplin sangat. Ada tu ada, tapi sangat tipis lah. Pagi-pagi sebelum nak start kerja, dia akan jogging dulu. Habis balik kerja petang tu, dia akan jogging dulu. Ada tu ada, tapi sangat tipis. Daripada 1,000 tu mungkin lah ada beberapa orang. Jadi macam mana kita nak buat kat tempat kerja tu? Kalau yang ada tangga tu, maka naiklah tangga kan. Daripada menggunakan lift, paling tidak pun menguatkan jantung kita. Itu antara update yang kita nak kongsikan lah untuk apa semua. Dan banyak lagi kita nak kongsikan dalam Warta Mutiara selepas ini. Jadi untuk anda semua, terus layan Petang Kru.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Lima kawasan di Pulau Pinang dikenal pasti sebagai lokasi black spot bagi pelaksanaan program inisiatif pencegahan jenayah Whitening Black Spot United for Safety Kontijen Polis Pulau Pinang bagi tahun 2026. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, tumpuan di lokasi tersebut adalah untuk menangani masalah jenayah dan memberi kesedaran awam. Lima kawasan terbabit ialah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Jalan Air Hitam, Paya Terubung, Jalan Sultan Azlan Shah dan Tanjung Bunga. Selain pihak PDRM, pendekatan itu turut melibatkan anggota masyarakat, agensi kerajaan negeri dan pusat pihak berkuasa tempatan PBT, wakil rakyat, badan bukan kerajaan NGO dan juga pihak swasta. Beliau berkata demikian di Dewan Yayasan Aman Kubang Semang. Kesemua agensi dan individu yang terlibat akan diberi latihan dan bimbingan daripada pihak PDRM bagi mengenal pasti elemen jenayah atau unsur negatif sebelum berlaku sebarang kemungkinan. Satu sindiket penyelewengan minyak masak bersubsidi ditumpaskan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan sebanyak RM95,000 di tiga premis berasingan sekitar seberang perai. Pengarah Kementerian KPDN Negeri Pulau Pinang, S. Jagan berkata, menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu dikesan mencampurkan pewarna ke dalam minyak masak bersubsidi untuk dijual semula sebagai minyak terpakai.
2: Kita dapati semua minyak yang lebihan dia ini bukannya untuk supply pada publik ke atau ni, untuk dijual sebagai minyak yang telah terpakai, minyak telah digunakan semula, reuse oil. So itu yang kita boleh tunjuk kat belakang tu, dia akan beli minyak tu yang paket tu, dia akan potong, dia akan campurkan satu coloring dan terus masukkan dalam yang IPC tank tu, dia akan jadi minyak terpakai, minyak terpakai lah, dan dia akan jual dengan harga RM3.50.
1: S. Jagan tambahnya, hasil risikan sebulan di tiga premis membawa kepada penemuan 3,150 kilogram minyak masak bersubsidi tangki intermediate bulk container IBC, set pump dan sebuah pacuan empat roda. Susulan itu, seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun akan direman di Mahkamah Majistret Kulim untuk siasatan lanjut. Beliau berkata demikian dalam sidang media berkaitan kejayaan Ops Tiris 4.0 bersepadu di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Politeknik Seberang Perai SPP kini menjadi benteng untuk memupuk minat terhadap subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menerusi penganjuran Karnival Inovasi dan Eksplorasi Politeknik dan Kolej Komuniti dan seluruh negara. Bukan sahaja penyertaan dari 1,020 pelajar sekolah rendah dan menengah di Pulau Pinang, karnival turut dihadiri peserta dari 3 politeknik di Indonesia. Pengarah Politeknik Seberang Perai, Muhammad Ruzi Amsa berkata, pelajar didedahkan kepada pengalaman praktikal dalam aspek STEM dan ia akan menjadi ukuran penting dalam menguasai subjek teknologi masa hadapan.
3: Apa yang lebih istimewa, KAIS at PolisCC 2026 menampilkan 14 aktiviti dan pertandingan yang menggabungkan artificial intelligence, robotik, drone, coding, 3D printing, kejuruteraan dan inovasi. Di sini, Pelajar bukan sekadar belajar berkenaan dengan teori, malah mereka juga berpeluan membina, mereka bentuk, memprogram, mengawal dan menyelesaikan masalah sebenar menerusi aktiviti hands-on.
1: Muhammad Ruzi Hamzah, Karnival sehari ini terus memperkasakan elemen model insan dalam melahirkan generasi baru yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan menjadi pencipta teknologi dan peneraju inovasi pada masa akan datang. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan rompakan dan mencederakan seorang lelaki warga India baru-baru ini di Mahkamah Session Georgetown. Tertuduh Muhammad Salim Kapur Rahim membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Erwan Swinburne. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki berusia 40 tahun itu didakwa melakukan rompakan terhadap harta milik seorang lelaki warga India dan dengan sengaja mencederakan mangsa di hadapan sebuah rumah di Blok A25 Taman Nusantara, Jalan Macklem, jam 4.20 petang 8 Ogos lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anwarul Hakim Abdul Nguyen manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dan menetapkan 15 September depan untuk sebutan semula kes. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua dalam Petang Kru. Dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.
2: Inilah Mekir FM, sekalinya untukmu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: untuk anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang tu Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
3: Teruk
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ami Yusof lah, masih lagi teman hampa semua rancak hingga jam 8 malam. Dan untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Ami sekarang ini, yang mungkin tengah aduk pikir-pikir ni, nak makan apa lah Nak balik ke jalan mana lah kan? Jadi apa pun untuk hampa semua, Ami doakan semoga hampa semua dipermudahkan. Yang mana plan nak beli makanan tu, moga makanan ada. Sebab kadang-kadang bila kita ni teringin akan sesuatu benda tu, tiba-tiba tak ada, dia jadi macam sedihnya kan, kempunan kan, teringin orang kata. Dan ada juga rakan-rakan kita petang-petang ni teringin sangat apalah rasanya kalau tiba-tiba buka pintu ada kek pula.
6: Based on air
5: hari ni kita nak perkenalkan untuk hampa semua yang mungkin tak sempat lah nak fikir kat mana nak beli kek ni. Amin, hari ni hari jadi, esok hari jadi pun ada juga, tapi tak standby lagi. Mungkin hampa boleh bersama-sama dengan Kak Yang untuk petang ni. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Kak Yang, ada mana ni Kak Yang?
7: Oh ya, ada kat Taman Desa Muni, Sungai Dua Batu.
5: Oh, dekat rumah lah. Dia kira meniaga, meniaga kat kedai ke ataupun home base ke atau macam mana Kak Yang?
7: Home base ni.
5: Oh, dah berapa tahun Kak Yang?
7: Kalau nak ikutkan daripada anak-anak kecil lah.
5: Anak-anak kecil? Ush.
7: Anak-anak daripada anak-anak kecil sekarang ni, dia pun dah semua dah kahwin lah.
5: Amboi, yang kecil pun dah berkahwin, mana kata? Nak dekat 20 tahun lebih ke macam mana tu Kak Yang?
7: Lebih kurang macam tu lah.
5: Oh, lama dah berkacimpung. Jadi kiranya kalau nak buat kek ni, kalau dari serumit-rumitnya sampai senang-senangnya, kek tu semua ada lah Kak Yang eh?
7: InsyaAllah, tengok kepada tempahan lah.
5: Oh, jadi kalau ikutkan, kalau lah orang jumpa dengan Kak Yang dan orang kata memang wajib kena cuba kek ni, kek apa yang patut orang kena try Kak Yang?
7: Selalunya macam daripada order kek hari lahir, madu perkahwinan,
5: ada
7: kesyukuran, macam tu lah. Tapi kalau nak ikut selain daripada kek, Kak Yang ada juga buat kempah, brownies, jenis-jenis dessert. Macam makanan berat pun Kak Yang buat juga. Contoh macam kalau orang order nasi tomato ke, laksa.
5: Oh, semua buat lah.
7: Ikut kepada pelanggan yang minta lah.
5: Okay, baik. Semua nampak sedap lah. Saya tengok yang makanan berat pun sedap juga. Yang macam contoh kek untuk kenduri kahwin tu, ada kadang-kadang kadang ada nak custom kan, nak dua tingkat ke tiga tingkat, dia kira macam mana tu Kak Yang?
7: Tengok kepada berat dengan design yang dia peminta. Contoh macam dia pun bagi gambar. Kalau maknanya Kak Yang akan ikut apa yang dia peminta, yang dia bagi contoh dalam gambar tu lah.
5: Jadi kalau untuk kawan-kawan kita yang mungkin lah bajet dia, contoh dia ada banyak ni saja, RM50 ke RM100 ke, kalau macam Kak Yang sendiri, serendah berapa yang boleh dapat dan paling mahal berapa Kak Yang?
7: Kalau rendah macam setengah kilo macam tu, saya 6 inci dalam 50-60 ke atas, 60 ke bawah macam tu lah. Oh, 80 ke bawah macam tu lebih kurang. Tengok pada design lah tu lah. Uh-huh. Kata kalau ni kena, mereka bagi gambar baru boleh bagi tahu nak design macam mana. Kita tengok pada susahnya kek yang kita nak dekor tu.
5: Aha. Uh-huh.
7: Ha, macam tu lah.
5: Baru boleh berdasarkan harga tu lah.
7: Ha, oh. Baru boleh bagi tahu harga.
5: Ada yang tengok anu apa nama dan satu gambar tu, tiba-tiba klien ataupun pelanggan hantar yang ada ekor duyung tu pun boleh buat jugalah.
7: InsyaAllah.
5: Oh, dah nampak juga tu. Dan kalau lah kawan-kawan kita yang kat luar sana tu nak buat tempahan, nak buat tempahan kek ke, nak tempahan contoh makanan-makanan berat ke, dessert dan sebagainya, nak hubunginya tu dekat mana Kak Yang?
7: Kak Yang kadang aktif dekat TikTok, Facebook. Okay. Itulah Facebook pun kadang lama tak habis. Kadang
5: oh, okay. TikTok lah nampak dia naiknya.
7: Ayang Rahimah Cake House tu lah. Ayang Rahimah lah.
5: Ah. Yang ni agak
7: kadang yang bukan hanya kata apa dengan kek saja. Sebab okay. Yang juga join event. Event macam, kalau macam event Kak Yang ambil jai apa? Jagung. Ni wafer.
5: Aha.
7: Macam wafer. Lepas tu dengan jagung cheese tarik tu.
5: Oh, sedap.
7: Tengoklah sikit slice. Ha, macam tu lah.
5: Itu kalau kat Kenduri boleh buat ke macam tu Kak Yang? Kalau klien request boleh lah.
7: Kalau Kenduri macam laksa macam tu lah Kak Yang ambil juga.
5: Oh, dekat mana tu kalau nak hubunginya tu Kak Yang, kalau nombor telefonnya?
7: Nombor telefon 011-1146-5103.
5: Aha. Sekali lagi Kak Yang, Mamu kata kejap. Mamu pun nak type juga. Ha, okay, sekali lagi Kak Yang.
7: Okay, 011-1146.
5: Ya.
7: 5103.
5: Ha. Macam mana Mamu? Dapat Mamu? Okay, Mamu kata dapat. Okay, baik. Apa-apa pun untuk Kak Yang dan juga orang kata apa, Mama Yang ataupun Ayang Cake House. Moga terus relevan bukan saja di Pulau Pinang. Sebab kalau kata nak hantar ni, seluruh Pulau Pinang boleh ke? Ataupun lajak ke negeri-negeri, orang kata apa, negeri-negeri yang seberang pun boleh juga Kak Yang?
7: Kalau ada juga kan pelanggan daripada KL, kadang-kadang dia, tapi mereka tu menghalau ke Kedah apa semua, mereka akan tinggal.
5: Oh.
7: Tapi kalau untuk penghantaran rakyat ni, Sungai Petani, Kulim macam tu, Penang
5: boleh sampai lagi lah.
7: Boleh insyaAllah.
5: Oh, okay.
7: Tengok kepada masa yang terluang lah juga kan. Nak janji kadang lepas tu Kak Yang ambil runner ke macam tu lah.
5: Okay. Janji hampa kena deal elok lah dengan Kak Yang macam mana. Tapi kalau kek yang terlalu fragile tu, janganlah jauh-jauh sangat. Bahaya juga kan. Kena perlu dijaga dengan penuh rapi. Dan apapun kami doakan semoga Ayang Cake House by Ayang Rahimah terus dikenali bukan sahaja di Pulau Pinang tapi seluruh orang kata di Malaysia lah. Kalau pi saja ke Belah Utara ni memang nak kena try lah. Orang kata apa, Cake House by Ayang Rahimah. Terima kasih Kak Yang.
7: Ya, sama-sama. Terima kasih juga.
5: Sama-sama. Oh, ya Allah, sedapnya. Yang mana pun nak buat surprise tu, boleh lah. Yang nak ada majlis-majlis ke apa, kena order dekat Kak Yang, boleh juga terus di TikTok Kak Yang. Type sahaja Mama Yang ataupun Ayang Rahimah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu petang kru. Ami Yusof masih lagi teman hampa semua. Kita kena memandu sekarang ni nak balik ke rumah masing-masing. Ami doakan semoga hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui dengan selamat. Selamat bukan sahaja anggota fizikal, tapi selamat juga mental dan juga rohani. Emosi pun nak kena selamat juga. Sampai kat rumah ni panas tak habis lagi ni. Aku geram sungguh lah. Dekat tempat kerja macam ni, dekat atas jalan orang macam tu pula, balik rumah dengan cara rumah awak tu. Ini je nak cerita berkenaan dengan dalam rumah lah kan. Kadang-kadang ada yang ragam anak-anak membuatkan kita ni tersenyum lebar. Kadang-kadang ada kita tengok ragam anak-anak ni membuatkan kita ni pening sampai nak pecah kepala. Kan, baik anak-anak kita sendiri ke, anak-anak buah ke. Tapi kita nak cerita jugalah, ataupun hampa mungkin ada kisah berkenaan dengan ragam anak-anak. Sekarang ni kalau kita tengok, ush, pelik-pelik. Ada yang anak-anak ekstrim tau. Balik-balik, duk tak duk, dia bawa balik apa, anak biawak, terkejut kita. Ada yang tiba-tiba balik nanti macam-macam lah. Ya kan, buat ada yang buat masalah, ada yang terlalu perform dekat sekolah sampai kadang-kadang semua persembahan dia nak masuk. Jadi mungkin hampa ada kisah juga berkenaan dengan ragam anak-anak ni. Cuba share sikit dengan WhatsApp di 010-5080-957 ataupun nak telefon boleh, kami boleh. Lagi cun kalau tiba-tiba anak pun nak simbang juga di 04-2107-389. Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenduri.
2: Obor, obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor je dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua petang kru. Selamat petang untuk hampa semua. Ini Amin nak kongsikan juga kepada hampa semua. Ini informasi yang kita dapat dari Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, berkenaan dengan gangguan bekalan air di luar jangka, iaitu kerja-kerja pembaikan pipe 100mm di jalan kolam Cerok Tok Kun, Bukit Mertajam. Jadi antara kawasan yang terjejas adalah seluruh kawasan jalan kolam air Cerok Tok Kun, Bukit Mertajam, bermula jam tadi lagi 2.30 petang hingga 6.30 petang. Jadi untuk apa semua yang mana tiba-tiba rasa ayat kurang tu, jangan panik sangat sebab ada kerja-kerja pembaikan. Jadi kalau untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh terus follow di Facebook rasmi PBAPP Pinang. Petang Crew.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Petang apa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obo-obo pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain. Itu lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Acik B my dah. Acik B ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh lah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acik B my dah setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acik B my dah.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk
2: sambil
1: anda.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Mutiara FM segalanya untuk mudah masuk jam yang keempat dah pun. Terima kasihlah untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Cuaca macam mana, okey ke? Sebab kalau kita tengok cuaca di Pulau Pinang ini, di sebelah pagi dan juga petang, cerebu sahaja. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin terdedah dengan persekitaran luar, pastikan anda memakai topeng muka. Nak-nak pula untuk mereka yang mungkin terdedah dengan rasa tak sihat, demam, batuk dan sebagainya, rasa sakit tekak, itu memang disarankan untuk anda memakai topeng. Di sebelah malam juga mungkin akan hujan lebat juga di beberapa kawasan pendalaman. Dan jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti dan juga menemani hampa semua, antaranya kita ada ini. Kekasihku Rahmat, juga kita ada Michael Jackson. Itu ada Billie Jean, juga kita ada Ella, Symbiosis. Yang terbaik untuk anda pastinya di Petang Crew.
4: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Badanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu ini. Bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Bands, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Dato' AC Mizal, Dato' Jamal Abdillah, Dato' Awi, Dragon Malaya, Farah AF dan Usop. Juga ada pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026. Yep.

0: FM 15.7, Rangka 13.9 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Amin. So, masih lagi petang kru teman hampa semua untuk hari ini. Dah 12 Ogos dah pun kan. Jadi macam mana dengan hampa semangat ketika untuk nak sambut bulan kebangsaan ini dekat kenderaan macam mana, dekat tempat kerja macam mana, dekat rumah macam mana, kan dekat rumah tu kalau nampak hari kami ni dah kibar Jalur Gemilang. Amin. Duk tengok macam tahun lepas pun macam gibaran Jalur Gemilang yang sama aja, sampai tak rupa dah pun. Jadi kalau hampa semua dah lama sangat bendera tu, tukar lah yang baru kan. Barulah semangat kecintaan kita ini terus kita semaikan dan juga kita manifestasikan bersama-sama. Tapi sebenarnya bukan saja dengan cara kita kibarkan Jalur Gemilang dah menunjukkan kita ni semangat cinta akan negara, tapi pada masa yang sama kita dah buat juga benda-benda yang bukan-bukan kan. Buang sampah merata-rata, sebarkan kebencian, itu bukan semangat cinta akan negara, itu bukan semangat patriotisme. Jadi biarlah seiring dalam keadaan kita kibarkan Jalur Gemilang, tapi pada masa yang sama kita sebarkan juga perkara-perkara positif kan, dengan pelbagai kaumnya, dengan kita duduknya dengan kejiranan tegur sapa dan sebagainya. Barulah seiring dengan semangat cinta akan negara. Okay, dan cintakan juga hampa semua dengan topik untuk hari ini, cerita berkenaan dengan ragam anak-anak. Jadi ragam anak-anak ni kadang-kadang cerminan di rumah juga. Kalau kita tengok anak-anak kita ni suka memberontak kan, mungkin ada serba tak kena dekat rumah, ataupun mungkin cara bergaul dengan kawan-kawan ni, itu perlu untuk kita nak ambil kira juga kan. Tapi macam cerita Abang Fadil kita ni, Assalamualaikum Amin, petang kru Amin, berkenaan dengan ragam anak-anak ni, kadang-kadang anak saya yang sulung ada perangai dia, anak saya yang bongsu ada perangai dia. Yang sulung ni dia lebih ekstrim sikit, sikit-sikit nak naik basikal, sikit-sikit nak naik basikal kan. Kadang-kadang rancak sangat naik basikal tu, balik mesti bercala balar. Tapi yang bongsu adik perempuan dia ni pula, dia jenis tenang-tenang, cool-cool saja, suka duduk kat rumah. Jadi kami ni ragam anak-anak ni, dia balance lah. Ada kalanya dia okey, ada kalanya tak okey. Amin pula macam mana? Amin anak-anak buah lah. Nanti Amin kongsikan pula anak ragam anak-anak buah ni macam mana pula. Ada juga yang kita ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Sabrina, katanya ragam anak saya ni Min, dia kadang ikut hari juga. Kalau hari kita ni, dia tahu hari kita ni gaji, ragam dia baik sahaja. Kalau tengah-tengah sikit punya gajinya tu, ragam dia tak menentu, kadang-kadang memberontak juga. Jadi kalau untuk gaji yang nak plan duk main ni, dia duk tunjuk dah lah kelaku dia. Anak pun tahu bukan gaji kita dah dekat, ingat pasangan saja tahu, anak pun tahu juga. Itu ragam anak-anak lah. Kalau apa pula macam mana, cuba share sikit berkenaan dengan ragam anak-anak dengan WhatsApp kita di 010 508 0957. Petang kru.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi dalam ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
2: Ya, Putera FM, segalanya untuk Assalamualaikum untuk hampa semua yang tengah memandu sekarang ni. Betul lah tu, untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, dan untuk jam ini juga tiara.

0: petang. Petang kru teka tiara nyanyi untuk sekarang ini. Dengar kata kawan-kawan kita rasa macam yakin untuk nak menjawab persoalan teka tiara nyanyi. Sekarang tiara dah kembali dah dengan mood dia, iaitu nak translate lagu daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Jadi tak tahulah hampa semua. Siapa suruh teka betul sangat back to back? Kan dah semakin susah. Tapi tak apalah. Mungkin pada tiara nampak macam susah, tapi pada hampa semua rasa macam senang je, Ami. Tak apa, tak apa. Kita bagi chance dulu. Okay, tiara. Sekali lagi, tiara. Okay? Standby, eh? Standby. Okay, in 3, 4.
1: Don't say no when we haven't even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: Oh, jadi ya. Yep, no comment untuk Tiara punya lirik. Nanti Amin bagi clue lah untuk apa semua. Amin sendiri pun terkebil-kebil juga nak meneka ni. Apa yang dah tahu jawapannya tu, nak hantar kat WhatsApp pun boleh juga di 010-508-0957. Dan nantikan isyarat memanggil dan memenangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM untuk anda. Terus layan Petang Clue.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
3: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda, hanya di Mutiara FM.

0: Petang Hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Aha, kan terpulanglah kepada Tiara nak menekanya tu pun. Apa pun terpulanglah. Takut salah ke, takut betul ke. Tak apa. Kalau salah, tak dapat hadiah. Kalau betul, dapat hadiah. Cuba sajalah. Kan telefon kami di 04-2107-389 dan nantikan isyarat memanggil. Ada juga yang tanya, Amin, isyarat memanggilnya bunyi tu macam mana? Macam ni.
1: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya, dengar sahaja isyarat memanggil macam itu, terus sahaja telefon kita, okey? Dan hantarkan juga di ruang WhatsApp, tapi pemenangnya akan kita pilih melalui panggilan telefon sahaja. Boleh ke tidak? Bolehlah tu. Tak apalah, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah. Boleh Tiara? Okey? Okay, in 3, 4.
2: Don't say no when we haven't even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: Don't say no. Dia punya tips adalah hampa kena translate kepada bahasa Melayu dan insyaAllah hampa akan jumpa jawapannya. Dan penyanyi adalah bukan dari Malaysia tapi dari Indonesia. Itu antara tipsnya. Dan lagu ni adalah lagu cinta yang popular juga suatu ketika dahulu pada tahun 2000. Dan saya kira lagu ni ada kena mengena sedikit dengan drama. Kan nak tahu drama apa. Tapi kalau begitu drama nanti tahulah lagunya apa. Tapi Amin rasa semua okey kot. Dah tahu jawapannya. Telefon kami okey. Terus layan. Sang Kru.

0: berlima belas tujuh, selama 13.9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
1: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Trafam!
1: Ya, Putra FM, segalanya untukmu, Ami Yusof, masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan untuk hampa semua yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan, moga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui itu. Dan untuk sekarang ni, ujung-ujung dah pun tiara pun dah, aku kata apa, dah standby dah dengan nyanyiannya. Ada yang kata macam susah, ada yang kata macam amin, macam kenal je lagu ni, macam cam je. Ah, kan. Ada juga yang kata, Amin, kami dah telefon, dah sebelum ni nak telefon juga boleh ke? Boleh lah, kita bagi chance lah ampa semua. Telefon sekarang di 04-2107-389. Dan nantikan isyarat memanggil dan kita nak suruh Tiara nyanyi sekali lagi. Boleh ke Tiara? Boleh ke tu? Okay, boleh, boleh. Okay, stand by in 3-4.
2: Don't say no when we haven't even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years.
1: Still break
2: I
1: up
2: place
1: after
2: my
1: years.
2: Hope in you.
1: Itu dia tu. Rasa macam mana lagu yang Tiara nyanyi tu? Boleh telefon sekarang.
0: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
1: Ya, kita sedang menantikan untuk anda yang telefon sekarang di 04-2107-389. Ada yang kata daripada Hafiz Abdullah, Amin, saya tak boleh nak teka lah, Amin. Tiara hampir buh lagu Orang Putih. Mana aku nak faham? Aduh, apa? Ada juga rakan-rakan kita yang meneka juga ni. Dari Abang Ramli katanya, Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Nak teka juga boleh ke? Boleh. Tapi lagu tu lagu Orang Putih ke lagu Melayu, Amin? Lagu Melayu. Tapi nak teka lagu Cintamu Mekar di Hati Mei boleh ke? Tak apalah. Kita nantikan untuk isyarat memanggil di 04-2107-389 yang dah pun bersedia di hujung talian. Hello. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, ya.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, ya. Tenang, tenang. Tenang, tenang.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Cik Amin lah ni.
1: Ya, ya.
3: Abang.
1: Abang, baik. Alhamdulillah. Awak dah menekan-nekan tadi bersama.
3: Saya dengar dari FM ni. Apa ni? Bambam sihat tak semua?
1: Bambam sihat.
3: Bambam okey ke?
1: Sihat, Alhamdulillah. Ya. Ni siapa di hujung talian tadi?
3: Saya Muhammad.
1: Muhammad?
3: Ha.
1: Alhamdulillah, Muhammad. Ni nak teka DM. Teka Tiara nyanyi ke ni?
3: Ha. Nak try tengok.
1: Nak try tengok. Ni nak kita main sekali lagi ke ataupun boleh teka tak?
3: Azazah, apa ni? Apa itu cinta kot?
1: Apa itu cinta?
3: Tega. Nama lagu tu.
1: Apa itu cinta? Penyanyinya siapa?
3: Allah, saya tak tahu lah. Indonesia terlalu banyak sangat.
1: Terlalu banyak sangat. Okey, tak apalah. Apa itu cinta, no?
3: Ha.
1: Okey, okey, okey.
0: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
1: Ha-ha.
3: Oh, saya tahu. InsyaAllah.
1: InsyaAllah, InsyaAllah. InsyaAllah, insya. Apa itu cinta, eh? Jawapannya
0: Maaf, jawapan anda tidak betul.
3: Terima kasih, nak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak berjaya lah. Nak buat macam mana. Tapi tak apa. Untuk rakan-rakan, esok kita ada lagi. Lagu ni juga akan dibawa esok. Jadi untuk hampa semua yang nak teka lagu, boleh telefon di 04-2107-389. Terus layan Petang Kru.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Senjata diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari mimpi.
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untuk

Inilah Mutiara FM. Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman anda semua di jam yang terakhir ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami, yang mana mungkin masih lagi dalam pemanduan sekarang. Kesesakan trafik yang luar biasa. Mungkin ada juga yang tengah beristirahat sekarang ni dekat rumah. Mungkin yang baru dah sampai ke tempat kerja, kerja malam dan sebagainya. Kan kadang-kadang kan dalam kehidupan kita ni, kalau hari ni kita terasa berat kan, tak apa untuk kita nak berhenti sat. Berhenti sat untuk, iyalah, orang kata nak menghela nafas dulu. Tapi jangan terus mengalah. Sebab kadang-kadang kita bukanlah lemah. Kita cuma terlalu lama kuat seorang diri, dan menyebabkan itu yang kita rasa penat sangat. Dan ingat, hari yang buruk bukanlah bermakna hidup yang buruk. Perlahan dan step by step, langkah demi langkah, insyaAllah akan ada hari yang lebih baik menanti kita semua. Dan kita ingat satu sahaja, kalau belum nampak jalan keluar, tak bermakna jalan itu tak ada. Pastinya kita bersangka baik dengan Allah, pasti jalan terbaik Allah dah susun untuk kita. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk
1: yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusuf, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk malaman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batang.
2: Satu tidur sama-sama ni, saya banyak sangat dapat aduan lelaki diabaikan permintaannya. Dekat luar bukan main hebat lagi. Jam, sihat? Lama tak jumpa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dekat luar bukan main steady. Dalam bilik tidur, tutup lampu macam tak sedekah. Tolong. Allah. Bombang-bombang lah. Sibuk lah. Pening lah. Nak mati ke apa? Tak ada kerja lain ke? La ilaha illallah. Layanlah suami dengan baik. Apa pesan Nabi? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Suami ni, janganlah. Itulah penatlah inilah. Jangan. Sian orang lelaki tau. Yang keempat, jalan sama-sama. Anak semua dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap, tutup tingkap semua, naik motor, round sampai sebuah berai. Sampai dekat orang robot dekat tu. Tap. Daya bocor pula. Kau lah ni, berat lebih muatan. Adalah ilah Allah bergaduh. Turun. Tolak motor. Tap. 40 kilometer ni. Tak. Yang bini ni Allah, jauhnya. Buka helmet. Tu. Berat lagi. Buka pula tudung. Tu. Rambut kembang. Kiri kanan. Tu. Jalan. Sampai dekat kat kampung. Semua jenjiran dia nampak tutup tingkap. Tutup. Takut. Besok pagi dia tegur suami ni. Man. Malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ha, aku. Kenapa? Kau jaga-jaga, Man. Kenapalah, aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dia kata, ha, tu. Nah, jaga. Pertama, kunci rumah. Sistem kan ikut sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Carilah rezeki yang halal. Itulah asas ketenangan dia. Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Cukup. Nabi kata cukup. Apa lagi kita nak? Kan kalau kita mesyuarat, kita tanya, apa yang tak cukup? Betul itu. Ya. Kalau tanya apa lagi yang tak ada? Banyak yang tak ada ni. Tapi kita tanya, apa lagi yang tak cukup? Cukup. Cari rezeki yang halal. Walaupun suami kita bekerja sebagai tukang kebun. Kalau suami jadi pengawal keselamatan. Suami jadi kelendan lori. Suami kerja biasa-biasa je. Tetapi berkat ketaatan kita sebagai suami isteri ni. Kan? Tak meninggalkan perintah Allah. Akur. Taat. Patuh perintah Allah. Allah akan murahkan rezeki. Tak semestinya kaya. Tetapi tenang di hati. Mana? Cari rezeki yang halal. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. Saya pernah jumpa ada sepasang suami isteri. Isterinya pengetua. Isterinya tukang, suaminya pula tukang kebun sekolah yang sama. Suami dia siap cakap, kamu di sekolah jangan layan aku seperti suami kamu. Layan aku seperti tukang kebun. Faham? Tapi di rumah aku suami kamu. Faham ke tak faham? Faham. Besok tu dekat sekolah isteri dia, Mat, angkat pasu ni sini. Pasu tu bawa sini. Sini. Yang tu baik-baik. Lagi puan, yang tu pun bawa sini juga. Dah, masih banyak. Balik rumah. Suami dia balik. Assalamualaikum. Salam bang. Bang sorry tahu tadi. Tak apa, faham. Tolong sangkutkan jaket abang. Wah, baju tukang kebun. Mak. Macam tu, profesional. Tapi dia dah bincang macam tu. Sebab hormat kepada suami dia. Berapa ramai isteri yang kadang-kadang tak boleh bersyukur. Susahlah bang, kerja macam ni. Sampai bila pun tak cukup. Isteri cakap macam tu, memang tak cukup. Kadang-kadang ada isteri berpangkat lebih tinggi, duit banyak. Waktu bahagia, kaulah segala-galanya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Ziana Zain. Masa tu mata syurga, hidung syurga, mulut syurga. Pada syurga di wajahmu, Nash. Masa tu kau kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Mana? Tapi bila dah gaduh, mulalah dia berada di persimpangan dilema Nora. Luka dilukai Shima. Akhirnya ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat hi hi bye bye Ezlin. Kan? Ya, macam itulah. Jangan berjanji waktu tengah bahagia. Selalu kita cakap. Memang suami itu ada kekurangan. Tak apa bang, saya tolong abang. Tak apa bang, saya ada rumah. Abang duduk je dengan saya. Abang jangan risau. Abang risau bang, semua belanja ni saya bagi. Abang kerja dengan saya. Tak apa, nanti saya bagi gaji abang bulan. Bila dah tak suka, semua sebut. Rumah saya, kereta saya, awak apa ada? Abang. Perangai tuan cakap. Tu sebabnya kalau bercerai jangan heboh-heboh kat orang. Duduk dan diam. Kadang-kadang wartawan tanya, macam mana perkembangan kes? Selagi mana belum dimuktamadkan perceraian kamu masih suami isteri. Jangan dibuka aib pasangan itu. Ha. Macam mana perkembangan kes? Terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Macam tu ayat dia. Saya minta semua doakan supaya kami dapat melalui ini dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan doa yang terbaik saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, macam tu. Ini wartawan tanya, apa perkembangan kes? Saya pun tak tahu apa nak cakap. Nak pecah dah dia. La ilaha illallah, apa penyakit kau ni? Ada masalah, mengadulah kepada Allah, bukan mengadu pada status media sosial. Tak puas hati, update status. Tak puas hati, update status. Perangai tuan-tuan. Benda ni tak berlaku di kepala batas. Dia berlaku di tempat lain. Di batas kepala. Kan? Ha, jangan. Banyak sangat masalah. Hari ni trend artis bercerai tak? Bukan artis, memang trend orang bercerai sekarang ni. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dalam kita ceramah ni, dah 6 pasangan bercerai dah. Bayang tu. Allah Akbar. Kan? Kesian tuan-tuan. Kadang-kadang orang bercerai ni dia tak fikir kesan pada anak. Kadang. Selagi boleh bertahan, bertahanlah. Kan? Selagi boleh bertahan, bertahan. Tapi kalau dah tahu mana, sampai memfitnah, sampai dah memukul, sampai mendatangkan kecederaan mental dan fizikalnya, lebih baiklah kamu berpisah. Tapi jangan dapat nasihat daripada orang-orang tak bertauliah. Jangan. Kawan-kawan kadang-kadang kau beli pakai tu. Kalau aku jadi engkau lah. Allahuakbar. Penyakit betul. Jangan ya. Cari orang yang betul-betul ada kelayakan. Unit runding cara pejabat agama. Cuba tanya pandangan. Kan? Betul. Teruk sangatlah sekarang. Tu yang kedua tadi, cari rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Saya berhasrat nak mewujudkan keluarga yang soleh-solehah. Jadi anak saya seawal 7 tahun dah diajar untuk masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Bawa lah anak masuk pertandingan azan. Mas, bawa lah anak pertandingan musabakah Al-Quran. Baru betul. Anak masuk pertandingan Marhabat Berzanji, okeylah. Anak masuk pertandingan Nasyid, bolehlah. Inilah. Baru betul. Barulah masjid ada pelapis. Pertandingan azan kategori maghrib, mau beza. Pertandingan azan kategori subuh, beza. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, ada masa budak main bola tu balik. Dia mendayu-dayu sikit. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Sebab nak bagi penegasan biar dia bangun. Asyhadu

0: maghrib, subuh, hayyalah salat, itu ya. Itulah. Pak tetap maaf lah. As-salatu khairum minan naum. Ini aja. Ya, ni as-salatu khairum minan naum. Memang lalap kawan lu. Kan, iya. Tu sebab kadang Bilal tu sedih azan subuh. Tengok jemaah tak berapa ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, lah penat betul dia. Yang makmum lah baru sampai tinjau kat sliding. Alamak, tak ada orang. Ni mau aku jadi imam ni kan? Balik dia. La ilaha illallah. Nampak tak? Ya budak ni. Ya. Saya dulu pernah bawa budak, seorang budak. Saya tak, saya mula-mula tu saya ceramah dekat satu masjid di Ampang. Saya dengar budak ni baca, ya Allah sadap betul imam ni baca. Saya ingatkan imam nombor 6, nombor 7, nombor 8. Rupanya anak AJK. Saya pun bawa lah batang untuk jadi imam tarawih dekat kampung mak saya. Ada malam, ada satu malam tu saya bagi laluan dekat dia jadi imam tarawih malam tu. Hui, pertama kali orang kampung saya komplain. Pendek sangat baca dia tu. Tak puas dia. Bayangkanlah budak tu masa tu baru tingkatan 5. Masa dia tingkatan 4 lagi dah dipanggil untuk jadi imam tarawih di istana negara. Budak tu. Dan sekarang budak tu tengah belajar di universiti di Madinah. Setiap kali saya pergi Madinah, insya-Allah memang jumpa dia. Bagus tu. Sejuk apa orang perempuan? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk parut ni kombong tau. Tak ada mana sejuk parut ibu mengandung. Macam kau seorang ada parut orang lelaki, ada parut tak? Sejuk hati. Itu dia. Itu budak-budak ni kan galak kan. Kata ada generasi yang hafal Quran. Betul. Hala tuju tu. Keempat, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga, satu kunci rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Semua orang ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Kunci bahagia dunia akhirat. Itu dia, ibadah sebanyak-banyak. Satu lagi apa? Sedekah. Bagi banyak-banyak. Bukan tiba-tiba je tau. Sebenarnya. Perasan tak? Kita pergi cocok duit kat mesin ATM tu. Tengah cocok lah. Dah ada budak standby kat luar tu lah. Masa bila sampai budak ni? Pegang tabung. Kan? Sebenarnya Allah datangkan orang ni. Sebab nak tengok kita macam mana. Tak dapat banyak sikit tuan-tuan. Tak dapat bagi RM10, bagi RM50. Jadi dengan itulah tuan-tuan. Bukan tiba-tiba ada pengumuman infak menaik taraf Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi. Saya tengok dari segi gambar ni. Kalau dah upgrade besok tak tahulah. Tapi sejarah menunjukkan banyak masjid waktu lancar tabung panggil saya. Bila dah siap tak panggil dah. Tapi macam tu lah. Time masjid kau ni nampak ni kapet yang mula nipih ni, kalau sujud tadi melantun kepala. Jadi kita kena upgrade untuk pendawaian semula, pertukaran shilling. Tengok shilling lah melintih-lintih kabel. Cuba tengok tu ha. Tengok punya pemurahnya orang masjid ni. Cuba tengok kipih basah pasang, aircon buka, pintu pun terbuka. Tu yang sajuk sampai ke jalan. Baik orang masjid. Tukar shilling, naik taraf ruang utama solat dan lain-lain lagi. Jom infak. Jadi dengan ini, saya mengumumkan, melancarkan tabung infak menaik taraf Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi. 700 ribu saja diperlukan. Macam saya cakap tadi, tak ada RM50 bagi 100. Tak ada 100 bagi RM500. Ada seorang tu siap bagi cek kosong. Ustaz tulis dah berapa ustaz nak tulis. Dia confident sangat sebab dalam akaun tinggal RM50. Tu sebab dia berani bagi cek kosong tu. Bagi rantai golang, bagilah tuan-tuan. Perempuan, lurutkan golang rantai tu, bagi. Pandailah JK Masjid tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun bagi handphone tu, tahulah kita tolak kat kodai Cina besok dapat berapa. Ya, sumbang. Saya cerita betul, saya pernah sekali tu, saya, Abang Samsul Gaw-Gaw, dengan Allahyarham Datuk Nasir Wahab. Masa tu program di MSU Shah Alam, ada satu masjid nama dia Masjid Bukit Masjid Bandar Bukit Raja, Kelang. Dia nak kutip berapa tuan-tuan? 9.6 juta. Oh. Saya masa tu mengumpatlah sikit dengan Abang Samsul Gaw-Gaw. Bang, saya panggil Samsul Gaw-Gaw abang, dia pun panggil saya abang. Bang, ya bang. Bang, dulu bang. Saya cakap, banyak bang, 9.6 juta ni. Bilo dapat ni bang? Saya cakap, 9.6 juta. Rupa-rupanya masa majlis tu, dah 2 tahun tabung tidak lancarkan. Dan pihak penganjur umumkan setakat sebelum majlis makan malam tu, dia umumkan kutipan dah pun mencecah 8.8 juta. Tinggal berapa je lagi. Itu sebab setakat 700 ribu ni tak banyak. Percaya cakap saya, InsyaAllah selesai, tak sampai tengah tahun depan 700 ribu boleh settle. Tuan-tuan bagi je. Hari ni bagi 100, bulan depan bagi lagi 100. Kalau semua orang fikir macam tu, insyaAllah boleh dapat. Eh? Nah, cuma macam saya cakap tadi lah, bila dah siap besok, jangan lupa panggil lagi. Ini dah siap, dah tak panggil. Macam tu lah kan? Nah, insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Kutip bagi. Tabung kat mana tabung? Tak lah, tabung yang memang tabung masjid lah. Mana? Ah, poti bosi letak tempat tu. Nanti masukkan sumber and duit dalam tu, insyaAllah. Eh? Mudah-mudahan. Kan Nabi dah ajar, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni. Apa amalannya? Yang pertama, jangan tinggalkan solat sunat dua rakaat sebelum subuh, dan jangan tinggalkan sedekah subuh. Buat, insyaAllah murah rezeki kita. Eh? Ha, jadi itu dia. Jadi dengan kelima-lima kunci tu, bolehlah kita ni bahagia. Barulah kita ni nak usaha, nak capai sakinah, mawadah, warahmah. Ya? Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran yang saya kata dalam hidup kita hari ini bukannya biasa-biasa. Cabaran dah makin hebat. Cabaran yang makin hebat hari ini berpunca daripada satu unsur yang ada di zaman ini yang tak ada di zaman sebelum ni, iaitu apa? Media sosial. Sebelum ni tak sehebat itu gangguannya, cabaran. Tapi dengan kehadiran media sosial, cabarannya sangat getir sekali, menyebabkan kita perlu bersedia luar dan dalam. Ya, mudah-mudahan dengan kita ada strategi kita tu, apa yang Nabi ajar kita buat, apa yang Nabi larang kita buat, jangan kita buat, insyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan muslimin. Cara pandang tu pun saya faham. Dah berkarut, dah mukul kan, dah bergalih-galih tempat duduk tu, mana saya faham lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah ada lagi yang nak saya share tu, maknanya lain kali kena panggil lagi, insyaAllah. Eh, sama-sama ya tuan-tuan, eh? Kita bantu infak menaik taraf Masjid Jami' Al-Arifin ni, insyaAllah mudah-mudahan dapat kita upgrade. Masjid ni masjid lama kan, masjid lama. Saya tengok pun tahu dah lagi dah diubah suai sikit-sikit dah jadi macam ni. Jadi dah masanya kita upgrade tu, bagi dia nampak diberi nafas baru kan. Jami punya selesa masjid tuan-tuan, saya tengok dengan keluasan yang ada kan, memang eloklah kita jaga kawasan ni sama-sama, jaga tempat kita sama-sama, jaga rumah Allah ni sama-sama, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kan itu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembanggalah menjadi intan, kan. Jarum patah dia dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya sukar nak dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Syamsul Debat dengan tajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin. Rafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu, bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora, menemani anda untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijriah, menerusi segmen Kona Mai sehingga jam 12.30 malam ini. Macam biasa, Mimi temankan anda hari Rabu malam. Terima kasih untuk Amin, untuk kru petang tadi. Baik, baik, baik. Apa yang menariknya hari ini? Macam biasalah, hari Rabu kita ada permintaan lagu pukul 9 nanti sampai pukul 10. Lepas tu kita ada bicara hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta dan juga persahabatan, kekeluargaan, rindu kasih dan juga sayang. Lepas tu kita akan berhibur bersama dengan lagu-lagu terbaik hanya di Mutiara FM. Jom kita nak berhibur dulu bersama dengan Baby Shima dan juga Flo 88. Ini dia, Roblox Hatiku. Syafam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.34 minit malam dah ketika ini. Baik, untuk anda yang sedang memandu, tak kisahlah ke mana saja destinasi anda. Pastikan anda menjadi pemandu yang berhema. Berhati-hati di jalan raya. Dan Mimi Sinesa mendoakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Baik, sama ada nak balik ke Pulau Pinang ke, nak balik ke Pakai Buntang ke, Sungai Petani ke, balik ke Lalustang ke, nak masuk pulau ke kan. Tak kisahlah ke mana saja destinasi anda. Okey, baik. Untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, tepat jam 8.46 minit malam. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Yes, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora menemani anda menerusi edisi Rabu, segmen Konamai edisi Rabu hari ini 12 Ogos 2026, bersamaan 28 Safar 1448 Hijriah sehingga jam 12:30 malam ini. Baik, untuk jam ini kita bersama menerusi ruangan Cafe Music, yang mana Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun boleh terus hantarkan di ruangan TikTok live di Mutiara FM 95.7. Sekarang ni Mimi tengah live TikTok dekat live TikTok Mutiara FM lah. Sambil-sambil kita boleh sembah-sembah, bersantai-santai kan, duk hai-hai pi hai-hai mai kan. Okey, boleh tengok dekat Mimi bersama dengan Mimi dekat live TikTok Mutiara FM. Sambil-sambil tu juga Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Baik, seterusnya sebagai permulaan malam ini, Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Syah dari Sungai Aram. Nak dengarkan lagu daripada Rahim Maruf. Ini dia Istana Menanti. Terus setiap bersama dengan kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

dengan data dengan lagunya mengulik kenangan menghiburkan kita semua. Lagu yang diminta oleh Shuhaimi dari Batu Feringgi diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music. Masih lagi Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Baik, berikutnya Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Ais Latte. Ais Latte nak dengarkan lagu daripada Ali Fikir dengan lagunya Derita Merindu, ditujukan khas untuk Nina yang berada di Sarawak katanya. Semoga cepat sihat, cepat sembuh. Dan saya doakan semoga awak baik-baik saja.

layar bicara itu, kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

disimpan. Terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri

Itu dia, cuci dalam debu. Cuci pula dah, suci dalam debu. Okey, itu dia lagu permintaan daripada Pak Su Rashid kita tadi. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi, lagu daripada Kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Okey, suci dalam debu nak. Ha, jangan silap sebut sudah. Okeylah, baik. Masih lagi bersama dengan Mimi Rusi Ruangan dan Cafe Music. Masih lagi Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ramai Mimi tak dekat TikTok ni. Dan juga dekat ruangan WhatsApp. Yang mana sempat Mimi tunaikan, insyaAllah Mimi tunaikan. Yang tak sempat nanti, Mimi akan siarkan jam 10 nanti. Okey? Jangan lupa malam ni kita ada Bicara Hati. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu kasih dan juga sayang, semuanya anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Jom nak teruskan lagi hiburan berikutnya. Ini dia lagu permintaan daripada Pangah Nas. Kita nak dengarkan lagu daripada Bonnie M dengan lagunya Dediko. Terus setiap sama dengan Mimi di Petra FM, segalanya untukmu.

0: Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Pinang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: kita, Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Baik, saudara, 9.58 minit malam. Seketika tadi, lagu Kasih Yang Tak Pasti, dendangan daripada Panji featuring Ameng. Seketika tadi, lagu yang diminta oleh Syam dari Balik Pulau, diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan, ini dia pula lagu daripada Black dengan lagunya Hijab Rindu, lagu yang diminta oleh Hakim. Di ruangan WhatsApp nak dengarkan lagu ini. Dia tunjukkan khas untuk semua pendengar setia Mutra FM. Dan selepas ini kita akan bersama merusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Luahkan apa saja yang terbuku di hati anda. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda dan tidur ruangan WhatsApp Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dalam sunyi, aku berjalan, mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman, yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang mengerti.

Drive FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus stay bersama dengan Mi menerusi ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Baik, untuk jam ini bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Hati, anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu kasih dan juga sayang yang ingin anda corekkan bersama dengan Mimi malam ini. Hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. Okey, kejap lagi Mimi akan bacakan kiriman anda. Tapi sebelum itu kita beri dulu, ini dia bersama dengan Datuk Sri Siti Haliza, Purnama Merindu. Trafam segalanya untukmu.

Tahukah anda telefon pintar berupaya menimbulkan pelbagai penyakit terhadap sikap dan kesihatan anda? Boleh dikatakan sudah menjadi aktiviti wajib untuk kita memeriksa telefon bimbit sebelum tidur. Padahal, tanpa diketahui, cahaya daripada telefon mampu membuatkan kita sukar untuk tidur. Belum lagi dikira dengan beberapa jam masa dihabiskan untuk memeriksa media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Pastinya, waktu tidur makin berkurang dan lama-kelamaan, kesihatan pasti merosot.

FM segalanya. Untuk Mo, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi Merusi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Baik, untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati, anda boleh hantarkan Merusi Ruangan WhatsApp di WhatsApp Mutiara FM 0105080957. Baik, ini dia Mimi nak bacakan kiriman yang dihantar oleh Hashim Awang Batas Raja. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lagi di sini, ingat tak lagi suatu waktu dahulu kita pernah hadir di sini, di pantai Ban Pecah Tanjung Piandang, daerah yang begitu damai, sedamai dua hati antara kau dan aku. Dalam musikan rasa cinta yang bersulamkan rindu, kita sama-sama pernah bergenggaman tangan, bersumpah setia. Disaksikan camar yang terbang di sisi kita, nada kantungku penuh dengan debaran. Seribu persoalan bermain di benak hati. Adakah ini seorang insan yang buatkan aku sebagai kekasih awal dan akhirnya? Di sebalik senyuman ayu wajahmu, kita berdiri di atas batu, irama tiupan bayu menyapa raut wajahmu, hinggakan aku terpukau dalam keasyikan. Nadi cintaku bergelora, semakin kuat sekuat deruan ombak di pantai Ban Pecah. Tak terduga, cinta kita yang bersemi direstui keluarga. Harapan setinggi gunung kini menjadi nyata. Coretan Hashim Awang Batas Raja. Terima kasih Mimi. Kata dia. Itu dia, terima kasih. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya dalam kasih dan dalam lindungan kasih sayang, insyaAllah. Itu dia kiriman daripada Hashim Awang Batas Raja. Untuk anda ada lagi, Mimi akan bacakan lagi kiriman anda. Jom kita teruskan kesetiaan anda bersama dengan Mimi Merusi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti.

akan ada halangannya. Pengorbanan bukannya mudah untuk dilaksanakan. Bukan senang untuk dikotakan. Kerana pengorbanan memerlukan kesabaran yang menguji keimanan. Pengorbanan, jangan sesekali dipandang ringan. Jawapannya tiada di tangan. Biar hati yang putuskan untuk mencari secepis jawapan yang bisa menerangi kegelapan. Kerana pengorbanan, janganlah kau jadikan mainan. Kerana ia melibatkan soal hati dan perasaan, juga bisa menghancurkan kehidupan seorang insan. Itulah yang dinamakan pengorbanan. Itu dia. Terima kasih Syuhada untuk kiriman anda. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Ais Latte di sini. Assalamualaikum Mimi. Khas buat Siti Azlina binti Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai Nina. Moga cepat sembuh dan boleh balik ke rumah. Dan ayang rindukan sayang sangat-sangat. Maafkan semua kesalahan dan juga kesilapan ayang. InsyaAllah ada jodoh. Tahun depan kita akan bersatu. Doakan jodoh kita. Amin. Itu dia. Terima kasih Ais Latte. Khas buat Siti Azlina ataupun lebih dikenali sebagai Nina. Bagaimana dengan anda yang lain? Kalau ada lagi yang nak dikongsikan bersama, hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Mimi akan bacakan kiriman anda. Beribu dulu bersama dengan ini dia Mutiara dengan lagunya Mutiara. FM, segalanya untukmu.

untuk memerusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Baik, saudara Mimi nak bacakan. Ini dia kiriman daripada Syuhada. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak berkongsikan bicara hati untuk malam ini tentang pengorbanan. Pengorbanan ni kadang-kadang bukanlah mainan. Kadang-kadang bukan juga pegangan dalam setiap kehidupan. Pasti

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usir, Tuan.
5: Satu kali isyarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Misteri mimpi Syakila menghiburkan hampa semua. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula ini dia kiriman daripada sahabat kita. Ini dia. Rahsia diri. Rahsia diri. Dia nak gunakan nama tu. Dia seorang gadis yang selalu nampak ceria, banyak bercakap dan suka bergurau. Tapi di sebalik ketawanya, ada banyak perkara yang dia simpan sendiri. Dia mudah menyayangi, mudah berharap dan kadang-kadang terlalu banyak berfikir. Namun setiap kali jatuh cinta, dia tetap bangun. Dia mungkin tak selalu percaya pada dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati dia tahu, suatu hari nanti dia akan menjadi seorang yang dia sendiri banggakan. Walaupun ada malam dia akan memeluk bantal sambil berbisik, "Tak apa, esok kita cuba lagi." Dan mungkin itulah sebenarnya cerita tentang gadis itu. Bukan tentang seorang gadis yang sentiasa kuat, tetapi tentang seorang gadis yang tetap memilih untuk terus hidup, terus berharap dan terus menjadi dirinya sendiri. Kerana akhirnya dia sedar dia tak perlu menjadi yang sempurna untuk disayangi. Dia cuma perlu terus bertahan sehingga suatu hari nanti dia belajar untuk menyayangi dirinya sendiri. Tersirat yang sudah tersurat daripada waninya. Itu dia. Terima kasih kiriman daripada Rahsia Diri, menceritakan tentang seorang gadis. Baik, macam mana dengan anda? Kita nak teruskan lagi hiburan berikutnya. Dia bersama dengan Safura, "Dulu Sayang Kini Benci." FM, segalanya untukmu, memberi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ali, hang tak tahu menung Jopo? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Yalah, aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah, aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3231. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekas lah.

memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Ali, hang dah tahu nak jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok ke?
2: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul tak kena momen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Berita you tak lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar resetia nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan. Itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan. Walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyebutkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Rendong kata-kata ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan saja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan saja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat waktu ketika ini. Masalah jerebu dah mula melanda daripada kita masalah. Mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu. Kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan dan gunakan bahawa dingin dengan mod kitar, kitaran udara dalaman, untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hani bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hani nak cerita jugalah. Ada kalanya, kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan, dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling 1 hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mei Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Karol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga ada nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu Nasional FM.

National FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, hanya harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan. Bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Buruh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana Malam Gemilang Buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan, kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan dah sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan, badan sama-sama berubah, tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, tu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi cek kan, akan kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada Arjeral Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Sue, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Vanis, Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia ni, Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada dekat dalam ni, ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanif ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasir FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okay, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

masa andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu, tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inanja 88, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantir alias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai apa buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okay, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

0: masif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Pista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okay, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okay? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang, terutama sekali kepada yang sedang mandu, kalau layan lagu yang menyentuh hati jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Jurnal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulil muttaqin ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excited ya, nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dia iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar anak. Dia kalau boleh nak cakap kita. Kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita. Sabarlah. Ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang Musa Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Asyamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Salih Asyamad. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke, macam tu kita boleh berasa, kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat, soleh sahabat, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa, yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak-ajak. Dia berkata malas nak keluar itu, rasa malas nak keluar. Itu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz, pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saya, tak apalah dia bonceng kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia kata apa tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ayah. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sat nah. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, salih Allah Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa Syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah dia, Syamat, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan nak pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard, ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata alah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Syamat, elok pergi mandi dekat situ. Tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, Allah salli Aziz Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak Aziz Muhammad? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya, kalau lah aku tak pergi ke sini, kalau lah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Salam Muhammad.
1: Allahumma

0: juga sih kalian bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan, atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apa-apa rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas saja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Semua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali-sekala, down sekali-sekala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat. Tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Taala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat ataupun dengan puasa ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Taala pilih untuk bagi. Ha, melalui ibadat apa? Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat 5 waktu. Solat 5 waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkunci.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, tajahaw, wanakam untuk rakyat terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448. Geng pagi Mutiara seperti biasa bertemankan Dia Combi.
1: Dan dia masih lagi Bamba.
0: Yes, masih lagi kami berdua teman anda Isnin hingga Jumaat. Okey, dan semoga hari ini hari kami Combi, hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, dan pastinya Combi pagi ni Bamba nak dengarkan satu kata-kata.
1: Kata-kata kepada
0: kata-kata kepada mereka yang semalam tidur lambat, mangkit tidur pagi ni berat, yang nak buat kerja pun nampak macam nak slow ni.
1: Jadi kata-kata dah dengar betul-betul.
0: Baik, silakan.
1: هل أنت سعيد اليوم شيخ فاضل؟
0: Lain macam mo.
1: Saya bila jumpa ustaz-ustaz ni, saya jadi lain. Dia punya aura tu. Nampak?
0: Sa'idun no? Combi, sila ulang sikit-sikit Combi. Ini tak dirancang ni.
1: Hal anta sa'idun al-yawm Syekh Fadil.
0: InsyaAllah. InsyaAllah.
1: Dia hal anta sa'idun ni untuk lelaki lah. Al-yawm Syekh Fadil, adakah kamu gembira hari ni?
0: Ya, betul. Itu kata insyaAllah. Semoga hari ni orang kata apa, hari yang menggembirakan.
1: Lupa
0: kita.
1: Lupa nak tanya ustaz.
0: What?
1: Kalau kata tanya kat lelaki, hal anta sa'idun al-yawm Syekh Fadil. Kalau perempuan ni kena tukar ni.
0: Apa dia?
1: Hal anta sa'idin.
0: Sa'idin lelaki.
1: Ni sa'idun.
0: Oh, sa'idun. Jangan Combi.
1: Ustaz marah Combi lagi. Amboi Combi baru jumpa sehari. Bahasa Arab orang tukar macam-macam.
0: Tadi aku Combi sebut sa'idah. Kau faham kan?
1: Sa'idah tu tak maulah nak kata. Lagi nampak dia jalan
0: dia, dah. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada orang kata apa, perubahan-perubahan ayat dia kan. Contoh huwa huma hum, hiya huma una.
1: Pelan-pelan lah.
0: Hiya huma huna.
1: Pelan-pelan.
0: Anta antum antum.
1: Ustaz tengok ni Ustaz.
0: Huwa huma hum. Huwa huma hum. Sebutlah.
1: Hua.
0: Hua.
1: Ha.
0: Huma.
1: Huma.
0: Hum.
1: Hum.
0: Hia huma huna.
1: Hia.
0: Huma.
1: Huma.
0: Huna.
1: Alhamdulillah.
0: Anta antuma antum.
1: Ya. Yeah.
0: Anti antuma antena. Ana nahnu. Tu kaedah surah tu.
1: InsyaAllah.
0: Jadi jangan pada-pada sebut Combi. Duk ikut dan.
1: Apa dia?
0: Kalau perempuan dia tukar kusuk-kusuk hati. Jangan Combi.
1: Dah baru
0: sagi ambil. Kena beli botol kita sagi.
1: Baru ambil semangat ustaz kemarin kan. Oh semangat.
0: Bapak terkejut juga sebab pagi ni Combi main cakap bahasa Arab dengan mama.
1: Eh banyak bang.
0: Ya
1: banyak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma harap-harap lepas ni bolehlah baca.
1: Kita.
0: Ni jujur kat ikhlas ni Combi.
1: Baik-baik-baik insyaAllah,
0: insyaAllah.
1: Bukan, kita ambil aura-aura yang positif.
0: Aura yang positif.
1: Macam kemarin awal kan Combi katakan, kalau kita berkawan dengan orang yang menjual wangi-wangian, maka wangi-wangian tersebut akan terpalit di tubuh kita. Begitu juga kalau kita berkawan dengan tukang pandai besi, maka baju kita akan turut berlubang. Ini bukan erti kata sebenar. Bukan kata kita tak boleh berkawan dengan mereka yang orang kata apa, kerja tukang pandai besi apa. Bukan.
0: Betul.
1: Maksud dia macam mana cara kita memilih kawan kita. Semua atas kita kan, semua nawai tu kita lillahi ta'ala. Kalau kita berkawan dengan orang tu dia macam tak apa betul, tiga suku tiga hun pun takkan kita nak ikut dia.
0: Dahsyat macam
1: kita
0: begini.
1: Kena jadi diri kita yang sendiri bang. Kan, sebab kita kena fikir sesungguhnya selagi mana kita hidup, sesungguhnya hidupku, matiku, solatku semuanya kepada Allah Ta'ala.
0: Dahsyat Combi pagi ni.
1: Baru kena air kosong Jambi malam buat ayam penawar.
0: Okey, boleh Combi. Harap berterusan lah Combi.
1: Jadi kerak-kerak lah ustaz kena cari saya.
0: Okey dah pagi ni Combi. Macam biasa kita nak kongsikan ramalan.
1: Ramalan cuaca.
0: Cuaca negeri Pulau Pinang. Okey, dan sebelumnya kita sedia maklum. Dalam utama 7 pagi tadi kita berapa makluman sahabat-sahabat kita di Sarawak. Betul. Ada sekolah yang tutup disebabkan keadaan jerbu di sana.
1: Betul. Okay. Yang dia punya AP melebihi pada 100 bang. Dekat 200 dah bang.
0: Betul. Kan? Dan kata penggunaan yang tak sihat. Jadi insyaAllah kita doakan semoga keadaan cuaca di sana kembali seperti biasa. Okey, okay, dan kita di sini pun sama juga sebab keadaan cuaca kita tak menentu Combi.
1: Betul, betul.
0: Elakkan pembakaran secara terbuka. Jangan suka-suka hati bakar ikut dan. Okey. Ini pun masalah juga ni.
1: Pembakaran tu dia jarang-jarang sekali.
0: Jarang-jarang sekali.
1: Elakkan pembakaran secara terbuka, dia jarang-jarang sekali. Tapi yang kerap
0: Apa dia?
1: Satu.
0: Apa dia?
1: Elakkan pembaziran.
0: Elakkan pembaziran.
1: Ya,
0: lah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi pembaziran tu kerap sekali berlaku. Tapi pembakaran tu penting juga. Sebab keadaan cuaca yang tak menentu. Sekarang betul, ni bang, kalau hujan, alhamdulillah, lebat sungguh kan. Kalau panas, panas lit-lit.
1: Allahumma saiban nafi'an.
0: Deriak terkabur dari belakang.
1: Tumpang ingat. Bila dia lalu, kena buat keluar. Kalau dia lalu, dia simpan dia progress ni. Takut hak yang depan tu jadi di belakang. Boleh keluar belakang dulu.
0: Okey, baik, tak apa. Saya kita uji lagi.
1: Jangan lebih-lebih sangat.
0: Baik, Ramadan Cuaca Negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini di sebelah pagi di sekitar Pulau Pinang. Okey, kalau tadi Bamba Mai sewaktu 5 lebih tadi di atas Jabatan Pulau Pinang, kalau kata berbau ni, Bapa sampai di pertengahan Jabatan Pulau Pinang,
1: pakai baju hujan,
0: tak nampak di pulau tu. Ngiakut apa kan,
1: pakai baju hujan lah.
0: Ngiakut blackout. Rupa-rupanya hujan lebat.
1: Lepas tu pakai baju hujan.
0: Dan pakai baju hujan.
1: Pagi ni,
0: pagi tadi Bapa naik di atas Jabatan Pulau Pinang, tak nampak orang kata apa pulau tau. Hanya nampak beberapa kelipan cahaya saja pagi tadi. Bapa ngiakut hujan, nak hujan. Ngiakut hujan lebat tau. Bapa berhenti lah tepi kan. Tapi nampak, tengok motor dekat sebelah yang ke arah seberang, tak pakai baju hujan. So wiper kereta dengan bas pun tak, orang kata apa, tak jalan. Jadi kalau kita tengok, orang kata apa, menerusi ruangan Met Malaysia dikongsikan pagi ni, okay, di sekitar Pulau Pinang diramalkan jerebu
1: jerebu banget pagi ni.
0: Pagi ni, okay. Dan di sebelah petang dan juga malam diramalkan tiada hujan.
1: Jadi waktu lama
0: jadi betul lah sakaan babam pergi tadi. Sebab kita tahu keadaan jerebu di Sarawak kan, disebabkan orang kata apa pembakaran yang berlaku di Seri Aman, tak siap babam, okay, dan juga di Indonesia sepadan dengan Malaysia kan. Jadi keadaan tu juga bawa ke negeri kita ni kan.
1: Oleh kerana taburan hujan pun tidak mencukupi kan, yang buatkan lagi bertambah teruk jerebu ni.
0: Betul.
1: Dan bam memang tak saat ni, kira tajam-tajam memang tak nampak Pulau Pinang.
0: Dia tengok apa, tak nampak keseluruhan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit di Pulau Pinang lah.
1: Saya ingat saya seorang mah pagi tadi.
0: Awak pasal apa?
1: Kira naik motor berhenti tepi lah.
0: Awak?
1: Saya tak nampak masa depan, mam.
0: Itu ledo. Itu ledo. Tindakan tu baguslah.
1: Tak nampak masa depan, mam. Berhenti tepi.
0: Elok. Eloklah puas Jomi berhenti.
1: Member.
0: Takut tak jumpa hari esok, Jomi.
1: Member teknikal. Kak Ju kita. Sampai tanya berhenti masa apa. Tu yang orang tu prihatin. Tapi tak apa prihatin sangat.
0: Macam apa?
1: Dia sampai OP baru dia tanya. Waktu dia tengok berhenti berjalan, dia tak berhenti tanya.
0: Dia tak bunyi horn kan, mam.
1: Takut kena tolak motor.
0: Alamak. Okey, itu Ramadan Cuaca Negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, Jombi, kita nak ronda-ronda. Kita nak pantau keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang.
1: Dan sebelum tu kita orang kata apa, nak ambil langkah pencegahan awal lah, Abang. Oleh kerana Abang kongsikan pagi ni dah jerebu. Kan? Jadi apa kata kalau kita orang kata apa, mengamalkan fasa kehidupan yang orang kata apa, bukan baru tapi lama. Kita adaptkan balik dalam hidup kita untuk memakai pelitup muka. Betul lah, penutup hidung tu.
0: Mask eh?
1: Face mask kan.
0: Okey, itu pun kena sembai juga kan.
1: Ya, betul.
0: Sebab pun bukan kata waktu jerebu saja tau. Tapi sebenarnya bila kita tak sihat, bila kita ada kawan-kawan kita kat tempat yang tak sihat pun, kita kena amalkan pemakaian pelitup muka tu.
1: Betul, kita boleh. Kalau boleh kawan tak sihat, kita nasihatkan. Dan satu lagi saya nak tegur lah, bukan setakat apa nama, yalah, alam sekitar ni mainkan peranan penting. Tambah-tambah kepada pendengar-pendengar juga penonton-penonton kita. Saya kena nasihat. Nasihat sebagai seorang insan, anggap saya sebagai seorang adik, sebagai seorang abang lah kan. Dah kita tahu keadaan jerebu sekarang ni, tolonglah hentikan merokok dan juga vape, merata-rata. Kita tak suka benda ni. Tambah pula saya pantang, bang.
0: Jomi pantang.
1: Pantang, bang.
0: Okey. Jomi memang pantang lah.
1: Pantang
0: saya memang tak suka vape yang kawan-kawan masuk rokok ni.
1: Betul, saya lagi tak suka, bang. Tambah-tambah vape duk pu-pu depan muka tu, bang. Allahuakbar. Saya rasa macam nasib baik negara ni ada undang-undang, mam. Kalau tak ada undang-undang ni, saya takut dia tertelan dengan mesin-mesin tu sekali. Betul ya saya cakap?
0: Betul. Jadi insyaAllah sama-sama lah. Dia Cik Jumbi. Kepada yang merokok, kita doakan semoga dapat berhenti. Usulkan
1: Tak bagus, tak bagus.
0: Baik itu pun pencemaran udara juga tu.
1: Betul, baik rokok, baik vape dan juga sebagainya. Saya tak apa berminat.
0: Betul, saya memang tak suka.
1: Memang benda ni sia-sia.
0: Sia-sia.
1: Sia-sia. Perbuatan tu, duit yang kita beli, rokok dan juga orang kata apa, vape tu, kita boleh boleh simpan bab. Kegunaan untuk keluarga pada masa hadapan kan. Hari ni kesihatan kita alhamdulillah baik bab.
0: Alhamdulillah.
1: Tambah pula keadaan jerbu bab. Kan? Mak bapak ataupun ibu yang melahirkan kita, dia melahirkan kita tapak kaki tiga jari bab. Tiga jari dalam keadaan bersih dan sempurna bab.
0: Tapak kaki tiga jari ya.
1: Tiga jari kita lebih kurang lah. Itu ayah-ayah bab saya dah kan.
0: Okay.
1: Nyamuk nak hinggap sekok pun tak bagi bab. Kadang-kadang nyamuk tak ada nak hinggap kena terkah bab. Yang ni bila anak-anak dah besar dia mula mokok, vaping dan juga sebagainya, tambah pula menambahkan lagi pencemaran alam. Kalau boleh adik-adik, abang-abang, ayah anda saya, kalau boleh kita elakkan berkeras demikian, insyaAllah.
0: Cuba untuk berhenti.
1: Ya,
0: no?
1: Betul.
0: Baik, alhamdulillah. Pesan naiklah, Jami.
1: Ya, betul.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, kita nak kongsikan okay, info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okay, kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang.
1: Ya.
0: Okay. Yang mana di atas jambatan Pulau Pinang.
1: Ya, bang. Okay. Dua kali dua ulang jambatan ni, jambatan yang mana satu ni.
0: Ikhlas sangat, Jami.
1: Awak tak fokus begini, bang. Saya tadi pagi memang saya dah tak fokus bagi tadi. Tapi lah ni alhamdulillah bab, semangat kerja bab. Semangat untuk kita menghiburkan, memberikan informasi yang terbaik kepada semua pendengar dan penonton-penonton supaya mereka sampai.
0: Ya, Jumi panggil ikhlas sangat, Jumi. Bapak risau.
1: Kopi lama. Tidak, kopi awal.
0: Kita nak kongsikan.
1: Okay.
0: Di atas jabatan Pulau Pinang.
1: Yeah.
0: Okay, dari perai menghala ke pulau.
1: Yeah.
0: Dan juga pulau menghala ke perai lancang. Elok.
1: Yeah.
0: Okay, di kedua-dua arah. Namun.
1: Ya, yeah, namun.
0: Di atas lebuh raya dari Mantang Pau menghala ke perai pagi ni. Memang luar biasa. Cerita dia sambil naik kereta tu, buka tingkap boleh bermesyuarat dengan kereta sebelah.
1: Betul.
0: Okay, dan juga dari Taman Indrawasih ataupun Channel Park menghala ke Taman Indrawasih. Dan seterusnya menghala ke perai. Trafik pun teruk pagi ni. Memang jujur cakap ni.
1: Okay,
0: dan seterusnya dari Bandar Perdah nak menghala ke Bukit Tengah. Ini pun memang sesak ya amat. Okay, dan seterusnya di sekitar Bermatang Pauh, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini dari BKE.
1: Daripada BKE.
0: BKE, trafik perlahan menghala ke Lebuh Raya Sungai Dua, menghala ke Perai. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini di sekitar Bukit Minyak.
1: Bukit Minyak, bang.
0: Kita nak kongsikan dari Jalan Chen Hengkai. Menghala ke Auto City. Okay, dan seterusnya dari Taman Kota Permai. Okay, nak menghala ke Bukit Minyak, trafik pun tak boleh buat relax. Dan juga dari Bukit Minyak nak menghala ke Simpang 4.
1: Betul.
0: Memang padat trafik pagi ni. Okay, dan seterusnya di sekitar Valdo, di kawasan Pendirian dan juga di Kampung Valdo pagi ni memang sesak. Dan begitu juga di sekitar susur masuk Plaza Tol Jawi. Dari Nibong Tebal. Okay, trafik juga sesak pagi ni. Okay, di Bukit Matajam kita nak kongsikan. Bersama-sama dengan anda, kita nak kongsikan ini dari Tanah Liat. Nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam.
1: Baik.
0: Memang sesak pagi ini.
1: Okay.
0: Dan begitu juga dari Mengkuang, nak menghala ke Penanti. Trafik juga yang amat dan sesak juga pagi ini. Alright. Dan seterusnya dari Sungai Dua.
1: Dari Sungai Dua, bang.
0: Ya, nak menghala ke Lebuh Raya, trafik juga padat pagi ini. Okay. Dan di Jalan Kulim.
1: Kulim.
0: Seperti biasa, menghala ke Macang Bubuk. Dan juga nak menghala ke Cerok Tok Kun.
1: Itu dia.
0: Trafik juga padat pagi ini, Jami. Okay. Dan seterusnya kita nak ke Teluk Tawang. Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3. Dan juga dari Taman Seri Desa menghala ke Taman Bakar Wali, trafik sedikit perlahan. Okay. Dan seterusnya di Jalan Glugong pagi ni, alhamdulillah, semua sedikit sesak. Okay, di sekitar Sekolah Kebangsaan Pokok Senang.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okay, dan kita nak kongsikan di sekitar Pusat Bandar Bertang Perdana, trafik masih terkawal.
1: Baik.
0: Okay, menghala ke Plaza Tol Bertam.
1: Okay.
0: Dan sedikit perlahan. Okay, di sekitar Jalan Paya Keladi. Menghala ke Paya Keladi Masjid. Alhamdulillah. Dia sesak dekat pintu masuk masjid tau.
1: Dia
0: siap orang pagi ni.
1: Hari ni saya tolong lah.
0: Saya tolong.
1: Saya bantu.
0: Okay.
1: Saya ni suka meringankan beban kawan-kawan.
0: Jarang.
1: Walaupun setiap hari saya diberatkan, tak ada masalah.
0: Jadi, macam mimpi pula.
1: Awak siapa?
0: Nak meringankan kadang-kadang jadi berat.
1: Oh, lah ni meluat dekat saya agaknya.
0: Dah bukan meluat.
1: Habis tu.
0: Dah geram ngeyak tadi
1: tu. Bam, macam isi perang ke ni. Saya habis cool down ni tau tadi.
0: Okey. Baik, apa yang rasa Cermin nak bantu Mama bagi ni?
1: Jadi mungkin hari ni kesakan yang berlaku di Pulau Pinang oleh kerana jumlah kenderaan yang agak banyak. Okay. Sebab kita kongsikan seawal tadi Jerebu. Jadi banyak ini kenderaan lah. Konon-konon nak elakkan daripada Jerebu tu. Duduk dalam kereta buka aircon.
0: Betul.
1: Jadi tu yang buatkan kesakan lintas lah kan. Tapi apa-apa kita doakan terbaik. Kalau naik motor tu jangan lupa untuk pakai face mask. Dan yang mana yang kalau tak sihat tu, kalau tak sihat boleh dapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran dengan anda. Dan juga Bam, kena ingat Bam, face mask.
0: Face mask,
1: eh? Always kita kena ingat face mask. Baik. Mulai saat ini. Baik, apa yang boleh saya kongsikan mengenai laporan kesakan di Pulau Pinang, di dalam pulau khususnya, rata-rata jalan di Pulau Pinang ini seperti kemarin sesak. Ini yang boleh saya jelaskan secara terang, jelas dan nyata.
0: Itulah
1: memang benda tiap hari, Bam. Kira tekan.
0: Nak aku cerita dah. Senang je.
1: Tekan-tekan Bam Berok semua.
0: Tapi kalau di pulau sama macam main.
1: Sama macam semalam, Bam. Serius sama macam semalam.
0: Tapi balik pulau hari ni macam,
1: balik pulau pun sama macam semalam, Bam. Cuba tengok.
0: Dah, tapi kalau balik pulau hari ni ya, dia tak macam kemarin. Dia sedikit saja disusun naik. Orang kata apa,
1: di jalan balik pulau untuk masuk ke jalan tu Sadun.
0: Ya, hatu ya. Tapi hari ni semua macam relax begini kan.
1: Ya, betul. Jadi orang kata apa, itu yang saya cakap, kesakan hari ni sama macam kesakan kemarin. Rata-rata ini yang berlaku.
0: Baik.
1: Jadi kalau boleh, kalau ada motor, kita nasihatkan dan kita sarankan untuk naik kenderaan dua roda lah. Sebab apa, kita faham lah ni, jalan-jalan di Pulau Pinang banyak yang orang kata apa sedang dinaik taraf, dan ada yang telah pun dilencongkan untuk kerja-kerja pembinaan.
0: Dia ada dua situasi tau, Chombi. Ada yang dua benda yang orang kata kita tak dapat semua.
1: Ya,
0: contoh kalau kita naik motor, kita menjimatkan masa. Betul. Tapi kurang keselesaan.
1: Kurang keselesaan.
0: Tapi kalau kita naik kereta, kita dapat lebih keselesaan. Kita kena tingkatkan kesabaran dan juga mungkin sampai agak sedikit lewat berbanding biasa.
1: Okey, sebenarnya macam ni, Bam. Ada cara yang nak seperti itu selesa waktu kita buat kerja.
0: Apa dia?
1: Work from home.
0: Work from home.
1: Selesa sangat.
0: Itu kalau yang dibenarkan lah.
1: Kan sekarang ni
0: yang tak
1: ada, kan?
0: Memang ada lah. Tapi kalau yang tak dibenarkan tu, mau duk faham lah. Jangan minta lebih-lebih.
1: Jadi

0: kemudian. Jadi bila kita buat kerja hari ni, rezeki yang kita dapat, gaji yang kita dapat, kita akan bersyukur betapa susah dan penatnya kita datang untuk mencari rezeki, dan kita menghargai rezeki tersebut. Kita orang tak bersyukur kepada Allah SWT, insyaAllah.
1: Syukur, syukur,
0: syukur teknikal.
1: Itu leng. Itu nama dah syukur.
0: Oh, syukur.
1: Syukur ya Allah.
0: Okey, baik.
1: Zombie hari ni dia lain macam sikit ni. Mama nak risau ni.
0: Dah tanya syukur, syukur.
1: Minum ayak apa tadi?
0: Kopi, bam. Tapi hari ni minum lambat.
1: Minum lambat.
0: Oh, pasal kan?
1: Baik, baik. Jom, kita nak layan lagu dulu.
0: Ya.
1: Okey. Sagi ada kopi yang kita nak bincangkan.
0: Ya.
1: Okey, terus layan GPM dia, Jombi.
0: Dan dia, bam.

0: apa lagi?
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
5: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
6: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
7: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
8: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
9: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
10: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
3: Bermula

0: 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 7.43 minit pagi. Waktu ni GPM. Geng pagi mutera masa lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Yes, Chombi. Pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan satu cerita yang tular berbau ni di media sosial yang melibatkan PMX kita lah. Ya, Bambang hormat dalam cerita. Yang mana kisah tular mengenai seorang kanak-kanak yang menghubungi Perdana Menteri merujuk kepada insiden seorang kanak-kanak yang berusia 6 tahun yang tersilap menghantar mesej ataupun DM di akaun TikTok rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim tau.
0: Dan seorang wanita mohon maaf kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas anaknya yang masih di tadika menggunakan telefon tanpa pengetahuan lalu menghantar mesej meminta cuti sekolah selama-lamanya.
2: Bukan sehari kan? Selama-lamanya. Dia kata mesej tulis apa tau?
0: Tulis apa bang?
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Bagi cuti sekolah selamanya.
0: Tu dia.
2: Dan tulis kadang-kadang tu menerusi akaun TikTok PMX tau. Dan menurut ibu dia, anaknya baru belajar membaca dan menulis. Tetapi sudah pandai menghantar mesej sendiri.
0: Dan Yamat Barmanti kemudian membalas, Waalaikumsalam. Amboi, selamanya dia minta semoga jadi anak yang rajin baca buku dan pergi sekolah. Sampai hari cuti nanti pun dia nak pergi sekolah.
2: Dah syak tau. Dia kena keberanian tau sebenarnya tau. Baru 6 tahun kan?
0: Ya, 6 tahun bang. 6 tahun dah berani. Jadi ini pun secara tak langsung pun orang kata apa, Yamat Berhormat Perdana Menteri ini pun dapat terima mesej-mesej secara langsung daripada peminat-peminat Yamat Berhormat sebenarnya.
2: Ya, sebab kita faham tau. Sebab kadang-kadang anak-anak ni dia kadang-kadang suka buat benda ataupun tindakan yang di luar jangka yang kita sendiri pun orang kata apa, kadang-kadang rasa macam betul kan aku buat ni.
0: Dia macam mana bang? Dia jenis kata, alah aku buat je, bukan orang tahu pun, bukan terang siapa nama. Dia tak tahu benda tu ada orang duk pantau, duk tengok.
2: Betul. Baca, sebab apa kita semua tahu anak-anak ni kadang-kadang ada perangai yang boleh kita jangka. Betul. Tapi ada masa mereka buat sesuatu yang langsung tak pernah kita bayangkan.
0: Contoh macam mana bang?
2: Contoh anak umur 5 tahun kan. Tiba-tiba mai cakap mak ayah, cik nak jadi doktor. Contoh kan, esok tu kita pergi kedai kan, dia tengok barang-barang doktor yang tujuan menan-menan tu kan. Allah, dia ambil hati tu, dia cicuk tau situ. Dia cicuk tau sini.
0: Alamak. Dia cicuk-cicuk semua. Tapi ada juga perkara yang bukan sekadar lawak abang. Kadang-kadang anak melakukan sesuatu yang buat kita terharu, kagum atau benar-benar terkejut.
2: Ya, jadi pagi ni Chombi, kita nak kongsikan, kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami. Apa perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan?
0: Dan anak anda pernah buat sesuatu yang buat anda, kalau fikir-fikir boleh sampai lah ni tak?
2: Nampak dah kan?
0: Dan mungkin buat anda terkejut
2: ataupun kan, mungkin buat sesuatu yang membuatkan anda rasa macam, aduh anak aku ni buat malu aku lah, ya Allah. Contoh kan,
0: itu kalau bagi malu. Kalau dia bagi membangga, betul ke anak aku ni? Betul ke anak aku yang buat ni kan?
2: Dahsyat Allah. Dia rasa suka banggaan buat mak ayah tau.
0: Ya, sebab apa bang? Kita ambil satu contoh. You bapa ni kalau dia tengok budak-budak, dia tahulah budak-budak ni kan, orang kata kadang-kadang pemikiran budak-budak ni tak berfikir luar lagi. Jadi bila dia buat sesuatu benda yang memalukan mak pak, mak pak kata, ish, ya Allah anak aku buat macam ni. Orang lain kan tengok, lah anak siapa ni, mak pak tak ajar lah.
2: Contoh macam tu.
0: Contoh. Tapi kalau dia buat kerana yang membanggakan kan, mak dia kan, ya Allah anak aku. Kan, mak dia bangga. Orang lain, ish, anak siapa ni, macam mana mak dia ajar.
2: Contoh kalau kita bisa makan kat rumah kan, contoh kita makan kan, lepas makan kan kita kajak anak kita ambil pinggan pibuh dalam zinggi.
0: Betul.
2: Basuh pinggan, contoh.
0: Betul
2: kan? Mana tahu tiba-tiba pergi makan kat kedai makan, dia pergi ambil pinggan tu, dia pergi buat zinggi, dia basuh pinggan tu, contoh.
0: Ya Allah, bukan setakat pinggan bang. Dia tolong basuh dengan periuk-periuk di kedai tu bang.
2: Periuk tu macam susah sikit lah.
0: Ya Allah, anak siapa ni?
2: Sebab macam Bambam pun kategori budak-budak.
0: Ya.
2: Kan?
0: Nampak. Nampak.
2: Kan sebab kadang bila kita buat sesuatu yang membanggakan, kadang mak ayah kita nampak benda tu kan. Contoh kan. Jadi pagi ni Chombi, kita buka peluang untuk anda mungkin nak kongsikan sama-sama dengan kami. Apa perkara pelik yang pernah anak anda lakukan.
0: Dan pernah tak anak anda buat sesuatu yang buat anda terkejut? Atau apa perkara paling lawak yang pernah anak anda buat?
2: Dan pernah tak anak anda buat sesuatu yang membuatkan anda rasa bangga sangat-sangat? Ha, walaupun kadang masih kecil lagi.
0: Betul.
2: Tapi dia buat benda yang kita rasa macam, anak aku. Anak aku. Contoh.
0: Tapi ada hari ni mak bapak yang bangga dan juga berdebar-debar, Mam. Sebab hari ni yang saya dapat info daripada rakan penonton kita ni, Impian ni, katanya pagi ni nak pergi ambil report kad kat sekolah.
2: Alamak.
0: Semoga membanggakan mak ayah, berdebar juga. Banyak hari ni ada yang mak bapak ataupun para waris kena pergi sekolah untuk ambil report kad. Ya, terima
2: jadi,
0: kasih.
2: Jadi waktu-waktu macam ni yang kadang-kadang anak-anak risau ni.
0: Betul. Apa pun kami di ruang Mutera FM ni, petugas Mutera FM, Bambam sendiri dan juga mewakili penonton-penonton lain, kita mendoakan supaya anak-anak kita semua insya-Allah memperoleh kejayaan.
2: Betul. Yang paling penting, orang kata apa, kejayaan tu nombor dua cumi.
0: Betul.
2: Yang nombor tamu, yang pertamanya adalah semoga anak-anak kita mampu untuk menterjemahkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, kan membanggakan ibu ayah, akan menghormati guru.
0: Betul.
2: Dan insya-Allah disebabkan asbab tu, kejayaan milik anak-anak kita.
0: Jangan bila kita ambil keputusan anak kita, kalau anak kita dapat tak cemerlang, minta maaf. Saya cakap jangan kita marah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita kecil itu mungkin perlu dididik lagi, tapi kalau dah sampai besar, kalau dia dah macam contohlah SPM ke SPM, keputusan yang tidak membanggakan ataupun tidak memuaskan apa yang kita mahu, anak kita, kita percayalah, anak kita, kita dah bagi tahu, kita dah bagi yang terbaik boleh, dan anak kita pun dah buat yang termampu boleh, insyaAllah.
2: Kedepan-kedepan
0: lagi insyaAllah masih boleh. Sebab apa? Tuntutlah ilmu sehingga keliang lahat.
2: Yes. Baik, apa pun tuan mungkin nak kongsikan sama-sama dengan kami sebelum Jemi terus berteori lagi. Perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan.
0: Itu dia.
2: 04-2107-389.
0: Ada boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957.
2: Yes, GPM dia Jombi.
0: Dan dia Bambam. Acuh.

0: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 hari Sabtu bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan eka, sukan rakyat, pameran pertandingan Battle of the Band, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk A.C. Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi dan Dragon Malaya, Farah AF dan Usop dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

0: Cakit Road. Morning,
1: Pandia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Ya, saya teruskan pagi-pagi anda bertemankan dia Combi.
4: Ya, masih lagi Bambang.
3: Baik, Combi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ini. Mm-hmm. Perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan. Mungkin ada kejutan. Yeah. Mungkin buat ada yang membuatkan kita tersentuh.
4: Betul, Bam.
3: Ada mungkin yang buatkan kita panik.
4: Betul, Bam. Tapi kena faham, Bam, satu, Bam. Anak-anak ni memang penuh dengan kejutan, Bam. Betul. Macam-macam. Tak mahu pula dia dalam proses tu membesar, Bam. Kadang-kadang ni ibu bapa ni rasa macam mereka dah cukup kenal lah. Anak aku tahu lah panggil mereka macam mana. Betul tak betul?
3: Betul.
4: Kan? Anak-anak pergi rumah kawan-kawan kan. Kawan-kawan tengok, tengok anak ah bagus ya. Duduk sengat sempat santun. Anak aku tengok macam aku didik kan. Tahu-tahu kenal-kenal tukar environment. Panjat pagar tu weh. Member kali, ya Allah anak aku. Aku baru tahu anak aku cerita-cerita nak jadi Spiderman. Contoh.
3: Macam Bambam. Bambam anak kecil seorang lah kan. Bambam, tak tahulah. Bambam tengok dia, Bambam rasa macam terkejut lah. Sebab dia pemalu sungguh.
4: Pemalu.
3: Macam pok dia.
4: Allah.
3: Sebab kita kena tahu, Jobi. Sebab anak kita ni,
4: Allah,
3: dia akan ikut panggil kita.
4: Ya.
3: Sebab dia kena sembang dengan orang. Dia malu.
4: Ya.
3: Dia akan tutup mulut dia.
4: Ya.
3: Dia akan diam, tak kata apa.
4: Ya,
3: Bambang rasa bila Bambang tengok anak Bambang kan.
4: Allah.
3: Bambang rasa kejutan.
4: Allah.
3: Terkejut. Bambang rasa, Ya Allah. Baru aku tahu banyak aku ni pemalu. Anak aku pemalu macam aku.
4: Tolong, Bam.
3: Awak je, Mi.
4: Tak pakai stoking, mengkaung tarik kaki. Tak pakai stoking nak ni. Mengkaung tarik kaki sejuk.
3: Sabar, Jemi. Itu hakikat dia, Jemi, yang memang tak dapat dinafikan, Jemi.
4: Ya, Bam.
3: Baik, kita terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa kita lihat? La ilaha illallah. Ini pun terkejut kan ni?
4: Terkejut, Bam.
3: Baik, 04-2107-389 untuk mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami. Halo, siapa Italian? Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
5: Ha,
4: tu dia mula-mula dah sangkut dah ni nak tanya datang mana ni?
5: Dia ada dalam kereta lepas hantar anak dekat flyover Cumi Bambang Sungai Buloh.
4: Kerja tak kerja hari ni?
5: Port baru hari ni kerja petang.
4: Kerja petang. Okey.
3: Baik. Cik Noah.
4: Kata laluan.
3: Mukaddimah.
4: Ya, pakej semua sekali lengkap. Terang, jelas dan nyata. Yang saya nak dengar.
5: Combi comela jangan awi Bambam olo du.
4: Tuk tamano ni. Omoh dia pergi duk tamano atas putih-putih.
3: Cik Anwar.
4: Cik Anwar.
3: Apa ni main teruk ni?
5: Tak dengar.
4: Tak. Putih-putih sangkut.
5: Tengah.
4: Cik Anwar.
3: Tolong keluar asap dari kereta tu boleh?
4: Cik Anwar, musim durian dah habis. Cik Anwar, sangkut tang buka mana ni?
5: Keluar dari kereta boleh?
3: Baru clear.
4: Bagilah clear sikit.
3: Aduh.
4: Hari
5: ni.
3: Letih. Ni awak dapat letih. Putih lagi.
4: Masa Allah. Masa Allah.
3: Ada.
4: Cik Anwar, tolong pergi cari tempat yang paling okey. Cik Anwar, agak tak okey. Cik Anwar ni Bukit Penara piduk betul-betul dekat tiang menjawang. Pegang tiang menjawang tadi cakap telefon tu.
3: Aduh. Saya kata lebih-lebih merajuk. Baik, halo. Siapa di talian?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hoi.
5: Ya, hari ni. Ni, comel mama. Saya keluar betul. Orang lalu-lalu macam pasal dia bawah.
4: Pasal apa yang putih-putih, Cik Anwar? Mana pergi tempat selalu?
3: Aduh.
5: Saya duduk belah-belah hutan bakau ni.
4: Nah, mana tak sangkut. Cik Anwar. Lain kali kalau rasa nak saya bagi sedikit tips lah. Bila Cik Anwar dah boleh pulang, mungkin Cik Anwar tak dapat lagi. Walaupun Cik Anwar kata, saya memang originally from Malik Pulau. Tapi masih lagi tertanya-tanya dekat mana tempat yang okey nak bagi line kan. Cik Anwar, bila nak call Combi dan Bambam, saya nasihatkan Cik Anwar naik atas Bukit Penara.
3: Bukit Penara no.
4: Dia pencawang Bukit Penara RTM ya dah. Tu pencawang tu. Sebab tu daripada Bukit Penara, Bukit Genting, dan juga Gunung Jerai. Tiga frekuensi kami. Jadi pergi cari tiang satu, pergi pegang cakap telefon, mungkin lancar.
3: Jaga-jaga orang risau kau tu.
5: Kan
4: jual dah riak
5: no,
4: Bukit Penara. Okey. Cuba.
3: Lah ni ulang balik. Mukadimah dia pagi ni.
5: Tapi orang lalu lalang punya pasal ya.
3: Biar fikir dia bang.
4: Biar fikir dia bang.
5: Jombi comelah jangan. Bam bam olo cuitnya.